0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 6 dengan 9 pagi. Baru 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Ya, lagi segulai jalan kami bawa Pengerak Pagi YFM pagi tu. Trio pagi ni, Mel.
3: Ya, SSL pagi tu.
2: Ya, sebelum kita ngangin SSL pagi tu, anggelak kami kaki dulu. Kalau yang sehari tu, kiranya tadi mayu match diatur pagi tu, Cak. Lalu ya ke udah mujur diatur pagi tadi grup B World Cup 2026 FIFA kalah tadi Switzerland mujur ngalah ke tuan rumah Canada ngau pemutus ya 2-1 gol. Semua gol dipasuk ke ba minit ya kedua Amigas area Switzerland minit ke 46 ngerusak ke tiang gol Canada. Lalu danya terlibat minit ia ke 57 Mazambi nambah lagi 2 gol ngagai Switzerland tang tajap ya ke rumah Canada boleh gol Sagwati minit ia ke 76. Lalu pujung ya pemutus ba grup 2-2 tu tadi naik segi udah layak cak ngagai run of 32 tang tajap ya ba sitir lagi main Bosnia ngelaban
1: Qatar
2: 3-1 pemutus ya. Bila-bila tentu lagi Bosnia tu tadi tersingkir lah pada agak mesti peluang cak masuk top 8 dia ke nombor 3.
3: Tak kau tak.
1: Okay, setidak lagi match ianya Morocco dengan Haiti. Grup C itu Morocco menang 4-2.
2: Ya.
1: Pagi itu tadi nak cak.
2: Ya, lalu pihak mega Brazil baru jauh dah temu kiraan tadi. Kira menang bersaing meh. Ngelabang sekolahan pemutusnya 3-0. Lalu grup C itu Maroko ngau Brazil udah qualified ngagai round of 32. Lalu nasib sekolahan agi berdau ditemu. Lepas lagi nanti bang match ya kebuka. Lalu nak kan ketuk lagi nak cak. Agi bisik 2 team match lagi dekat diatur. Alainya tadi pukul 9 atau lagi South Africa bersatu dengan South Korea. Dua South tu. Lepas yang mereka ceknya dekat bersatu dengan setiap lagi tuan rumah bersama World Cup 2026 ianya Mexico. Semuanya berengkah pukul 9 pagi tu lagi Grup A.
1: Ya, yeah. Okay, download RTM klik kita boleh benda 104 di team match live dengan delay.
2: Ya, yeah. Ini sudah diatur. Jadi okey, jadi Datuk baru kita play baru Mel.
3: Lah tapi kita pagi tu.
2: Ya, tapi kita pagi tu tu nanya kita yakin tu aman nak kini. Nanti bahas tentang kita itu tadi dipilih peluang agak pemutus. Nangira pemutusnya berat tak ke pemutus ini tadi lempuang. Ini pun paling lama nanti ya.
1: Ya, ini pun bukai lah. Sebut pasal pemutus tu nak ditanya pasal ini kau makai. Ini tu kau makai.
2: Ya.
1: Lama kita nanti. Nanya barang kondi meh kuya yang mati.
2: Lepas nak kadang-kadang kita pagi tu cak. Ini kau makan breakfast pagi tu. Ini nol kita nyebut pagi nyokat tengah hari baru yang madah cak. Pemutusnya itu dah limpas jam kita makai.
1: Sensitif tanya aja kebenaran tanya ya simple jam kenya.
2: Oh, jadi aman nak ini nanti banding pun memang.
3: Amat tu orang itu tu ya kadang-kadang ya nan tu milih gak tang milih bisa kan milih tu tadi dia kan nama lah baru laki tu tadi bisa sekedar orang laki tu ya kelalu nak milih deh berdia ya penulis gak tajak putainya kurang pemakainya kurang boleh diterima ya tu orang itu tu tadi ya terlalu jujur deh ini boleh aku pakai berdia macam nak nyamai lu madah deh nanti bakal orang laki tu empat jak lah kenyak lah basah jak lelaki nyak kebuah reno tu tadi nanti lelaki tu tadi lama sedaya tu tadi kat nanya penemu lelaki ke lama sedaya ingat kat pemutus kediri deh dia ngerti sedaya tu tadi dah target buat sitik kedai tu tayang sedaya kat orang lelaki tu gak yang tentu kutainya ya habis lalu ya orang indok tu ya nak nemu dini kat nu makai tang nanti orang lelaki milih sedaya ringkat lama sedaya ingat benda aja sedaya kat benda sedaya putang sedaya ingat madah nyak meh orang indok tu tadi complicated.
2: Kami pergi kita lepas niat tadi kita berarti ke bahas tentang kena makai. Tentang kita kena bahas kena kes barang ke kak dibeli itu pan kadang-kadang klub lagi kita ke udah berom beli terus contoh beli washing machine baru simple washing machine cak kita ke sigi diguna
1: nanti kita lagi cak saya oleh kita nginjen garenya ya
2: washing machine tentang ini tu amat complicated kita lagi aku nanti kat saya di Pontika beli washing machine datang ke kedai aku nanti ngecek semua cak aku boleh masuk uliah warranty berapa tahun udah ada tetes beli
1: dan
2: pentingnya harganya kira nitiah ke bajet aku dah aku beli tang induk tu nak aku berarti ke induk tu macam te, baru atas tu lihat tunggang gila pasal mesinnya mau kedai induk ngecek atasnya tadi
3: bukan nama laman alang-alang dia dah beli dia beli ke mana sekali nyak merundeng rindu tu tadi ambil dia nak beli dia tiga kali
2: nama justifikasi mana Borino tu?
3: Mana ya Borino tadi? Ya bukan ada nama brand ya. Berapa tahun yang boleh dikena dibanding ke brand ya ke
2: Bukai?
3: Kenika ke Bukai ya ke uliah mina uliah nginjin masuk ngau spin tu tadi. Ya kan ada quality ke mana lagi
1: meh. Borino kan ada washing machine ni mau boleh kena dengan radio ke TV ke washing machine nak.
3: Kan ya tu basic washing machine ya ke uliah masuk lalu terus kena ngereng.
1: Lalu
3: dryer yang pun.
2: Ini mana dalam ada banyak sini ngacap sih mesin basuh baru kan ada cangna bluetooth.
1: Dia kunci. Boleh kena kroke ya.
2: Boleh kena kroke terus. CCTV. Okey, nya tadi bertemu Mel ja. Jadi ada tahu lagi kita kamu dah nama lagi komen bala kita bahas tentang Indo tu, bahas tentang agak pemutus cukup apa dia sama.
1: Oh, kita ke post bottom lah pasalnya nak.
2: Ya.
1: Tetap komen ba Facebook kami pagi tu.
2: Ya lawak meh Facebook kami www.facebook.com/YFM Iban awak pengerap pagi sebenarnya
1: lagu hari Sasha Julian
2: menang kita pagi tu

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: RTM Sri Aman, berulang ngau pusat khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta pusat khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nadai berbayar.
1: YFM 89.5 FM di Sri Aman.

0: Pagi baik SSL, pagi Arim, patut bakal selamat. Pagi tu kita ngadupo semua tem lah ni, mel kau tu kan.
1: Ini pedias gagal pemutus area lelaki. Ya. Kita yang keterubah. Bisi nganyo komen di hari merik pagi tu. Nanti bayang puya salu, nanti sedang nyana kak makai. Sigi iya meh. Ditanya orang dulu labanya CEO semua tai. Laban okay ga cerewet kita yang lebih kita nyebut tadi mengutamakan keselesaan ya. Laban faktor yang kena pernah ya bahas siti-siti kena makai kesatu ya pemersi. Yang kedua muda orangnya bukannya kemerahan tak yang customer. Laban mesti sekedar kita nemu meh. Kedai tu tadi nuari bersih mana hantar muar dudu baka kenyu di pansalnya main ingat jadi ke mut nadai ganti makai dia lapan utai ke empat dia ganti ya dikiranya main tau dipadah ke bonus mega pihak ko Harry Mary
0: jadi kaitan pun bunyinya mega cerewet orang Indo tu bisik betul ya kenuk ya anu men main go cerewet orang Indo tu lapan sidak ya pakar bab ngawak bilih tang saja pun pihak aku ya kuasa betul ya gig bawa orang lelaki nanti orang lelaki itu senang lepas tidak yang gay mendiang kepala mendiah kepala serta nak kiruah nama ke bisik asal ya namanya bisik ini sebenarnya on aja meh orang lelaki aku ya nak bekal orang Indo
1: lepas tiba aku cak betul segi amai balaki kita betul kita enda boleh guna ketika di kanguna betulnya ada bisik-bisik ja pihak tiga boleh ngancam ke betulnya
2: ngalah gara laki itu tadi ha.
1: Ya oke okay, ngalah mil ya tahu di pada kita ya laki itu tadi kira ya ringat dalam hati jakap mantai pengeringan nan tu mandi yang main deh apa laki itu udah di pada kita ikon ya ketabah ya ke semangat ya ke keriang
2: ikon eh
1: ikon ya tadi kutuan ya kutuan ya ngejadi gak bakal ini nyamai na puati pedah tiul nyapa uji laki na puati temu nyapa ketika saya mendaca na ngamai pernah aku cak
0: kayaknya mbak jauh rindu cak kadang-kadang melurut ke diri bangku kereta
1: iya datanya pada spot
0: kayaknya gak ada mau melurut
2: ngay malek sepiak nih malek sisi lalu jam terus
0: pengalaman mana Mel?
2: Bisa ya biasa
1: oh biasa ternyata baku lupa ke baru muda situasi melurut ke dirinya baku luar biasa
2: melurut ke diri narai
0: malek sisi malek label ya
2: Malek TC ya, Malek TC.
0: Lalu jadi nak patung dalam kereta.
1: Oh, dan bunyi kira cakap.
2: Dan bunyi.
1: Lagi bekasi tanggang kemudian sumpah hidayahnya.
2: Lagi temu jakub-jakub. Nama ada yang sepia tu ne, temunya ringan. Lelaki tu, ya tu tadi ada temu rindu tu tiba-tiba ya macam bad mood. Amai kena ne.
1: Dapat aku siti praktik ne. Angin tu kumai kami angin kus-kus ne. Temu nama kamu keringan. Ya ada yang burung dia. Nama tu sebut kita di tahun saya berhati ne. Berapa kita nemu? Saya sebut kita nyakak ada nanti dia terlalu jujur ngindo tu cak. Kita nak mau kita tak pernah tengok jakuk kita nya. Tak pernah pun dia. Nadai kita kanu enak bajakuknya.
0: Nadai. Kadang-kadang sida enaknya penemu kita, pendapat kita enak. Mestilah kita madah ke utai kamar. Sano okey ke makeup pun cerita okey ke baju pun cerita. Madah lah kita enak. Tang nya mata deh. Ibu melurut ya kemarin wah kita tak pernah sebut.
1: Temu kamu lalu temu sebal ke mana dua.
2: Okay.
0: Oh kita bisa bibiana je akan begitu. Kau ya madah ke ti bakal sedua ya petua ya. Sigi nanya aku dulu belum ya kau ya. Tang nanti aku dah madah ke ya penemu aku rundi yang aku kau ya. Ya mayuh utai tanya udah nyak aku ya. Ya dalam hati berudiang seraya mata ya ke main peranan. Ya kak kenanya penemu kita bila kita madah ke berundiang kita kena aku ya. Mayuh utai ke disangkal ya udah nyak.
1: Okay namanya siti cara laki kena beto ke bisa beaca. Laban Indo tu nanti kita berarti deh nanti kita ya. Nyebutnya pemutus yang lantap kemanya ya cara laki kena ujinya semuanya mel dah
2: uji deh
1: kena uji deh sekali ke pemutus ketakutai buah penemu pada kitanya penemu kentap baiklah nanti bakal kami laki itu dicek penemunya bisa itu salah lagi Kalau pulih ke laki baru salah ujungnya.
2: Kuyang kia ne. Tang teori no tu tadi deh. Ya ngakak siti pemutus tu. Laban ya segi kedeka ya udah lama plan ya. Sebab nurun ke pasar segi dah kak target kedai tu. Ya kak berkedai tu deh. Tang orang laki tu tadi. Ya ya kak kita. Tang yang ada madah tumu. Indok tu dulu madah tu tadi. Tang indok tu tadi. Ya ngai nitih ke ngelaki tu. Laban ya udah target kedai ke kak ya. Masalah ya orang laki tu tadi. Sedak ya. Kedeka laban sedak ya. Senang kak ngagak. Nama tu.
1: Spontaneous.
2: Spontan. Kak kita. Senang. Maka tu kak berjalan ke pasar kita. Maka ya berkedai senang pasar je tadi. Ambil nak perlu. Jauh berjalan. Tang orang Indok tu tadi. Ya udah kak berkedai nyin. Kak makan tu nyin. Kak kian gak. Indok tu ya. Kena ingat. Kak mesti kak.
1: Maka sawat kita ditanya Alice jawan ke pagi tu melambat ke mana apa tu tadi pedih mereka di sawat kamat ya lapan sawat dari mayo mayo bidal ba siku siku ino susah enggak penemu ti nak milih laki menginup tak dapat berpanggil ba individu nyampu kamanya nanti orangnya segi penemu landia serta bisi berkualiti lalu piam ga tuai ku bisi leadership quality nak pedih yang mari pemutus ya ke udah diperundian ke ngau mana pihak ko ya tu leadershipnya ke macam
0: ya, nak milih laki ngui no lah. Kini aku penemu hari Madam Alice Jawan tu tadi ni ya. Yang matah ke nanti orang yang tadi visit leadership quality. Penemu yang agak pemutus.
1: Amat. Entah leadership quality tiba kita laki pernah aku cak mayu hari jadi laki yang kegawak sedadu. Hati aku perhati ke deh.
2: Contoh ya.
1: Hati aku muda laki kegawak sedadu tu jarang aku muda bini sidak. Anak tidak ya nyakal tak sudah aja bisa kita jalan pada bermayu nyakal tu tren hari sekitar atau kecaran sudah diau cak lepas majoriti kita nemu bermayu orang kegawa tu sudah tu ia dikumpul ke basiti community dan cara tidak ya hari kerjanya betul hari pagi nyetok malam teratur penuh ngau aturan mesti kerja kau penuh ngau tanya cak jadi nyakanya tadi waktu sudah ada lelaki tu ia lead dalam setiap rumah jadi ia tegas buat semua pemutus ya. Majoriti ya kepada aku tahu sebab mereka yang berbalanas sadu
0: anak sadu nak pulis nah.
1: Pulisnya dia tahu bala kabar-kabar kita dah pinjir sadu pada kemuda yang atur family apa nak kenyak aku dah teratur yang pernah A bini yang penitia A anak penitia A
0: jadi kawan dah sudah pagi hari
1: kawan nak tak lagu negara aku suara aku dengar
0: kau mau tak ini tunggu pagi aduh ngerak sudah sebilia baik kawan belakang belakang bilia
1: hanya banyak disiplin family ya saya kaya disiplin baru bilianya kini ya. Okey lagi kita yang mudah kebuka ya oh sudah cerita pasal disiplin tu lain tu lagi cak nyok kan nyipak buku disiplin pangan diri itu lagi
0: okey lagu hari Josi Menti tu joget kunci sabun
1: terus melirang kita saya ke Bandung Mandai kelebihan kisah ya ke laun dan ni cak pagi tu off deh
0: sebelum kami Trio Pagi
1: YFM semua salah doang.

0: Malaysia, Nemu Kitab, menua kitan ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Ujung minggu tu baru Rumah Kennedy langkang di Kelili ni. Pengarami ngilih yang tikai.
2: Ya, dekat diatur. Jadi ya, tadi apa yang di Kelili cek suara ya, ini jalaya. Jalaya kita tamaris menggang dulu.
1: Ya.
2: Nanti kita nunggu jalaya berayuan kurangnya.
1: Oh, rinya jalaya. Jalaya
2: berayuan, terus lagi jembatan gantung kelihat. Cuma kita gantung ngomong, dia sudah sejalaya, dia jembatan nyekin. Hanya jalaya tan, sebenarnya cak. Sebenarnya kita kira kenari minggu tu. Anda ingat kita bersiaman pan malam hari 6 tu ialah dia konsert gawai RTM Sri Amandi atur ba mini stadium.
1: Ya, kita nak mau di indoor mini stadium.
2: Ah, kita kena di Cina.
1: Ya, kita tengah pasar Semanggang.
2: Ya, sudah nanti kita ngelala di Cina Semanggang. Nah, patut kita nak mau mini stadium jadi ni. Di nemu di Cina siapa cak?
1: Aku dah nemu.
2: Ah, lepas ni. Tapi tanya di Semanggang. Siapa nak kita tumpuk ke Semanggang tu? Uji agak kita nanti bakal benda WWE ya popular dengan John Cena. Nanya nanti pak mini stadium dia popular dengan mi John Cena. Ya bakal repas benda yang main mi ya cak. Tenggak yang nyokap saya pelak tu waktu tanya CD pusian dia.
1: Mau cuba market anunya mini stadium
2: ni. Mini stadium open air.
1: Okey, lagi bah SSL pagi tu cerita kita pasal sekali ke Indo Pedias ngagak pemutus hari lelaki tau kenda nama kebuahan yang ringki yang kini sudah ya kalau milih ke nama
2: atau kena tu terlalu ka complicated ke dirimpu
1: tau ke segi kan agak drama
2: lain memang tak boleh
3: pernah alu nyeleng okey agak drama ya sebenarnya tanya terus terang nanti ya dah gaib dia gaib ya titik kaja.
2: Okey, lepas nanti dia ke hari mami nini pagi tu ganti bayar ya nak tu milih kamarnya janji kedainya bersih sedap kena duduk kira janji ya kenyang maya lapar nak boleh milih tempat iga nyamai ditupi induk kebakaiannya atau kore cak spesies induk bakat kore kamarnya tak ya ke nanti dan mula nanti dilah orang kerinduk makai street food bakaku tu putai kaki lima selalu ya nanti kemudian kedai ke lama-lama lagi peniau deh di indiangnya bisi sarang pelawak sebenarnya kekerak mi dia selalu nyamai lagi seperti kita lapar pada nama aku buat kedainya bertahan nama tanya nyamai selalu ya kedai bawa baru tu nama aku buat kejap tujuh tu lapar tanya nanti bisi nyamai tu sumai dicak customer nak tetap dan nama aku buat kedainya nyau lama di indiang panjau berkulat kurang tangan lagi dia deh
1: lebihnya nyamai punya tadi nah
2: lepas yang bertahan nama ketiga nyamai hanya prinsip kami laki tu laki tu ya nah pembersih tolak belakang ya keguna mamat dilah tadi perut kenyang utai nyamai
1: jadi mana yang orang Indo tu leban orang Indo tu ya ukai semina leban sudah ya lapar sudah ya kemakai kan nyuap sudah ya ni teh kemut saya mendak vibe mendak gayari gayari pun mendak
2: lepas kita lagi kamai cak laki itu makai jarak bergambar bergambar pun pinggai ngau tips jarinya mesti tiga titik pantang kalau jari tiga titik pantang jangan pantai ke dia yang laki bergambar ini tu nak dia makai bergambar kedai mesti ngau view semua kedai sekali
1: betul sudah kadang sudah ikan muda lighting kedainya nanti ya kelalu dim namanya kelalu petang. Ngai sudah tak malam
2: ya. Ngai dah, dia mesti ke api terang.
1: Nanti pedal lagi, tiga titik, anunya, titik, tiga titik.
3: Nanti nyukong kok, nanti nyukong. Nanti nyukong. Lawan, nanti bakal menyikotun tadi deh, ngai kedai ke klasik kayak tadi deh. Nanti orang induk tu tadi, ya terpedak ke orang ke manduk utainya, terlain, terkamah pendial. Nanti boleh terlantar tempatnya. Nanti muda lelaki tu berkeni. Nanti, nanti dipedak orang manduknya tadi. Boleh lagi yang dimpak dah tangan tik tua dah mendak dapur ya berkeni tiap orangnya tadi ke manduk tanya kena tancap putung nanti dia suap tadi buat entah deh. Nyak kebuah reno tadi. Nyak kebuah reno tadi milih.
2: Taman majority kemudian nanti orang cikuk lama-lama cak. Sila prefer lagi nak baju singlet nyumbain cak.
3: Ya singlet.
2: Cikuknya laki.
3: Singlet pagoda korang
1: ya. Ya.
2: Kalau tak nyak kau nanti aku masuk lagi nyawa aku cak.
1: Ya. Makin makin namanya makin anu nya garik makin nya maya cak.
2: Ah makin ya. Dia tu tadi nantu bergaya ega. Oh. Makin tanya autentik gi saya.
1: Oh. Asli nya bekecepai sida anu nya namanya
2: karkayo.
1: Karkayo.
3: Wis perisa tambahan.
2: Nok ini
3: mengaji. Ay kita nak mau ah. Yang irau meinya.
1: This is Lucy begitu. Yang madah ke buah Indo pedias ngagak pemutus laban sidaya ukai mina berundiang ke dirimpo ja. Sidaya berundiang ke rabu kai mega bala anak ya kudu ko ya oleh nda anak ema kaito oleh nda anak ya kana anak ai bai duduk ba kedai tu ah pia itu ni ko ya. Tang laki ya nyamai ja niti haja kini ke Dubai ya. Untuk lah.
2: Ya laban ia di o ja. Laki mesti niti haja. Bakal laki ya SEO jadi oh
1: ya nanti nanti nak nurut ke lagi nak berasap dapur deh
2: nak berasap dapur ya mungkin semua kunci dapur dia ke dapur dia ada kerpau ya
3: lalu kan semina milih no makai jauh reno tu complicated deh nanti beli ke beli ke barang pun sama
2: hanya sebab apa deh
3: ya kan nama lawan ku nyat teringat contoh bakal aku kadang-kadang deh kau beli teh dempak tu tanya dulu bala dekat makai tok kah nah dai ku kak makainya amat dekah ngai amat ku ngai ko ya lalu merenggut kah nanti dekat makai ambil meh ko ya ni buah gak ko rindu hanya ke penanggu ya buat itu deh
2: aku ngai nyebur bukai to ya, itu induk kena besar kah aku bila ke bulan ku to induk yang kebenar matang anak kumpul induk abah hukam beli roti kah to abah kita masuk supermarket deh makin besar supermarket kukan beli roti. Okey, jalan deh. Okey, beli roti. Ni teka deh. Aku kan roti tu. Kena tadi deh deh. Ni buah meh. Kami tu. Dalam masa dua sikit, untak berundang cak. Tu, udah yang merta bayang. Aku kan jen tadi. Sanggup nikah baru. Dia udah kiu panjai. Memet dah kena tiba mesin counter nu bayarnya. Nggak usah kisah dia. Nyau di ke belakang baru ketinggalnya kak nuka rutinya. Nyau pada induk tu ya complicated. Nanti tanya pemutus ya nama kak buah kerimbat nama kak beli deh mana nanti yang mana bak aku beli tu pada hanang aja. Nama kak buah sejarahnya terjadi belum mau.
3: Okay. Lagi nanti nak beli lagi ketika merungut sudah lagi.
2: Aku sanggup lagi benda yang sudah merungut. Sudah merungut tanya bak hari aku kenyambak nanti diri lama. Pemainnya main nanti kiu panjang kita nyamain. Udah tengka patroli si lalu nanti luar main bah playground luar main bah apa mak kita akan mau belagunya ayo sleeping iya main nanti tua tua aku baru sepanjang itu hidup cak kena mana laki ya entah laki tadi experience-nya nyebut
1: sama ada ina mel bisa
2: kan ini beri mel bisa anak induk anak laki ulah antara dua ya
3: nanti lebih leman ke laki ja ni kode ja kino tu milih ha milih pedes ge kino
1: betul lah
2: nya kena pedes mai kita berunding oleh induk ja
3: ya ke laki tu ni kode ja beli di kena ya nanti kino tu anang dia beli ke ayam pun mesti kat milih ha
2: jadi poin tuan itu cantik bakal dalam penjurian deh. Jadi banyak gay kuat kena bakes tadi kat 60-70% dan laki menang ni cak. Tapi kita ada ambil orang yang sudah matang dan mau berundiang. Ambil dari segi yang sudah matang, sudah berundiangnya. Beda nih induk ngono laki.
3: Sikit berbeda. Nang kira ke bakal hari mid gak perangainya deton di pedak kita bakorino tu ya segi nang yang milih ya relaki itu nantu milih ya.
2: Ya ya ya ya ya. Lepas nak tu peningal kita kebukai kebisi meriah peningal area cakul luba antuin dari Wellington imanya di bak ya jujur mada sigi amat induk tu kadang-kadang susah ka decide nama utai pakai dini induk dini induk utai ke undung alu alu kadang-kadang indah kendur healing pan kadang-kadang tau carut kalau banyak kendur healing tu nolik kemah nolik santai ambil contoh main pemisir kita ya gay pantai kita pantai ni kejapnya madah sentuh buang kejapnya damai kejapnya temu agak lunduk kian kai healing cak tau jadi pedih pala ujung kan nak boleh di set ni tekan dua reka mainnya Komen?
3: Nanti aku, nanti berjalan jauh tu, nanti milih aku tu. Buat teh makai tu, buat no makai tu tadi aku segi kak milih milih. Mungkin aku tadi meh kita kan mendak doanya bersih kena. Nanti aku yang kena healing tu, nanti milih aku. Nanti milih na kiat bayar kak aku janji doanya itu tadi nak terlampau kena madah na nak kelalu mayu mensia. Nanti tu berbaik ke bala nembiak lah. Nanti bakal aku, aku segi kak aku kena ke orang mayuh deh,
2: crowded.
3: Aku sikit kalaban kena ke ya kena ke meriah gak kurang deh. Bakal contoh bakal no makai tu tadi. Mesti setiap pala no makai tu tadi. Nang ya selagi selalu penuh.

0: Saya kedai sepiak kedai weh, kedai runya tinsau. Biar model tinsaunya tu aku nak kalau mengenai tinsau punya nemu brand tinsau. Empat pelama nantinya jerak saya. Lepas konsep aku dah tahu makai pulai.
1: Dene, Ken.
2: Aku namanya uliah dia aku nganti dia tanya kak nang sikit di kerindo kak tu. Nang favorite kau.
1: Kira kau berbeda mes dua hari tu.
0: Ia mesti beda. Lepas dia mesti kategori lelaki grade A, grade B, empat lawan saya
2: pelawa itu grade A, B, C. Ya mai kau dah. Mana kategori mesti grade. Okay.
0: Baik aku patuh lagi. Aku melanda memunyi jalan itu.
2: Okay. Jadi conclusionnya, kesimpulannya kurang. Tu pangai ba issues tadi, pangai ba psikologi, pangai ba communication skill, kurang cara luan mutar ke anunya lah.
0: Ya, lepas situasinya. Aku lagi terhati ngau tay ke di pantai ke medium Malaysia One tadi cak. Leadership ya kamanya.
2: Ya.
0: Nanti leadership dia boleh decide tu tanya semua tay mujur megang. Nanti nua ngau kakak-kakak ngau pemutus nak gilanya laki nu pemutusnya kakak-kakak. Kita kejadian pan kakak-kakak megang.
2: Ya.
0: Hanya pelik mujur ngau leadership.
2: Betul. Leadership ah.
0: Ya.
2: Psikologi tadi punya. Psikologi cara nuan communicate ngau tahu yang ngau laki ngau bini. Nah. Nuan mai cara mana? Kau ngiel dia nuan ram ngau ko gitu. Mesti kau makan itu kita.
0: Yang buat baru di spot
2: biaknya. Alu namanya jadilah situasi melurut.
1: Mesti kau marah dulu nanti kau kemarin makan berita. Anaknya temu driba pernah parkir dah depan kedai kengai ya. Mesti kau marah dulu makan itu tua lagi. Nanti pada au
0: mana mana. Situasi ngenyet kita lah ni laki Indo tu.
2: Minggu baru lah.
0: Minggu baru meh. Okey, jadi hanya nak kita mulai buat SSL ke minggu tu trio pagi YFM.
2: Jadi jurut ketiri kami tiga lagu Ari Ricky L ngau Sima tu. Nebang pisang.
0: Nebang lengki.
2: Bye-bye.
1: Bye.

institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga, kerana jumlahnya besar, lebih 200 ribu anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat larasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Karya berkata USM melonjak ke kedudukan kelima, manakala UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bomban dan Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bom Bekalan 1 Muhammad Nasarudin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan, kegang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sofian Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat pagi dan bersuara kembali kita dalam Geng Pagi, hashtag Geng Pagi Mira FM, bertemankan Leo dan juga Charles.
1: Hai, selamat pagi.
0: Good morning, Charles.
1: Good morning, everybody.
0: Okey, pagi itu masih bertemankan kami dua sehingga jam 12 tengah hari. Dan cuma itu kita ada info ekspresi Mira FM, di mana kita akan kongsikan info-info yang berlaku di seantero Bandar Miri.
1: Ya, banyak info kita dah sedia untuk Leo. Tinggal nak membaca sekejap lagi. Jadi pada kita orang yang mungkin kami orang mau share lah apa-apa info, boleh je kan dia?
0: Boleh je. Terutama di Bakong, kata rakan kita di Hitam tu, Ariel Sunrose, katanya sebagi panas kami orang di Bakong. Bakong. Dan cuacanya, kita akan kongsikan info cuaca kelak.
1: Boleh.
0: Dan sebelumnya, selepas tu kita akan kongsikan info sukan Mira FM, apa yang berlaku sekitar perlawanan Piala Dunia 2026.
1: Ya.
0: Sebab pagi tadi adalah perlawanan pertama yang mulakan perlawanannya pada pagi tu, peringkat kumpulan. Sebelum kelak kita akan kongsikan keputusannya.
1: Betul.
0: Apa kata kita berhibur dulu, Syaz?
1: Boleh.
0: Dengan lagu tu, lagu dendangan Hafiz dan Musatira. Orang lama tu.
1: Orang lama.
0: Musatira tu antara gitaris yang
1: Sera Rosa dulu kah?
0: Paham lah. Okey, berbual terus bersama kami Geng Pagi. Di Miri.

0: Ya, Aspalela dendangan Safu APEC untuk anda yang dimainkan dalam filem Duyung pada tahun 2004. Okey, Syaz.
1: Iya.
0: Tiba masanya untuk kita kan kongsikan info cuaca pagi tu.
1: Mestinya soalnya nak kami tulis info solar tadi kan. Okeylah, jadi untuk kita orang yang mungkin ada merancang untuk pergi ke mana-mana hari tu, saya kongsikan dulu ramalan cuaca untuk bahagian Miri yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pagi ini diramalkan tiada hujan. Petang nanti ribut petir di beberapa tempat. Malam hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya barat. Barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Amaran angin kencang adalah bergelora kategori tiada. Suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius.
0: Mungkin ada di antara anda yang ingin merancang nak ke Brunei Darussalam. Maklumlah ada yang tengah cuti kan. Yeah. Cuti panjang hujung minggu tu. Bermula esok. Nah. Ada yang merancang perkahwinan.
1: Berancang. Oh, gompang di Palu, pengantin baru.
0: Untuk kawan-kawan kita yang bakal melangsungkan perkahwinan hujung itu, selamat
1: selamat pengantin baru.
0: Okey.
1: Ujung-ujung jadi lagu raya.
0: si jadi lagu si kita doa. Okey, apa pun lagu tu untuk kita orang dendangan Reno Guntabit. Okey, Luman Okudika. Sementara nanti lepas ya, kita akan kupas tajuk kita hari tu. Tajuk kita hari tu
1: cerita tentang makanan.
0: Makanan berbaloi si. Berbaloi si. Mun harga ya mahal. Tapi mengenyangkan atau sedap.
1: Okey.
0: Teruskan bersama Syaz Alio di Geng Pagi.
1: Miri FM.
2: 80.0 FM. Di Bandaraya Miri, Miri FM.
3: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahin,

0: Alumat Okudika. Lagu Jiwang begitu.
1: Lagu apa ya, Leo?
0: Lagu dalam bahasa dusun.
1: Lagu dusun.
0: Lagu bahasa dusun.
1: Ingat lagu Filipin tadi.
0: Memang Rino Gentabit ni adik-adiknya pandai berlagu. Dan merupakan yang lahir dikesan bakatnya dari RTM.
1: Ya.
0: Bakat RTM.
1: Betul. Tapi suara orang Sabah kita si Medo Leo kan?
0: Memang.
1: Ramai penyanyi-penyanyi yang dilahirkan dari orang Sabah.
0: Memang asal buka Sabah. Mulut dia berlagu je memang pandai berlagu.
1: Suara mikrofon.
0: Suara mikrofon.
1: Suara talan keset.
0: Mungkin tak berlagu susah gila. Mau dia atur equalizernya macam-macam lah. Berlagu pun ikut key. Kadang-kadang ikut key, kadang-kadang terinci.
1: Muka mek senang je lio. Mungkin kita orang lama-lama kesi hujan dia nak malah kemarau seminggu dua minggu si hujan suruh kami berlagu.
0: Tak biar lah jumpa syas berlagu. Okay. Dan tajuk kita pagi tu adalah berbaloi. Berbaloi kasi portion makan kita sikit. Tapi harganya memang mahal. Ataupun porsinya banyak yang pun mahal. Ataupun sedih sebaliknya. Macam kita macam kita tu Syaz.
1: Kami tangga tempatnya sebenarnya Leo. So kami bukanlah jenis orang yang kuat makan. Di kedai pun kami makan macam ia juga. Di rumah pun biasa kami akan ambil standard lah, sesendok sahaja. Sesendok aja nasi. Mungkin masih rasa kurang, kami akan tambah lagi setengah sendok. Sebab jenis kami, kami simak makanan yang si habis sayang kan, membazir. Mungkin di kedai pun biasa kita order contoh nasi goreng kan Leo. Mungkin nasi campur kita boleh kau sendiri kan.
0: Okay,
1: mun masih goreng contohnya, kami ada biasa mun dengan suami kah ataupun siapa-siapa kawan kamu, kawan mau bagi separuh mun kawan si mau, so kami akan suruhnya tapau kan lah. Separuh kami makan.
0: Tapi
1: mun dengan suami, bonus suami yang menghabiskan.
0: Tapi kita tu memang si beli harga lah.
1: Harga kami si kisah sebenarnya Leo. Selagi kami mau makan ya, kami akan cari masa. Asalnya ada to je. Yang mahal si mahal, kami akan sanggup menapung. Sekurang-kurangnya sekali semua hidup kami mesti merasa.
0: Maksudnya kita tu jenis yang si pandang harga lah.
1: Tapi sampai menabung ya rasanya si pernah lah. Tapi kita biasalah, contoh hari tu hari gaji Pak kata Leo tadi kan. Mesti kita fikir apa yang lebih utama dulu nah.
0: Betul.
1: Memang makanan kinetok yang rare, kata bahasa orang kinetok. Terus bukannya love lagi di mata bintang keluar sia.
0: Okey, kenapa? Kenapa sih? Sebab kebanyakan kedai-kedai yang baru di Miri itu kebanyakannya tertutup dan makanan selainnya pun bersih. Dan portion pun okey. Dan harganya agak ya sikit lah.
1: Tapi Leo, kami mau betulkan juga sebenarnya persepsi masyarakat kita. Ada yang okay, contoh kita dua. Kita menangga kedai tertutup, kita rasa macam takut mau masuk siap, benar?
0: Betul.
1: Kami jenis kami tu, kami akan cuba. Tapi kami lah si tahu orang, kita belum pernah masuk ke siap. Mungkin kawan-kawan lain belum pernah si tahu harga tena Leo.
0: Betul.
1: Kita jenis main ruduk je, kata orang main langgar je. So pastikan yang di dalam ni tadi adalah kita memang sedia dulu lah Leo kan. Tapi bila kami dah masuk ke siap, dah cuba menu yang paling murah. Mesti dalam banyak-banyak menu, contoh 10 ringgit menu, mesti ada segi yang paling murah kan.
0: Mesti
1: kita cuba muka. Kita betul. Cuba dulu. Sebab bagi kami, kedai yang bertutup si semestinya mahal Leo.
0: Betul.
1: Kadang-kadang sidaknya tu peniaga sidaknya mementingkan kebersihan, keselesaan yang datang ke siang. Mungkin mau makan tempat makan yang sejuk, nya nampak have-have, kata bahasa baru kini tu. Mesti mau guna juga bahasa have-have ya kan. Dari luar have-have. Contoh restoran mahal. Restoran, perkataan restoran yang kadang-kadang contohnya mak bapak kita yang si sekolah lah masukkan metod yang di kapung-kapung, nya kepikir restoran mahal. Restoran asal mahal, benar sih. Tapi bila kita yang biasa di bandar, kita dah tahu macam ni nampun harga Leo.
0: Betul.
1: Bukan kita mau reaksi persepsi kita dengan sidak yang jarang pergi ke tempat macam biasa sama. Jadi di situ tugas kita dua adalah meluruskan apa yang selalu dipandang yang dianggap apa kata ada mahal, ada jenisnya. Tapi kita mesti pandai-pandai cari.
0: Berkata kawan kita di treat Mir FM tu, Zuan 95 yang pada yang kita kena tangga tempat ya dan apa menunya. Selaginya berpatutan mun harga laksa Sarawak contoh padanya RM15 di kad kedai yang ada ikon tempat sesa rasa nyaman pun masih okey bagi kami.
1: Betul,
0: padanya. Yang si okey harga 15 mangkuk kecil rasa kurang kesesayang.
1: Betul.
0: Ada macam ya?
1: Ada. Si mau sebut tapi ada.
0: Ada seorang tu ayah Sim. Padanya asal si mentah berbaloi. Asal si mentah maksudnya si kira lah. Tapi orang punya kedai restorannya engkah ikon tutup as untuk pelanggannya sebenarnya.
1: Betul. Dan yang berjual-jual di Expo-expo contohnya. Expo kan namanya dia. Expo lah kiranya. Makanan-makanan lah. Sekisah lah. Expo apa. Expo apa. Kadang-kadang makanannya baru dicubanya. Bukan di tempat kita situ. Contohnya kita di Mirisi ada makanannya. Tapi dia try pola. Pastian dia try jual. Dia mau cari market price. Hanya market price. Mun tempat bahan yang dia gunakan susah mau didapat, mestinya beri harga premium Leo.
0: Betul.
1: Kita mesti kira kosnya, nya sewa tapak ya dah berapa. Munya ada pekerja dah berapa, bahannya dah berapa. Sebab ianya mesti ada harga premium dengan bukan premium. Jadi jangan kita mada makanannya tau viral dah lah mahal, dah lah si nyaman. Ya, masyarakat kita suka judge benar-benar nak kena tok kan.
0: Betul. Mereka
1: rasa kita mau beli, kita beli, kita support. Tapi mereka kita rasa si mau beli, diam-diam mudahlah. Kita dah cuba, tak nak. Syukurlah. Tapi jangan kira kita mempengaruhi orang lain, benar sih?
0: Betul. Tapi ialah kami orang Chasa Leo mau tahu apa komen kita orang.
1: Komen kita orang.
0: Komen di TikTok dan juga TikTok sebab kita akan di info ekspresi. Lepas tu kelak apapun kita berhibur dengan lagu lama.
1: Lagu lama
0: di keluarkan pada tahun 1997 tak boleh silap Leo. Lagu tu menggabungkan teenagers, orang-orang remaja.
1: Zaman kita dulu.
0: Zaman kita dulu.
1: Zaman kita dua.
0: Okay, kita berbual dengan Escap. Don't Stop Moving.

0: Ya, Mak Sebab Tuan Leo dan Charles di Geng Pagi Mira FM.
1: Cepat sikit nikah.
0: Yang belum nikah, nikah lah, Babal. Belum nikah, nikah. Yang dah nikah, kahwin.
1: Kahwin?
0: Dah nikah lah, kahwin lah. Okay. Kan nikah. Pem Sandin.
1: Tapi ada orang yang pilih sidaknya sibuk bersanding, Leo. Sudah akan nikah, makan-makan dah.
0: Ada juga. Asal yang penting dah ada boleh sah lah. Ya, penting lah.
1: Betul lah.
0: Macam ini ada kawan kita ada seorang kawan kita tu yang akan nikah esok.
1: Alhamdulillah.
0: Kan, tapi adalah kawan kita tu. Tapi
1: kami baru tahu lagu ya. Selamat pengantin baru. Semoga berbahagia.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi memilih anda. Ekspresi RTM.
2: Nak menang umrah atau percutian bernilai RM8,888, ini peluang anda. Sertai kempen kemariaman sahabat Rahnu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
3: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Rahnu berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Rahnu, nilai tinggi untuk emas anda.
4: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM.

0: Info Express ni.
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi. Kamis, Info Express ni, Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Express ni.
2: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

0: Sarawak FM dan Miri FM.
1: Info ekspresi Sarawak FM dan juga Miri FM. Assalamualaikum dan selamat pagi juga diucapkan kepada anda yang mengikuti pertemuan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Ya, pastinya kali tu kita akan bersama dengan rakan kita Sik Lain Sik Bukan. Kita nak tayang sikit visual di Facebook Sarawak FM dan juga Miri FM. Hai Syaz dan juga Lia.
2: Hai. Yeay.
1: Saya menang lagi
2: bola. Kami menang, kami menang sebenarnya.
1: Sebabnya
2: kami pagi tadi kami tanya Syaz, siapa duty di Sarawak FM yang milih Syaza.
1: Okay.
2: Kami milih kita. So menanglah.
1: Kita pasal kita belanja nasi lemak dan kopi.
3: Tadi apa boleh buat, siapalah.
1: Oh lah.
3: Nasi pede hari tu.
1: Dah gaji tak nak. Si salah lah kita kongsi rezeki lepas tu.
3: Boleh. Tapi esok biarnya pemalam lo.
2: Sebab biarlah muka tu berseri-seri tu. Banyak. Halus lah, mulus sama muka tu.
1: Halus
2: mulus. Halus
1: Okey. Jadi hari tu dalam info ekspresi seperti biasalah kita akan berkongsi antara info dan juga aktiviti-aktiviti apa yang ada berlangsung ataupun semasa daripada Miri Kenet tu. Mesti banyak kebuah tangan nak dikongsikan dengan kita hari tu nak.
2: Banyak sebenarnya, banyak. Tapi dua minggu tu sebab demam bola sebenarnya. Jangan menanggap muka kami tu, matanya sepet sikit.
1: Sebab?
2: Sebab kurang tidur.
1: Kurang tidur?
2: Tapi bersemangat tu,
1: lain macam lah.
2: Lain macam. Auranya tahun tu memang ada sebab pasukan yang kami minat dah masuk melangkah ke pusingan ke seterusnya.
1: Betul. Mungkin tenaga di TV okey, kira itu masih lagi berlangsungnya perlawanan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin kita buat tengah langgar juga main bola.
2: Memang.
3: Kami di cari-cari tadi. TV okey, Korea dengan South Africa. Dekat Sukan Plus, ada Croatia dengan Mexico.
1: Yang tengah berlangsung Kinecto nak. Apapun mana yang baru saja mendengar kita Kinecto, terima kasih. Ada yang nak langgar. Maklumlah demam bola Kinecto. Tadi dah apa? Pukul 1 pagi ke 4 pagi nak langgar bola. Kinecto sidaknya nak nyambung lagi. Sibuh tak orang bingung mesti ada TV. Klik boleh membantu anda.
2: Nang pagi tadi kami hantar mek sekolah pukul 6 te dah start dah buka artim klik.
1: Walaupun sambil nangga di dalam kereta.
2: Sini kita mau pergi download aja mau turun artim klik segalanya percuma.
1: Segalanya percuma. Okeylah, lepas tu kita akan sambung lagi dan kita nak tahu lah antara info daripada Miri Kenetto. Silakan Leo dan juga Syaz.
2: Apapun sebelum kita kongsikan info tu, kita berhibur dulu boleh sih?
1: Boleh. Tak ada masalah. Kita berhibur dulu.
3: Tekan jauh.
2: Okey, kita berhibur dengan kumpulan Insomniacs dan Yoni Boy bersuara.
1: Bersuara. Alright, jom.

0: Okey, masih bertemankan Leo dan Syaz dan juga Rinas di Info Express.
1: Dengar rancaknya lagu tu tadi nak. Kita dah dapat nangga satu gol.
2: Sikit lagi kami mau tersebut gol tadi Rinas. Aduh, mesti terkejut lah orang dengar.
1: South Africa gol 1-0 kali tu, Tania.
2: Kami sempat angkat tangan dah tadi.
0: Tapi agak bahaya untuk pasukan Korea sebenarnya. Nyan siapa menang. Tapi mungkin akan tempat kedua ataupun akan punahlah harapan mereka setidaknya ke peringkat ke seterusnya.
1: Ya, tapi saya akan membayangkan saya di tiang gol itu. Lama juga sini sepak bol, tapi best bila kita berada di padang bola sepak tu sebenarnya. Semangat. Tapi bila kita berada di tempat ya, kita dapat rasa vibe-nya memang lain-lain macam gila.
0: Mun kami apa di belakang pintu gol.
1: Belakang pintu gol. Pada buatlah tak siap tukang nyambut bol.
0: Bukan, duduk je siap. Nanggah orang menang.
1: Tanya dah menang, lu nak duduk aja.
2: Ya, wajahnya terharu.
1: Okey, kita sambung balik untuk info ekspresi kali tu. Pengisian yang dikongsikan daripada Miri FM. Silakan Syaz dan juga Leo.
0: Okey, terima kasih. Terima kasih, Arinas. Okey, info yang pertama yang kami nak kongsikan atau berkaitan dengan Carnival Muib 2.0. 2.0. Itu sebenarnya untuk aktiviti di Sekolah Kebangsaan Dato' Muib. Dato' Muib di Miri sebenarnya biasanya tu akan mengadakan Carnival Muib 2.0 yang mana akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Ripin Bin Laman, Timbalan Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak 2 Pembangunan Usahawan merangkap di Dewan Undangan Negeri Adun N72 Lambe, akan diadakan pada Sabtu tu 27 Jun bermula 7:30 pagi hingga 2:30 petang di Dewan Sri Muib. Okey, dan antara aktiviti menarik itu Rinas, menjaringkan bola tiang bola jaring. Maksudnya hanya apa? Nendang bola hanya akan set a gol, tapi golnya asal bola kena tiang ya menang.
1: Asal bola yang terkena dengan tiangnya menang.
0: Best. Okey. Dan antara aktiviti yang lain ya, balingan dart, sepakan gol, penalti dan karaoke Gegar Muib. Itu ada antara aktivitinya. Dan selain aktiviti juga akan diadakan jualan karnival sebenarnya Carnival Muib 2.0 yang akan mengambil 25 gerai jualan yang telah pun mengesahkan penyertaan syaratnya. Dan mun kita orang yang dengar yang antara alumni SK Temukong Dato' Umi itu, datanglah pagi-pagi 27 Jun tu, Sabtu tu, untuk sama-sama kita datang bagaimana untuk Carnival Muib 2.0 tu. Tu aktiviti yang pertama yang dapat dia kongsikan bersama semua pendengar-pendengar kita di Sarawak FM dan juga Mira FM.
2: Okey, ya Leo. Jadi yang tu kami mau kongsikan juga Rinas, berlaku 27 Jun tu kelak.
1: 27 Jun.
2: Minggu tu lah. Di bangunan PPWS Miri, di jalan G4 Utama Miri, tu TPT yang dianjurkan oleh SIDAK di Persatuan Pertubuhan Wanita Wilayah Sarawak Miri lah. Iaitu Roll and Ketek Cake Teaching Class dari Rabiah Amit. Jadi tok yang akan diadakan dari pukul 1 tengah hari sehingga pukul 5 petang. Dan ada beberapa igek lah, antaranya roll Nutella, ketek kek, roll Nutella cake. Ada banyak sebenarnya info-info yang di yang akan diajar, info-info tentang macam ni nak mengolah kek tok lah. Okay, jadi mungkin kita orang mau tahu, kita orang boleh hubungi setidaknya yang bertugas di bangunan PPWS ya, di talian 019-844-8917 melalui WhatsApp aja. Okay, kita ambil nombor tu sekali lagi. Kita boleh hubungi Puan Nora di talian 019-844-8917 melalui WhatsApp aja. Info lanjut kelaknya pada dengan kita orang.
0: Ketek kek. Tahu Inas? Gini rupanya.
1: Ketek kek. Entahlah.
0: Yang macam
1: Teruak ada dapat bayangan.
2: Ada bayangan. Cuba show. So kata kita Sarawak. Kena show lho. Nampak sih.
1: Ketek kek. Macam ni rupanya ketek kek.
2: Nah. Dekat gila.
1: Oh. Ketek kek. Adakah ketiknya menganyam-nganyam?
0: Oh, macam punya juga. Macam apa
2: punya? Ataupunnya aja teknik-teknik melapis dekat yang merollnya kah? Si tahu lah. Kami pakai lapis tu si pandai gini. Macam kita orang di Kuching ya, ya barunya champion.
0: Champion.
1: Lapis melapis kek. Tapi yang si bestnya menunggu depan oven. Sampai dah nunggunya cepat habis.
2: Benar. Sebab ialah kami si dapat namalah kek lapis Rinas. Kami itu bukan penyabar.
1: Aduh. Macam kita ujung-ujung Inas, baru setengah loyang dari bola. Lalu dikukaki di gini.
0: Macam kita Inas ada pengalaman pola kek lapis tu?
1: Ada. Kami suka mengolah kek lapis selalunya yang berbentuk bunga tulip. Sebabnya ada cara dan tekniknya sendiri. Ada makin apa acuannya. Acuan untuk kita ngerat cara mengolah kek lapis ya. Macam bunga tulip tu ada cara nyempun corak. Macam ialah banyak kek ketupat, kek lapis ketupat. Ini aktiviti kita sebenarnya mengolah kek lapis tu sebenarnya.
0: Sebenarnya Rinas tu pandai pula sebenarnya.
2: Yang kami tahu sidaknya memang pandai. Mun sebut Rinas, mun sebut DJ Yan, mun sebut DJ Yati. Semua sidaknya lah di sini. Malas kami nak nyebut. Si habis sejam tu kelak nama sidaknya semua mua jadi info.
1: Semua jadi info. Masih-masih ada aktiviti di info.
0: Kami tu pandai sebenarnya Nas. Pandai makan je.
1: Pandai makan. Kami tahu kita pandai makan.
2: Kami ngaku Rinas. Kami tahap ke sabaran kami sampai lapis ketiga aja.
1: Confirm lepas saya tergugat nak. Apa-apa bila kita mula kek lapis tu aromanya bila dah masuk ke dapur tu sampai ke depan nonnya nunggah tu si.
0: Sebab biarlah kami pandai. Kami pandai menghidu kehadirannya.
1: Macam geng Tom and Jerry lah tu.
0: Memang asal orang mula kek kami kami akan tunggu tu.
1: Kami dapat bayangkan dah Leo bila kita contohnya kami duduk syas tengah mula kek lapis nak. Tengah ngoven tengah mula kek lapis di dapur. Datang kita tadi dengan tangannya melambai-lambai macam tu macam Tom and Jerry lah. Sini tujuh kawasan aroma kek lapis tu. Cek-ceknya dua ya mula kek lapis.
0: Memang malah nyanyi dah siap belum? Dah siap belum?
1: Tak pandai sabar. Nunggu 8 jam dah siap.
0: Ni apa tunggu 8 jam Nas. Ni mesti sekurang-kurangnya 2 jam okey lah. Ya pun antara suami-suami nak. Kebanyakannya hampir 80% lah. Suami tu pun dah isteri bola kek memang akan mencari. Mencari-cari. Sejam-cari.
1: Ni tak si cukup ke? Pakai melapisnya malah kena kena cari.
2: Inilah mau habis orang Rina.
1: Orang nak nganyam molah apa corak dekat kek lapis ya pun si dapat jua. Sebab ting nak dikerat kita tadi mana hilang sebelah.
0: Kan.
1: Ada sejadilah kek lapis jadi setengah lapis jadi.
0: Okay, dua info dari Bili Tenas. Okay, kembali bersama kita.
1: Okay, lepas tu kita akan kongsikan lagi untuk info seterusnya. Kita berbual dengan sebuah lagu Izla, Ku Buka Hati Buatmu. Untuk anda di Sarawak FM dan juga di Miri FM. Jadi kita dengarkan dulu untuk anda di Sarawak FM, Miri FM, Info Ekspresi.
0: Silakan.

0: itu dia Izlah.
1: Izlah. Memang rock. Ya, baru nama lagu. Baru best orang
0: lebih. Pancak sedikit nak.
2: Baru semangat.
0: Baru semangat.
2: Oh, ya, penting kami mau kongsi juga tadi kan. Cun-cunnya gol. Kini tu Mexico sudah dua.
0: Kereta dah dua.
1: Ya, baru orang main bol dia. Teman main bol.
0: Memang kereta tengah layan bol. Tapi yang pentingnya mungkin kita orang di Malaysia tu nak bila langgam bol ya, sebab masa kita sih sama. Pandai-pandai lah bagi masa, sebab takut ada yang ngantuk nak awal bagi turun sekolah biar turun kerja. Pandai-pandai lah balancekan masa. Nak langgar secara langsung bola tu.
1: Benar. Macam kami malah cepek mata pagi. Asal turun kerja cepek mata. Turun kerja cepek mata.
0: Bukan mata kita nang sepet dah kah? Info seterusnya daripada Miri.
2: Sebelum Leo kongsi apa yang berlaku 4 hari bulan Julai tu, Rinas, kami mau kongsi dulu yang awal bulan Julai, 1 awal dan 2 Julai.
0: Silakan.
2: Okey, itu berkenaan dengan pemeriksaan, sesi pemeriksaan senapang patah yang diadakan dengan kerjasama pejabat daerah Telang Usan dengan ibu pejabat polis daerah Marudi akan diadakan pada 1 dan 2 Julai, Rabu dan Kamis, 8 pagi hingga 3 petang di pejabat daerah Telang Usan. Jadi kepada setidaknya yang ada di kawasan Sia yang mempunyai senapang patah tadi, okey, sila pastikan pemilik senjata api membawa bersama buku lesen asal dan juga senjata api semasa pemeriksaan itu diadakan. Selain daripada ia, pemilik lesen tidak dibenarkan menghantar wakil semasa pemeriksaan dijalankan. Segala kos perjalanan juga bagi pemeriksaan untuk membuat pemeriksaan dan juga lain-lain yang berkaitan adalah ditanggung oleh pemilik senjata api itu sendiri. Ianya.
1: Okey, yang info yang pertama dan info ketiga.
0: Info ketiga. Nak balik lagi masanya pukul 10 tu.
1: Kan. Okey, info keempat tu berkaitan dengan makan malam amal legends yang dianjurkan oleh Persatuan Karyawan Malaysia yang akan diadakan di Perumahan Miri Waterfront 4 Julai itu jam 6.30 petang. Okey, akan menampilkan artis-artis negara, iaitu Dato' Rami Sadib, Dato' Khatijah Ibrahim, Dato' Zainal Abidin, Dato' Jamal Abdillah, Melissa Francis, Zakiah Asim, Timo Flores, Nosila Amin, Sam Siren, Safa Gafa dan Anderson Kalang. Okey, kepada kita orang mau tahu lebih lanjut mengenai makan malam amal legends tu, boleh terus menghubungi Dato' Khatijah Ibrahim 0162338888 ataupun Dato' Freddy Fernandez di talian 0122071400. Okey, yang berkenaan dengan makan malam amal anjuran Persatuan Karyawan Malaysia yang akan diadakan 4 Julai di Miri.
2: Okay. Dan selain daripada ia juga, Leo dan Jorina, saya akan tambah juga untuk makluman semua pendengar kita juga, Sidak tu akan datang ke Konti pada hari Selasa kelak, insyaAllah, jika saya ada arah melintang kira-kira pukul 11.30. Sidaknya akan ada live di Facebook Miri FM dan juga TikTok. TikTok Live Miri FM Official.
1: Ya, tambahan dua info dari Miri tu, Nas.
0: Okey, antara dua info ya, kita masih lagi sempat untuk siarkan lagu lagi. Untuk last segment kita ada apa, bacakan juga lah menyapa sahabat-sahabat kita di Facebook Sewak FM dan juga di Miri FM lepas tu. Lagu apa yang nak disajikan oleh Miri FM?
1: Lagu tu sebenarnya lagu mau kata sedih sikit juga, tapi tu dengan terbaru dia dengan Syih Haziqi, tajuknya Mula, untuk semua pendengar-pendengar Sarawak FM dan Miri FM.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

0: Ya, lagu dia dengan si Haziqi mula.
1: Ya. Terpesona seketika dan terkesima dengan lagu ini.
2: Mendayu-dayu.
1: Mendayu-dayu. Membuai saya dikonti seorang-seorang. Dia teman. Ya. Gitu. Tiba. Udah di batuk Leo. Ya. Oh, kasih.
2: Kurang kopinya, Rina.
1: Kurang kopi, no.
0: Bukan kurang kopi. Itu menan-menan demam tu.
1: Oh, kasih.
0: Sebab demam bola sebenarnya. Mm-hmm. Sebab Mona... apa gol nak nak guys gol malah aja gol bayangkan dah memasuki peranan ke 33 dah lebih kurang 100 gol sekatu. Bayangkan peringkat kumpulan je.
1: Peringkat kumpulan ajak lah ya.
0: Belum pergi peringkat kalah mati. Dan apa Lionel Messi, Messi seratus antara penjaring terbanyak sejarah Piala Dunia, 18 gol.
1: 18 gol. Belum ada yang masih apa memecah rekod ya nak.
0: Sama tu yang pun ikutnya pasukan Jerman lupa ke main nama 18 gol juga tapi masih berbaki sebab Argentina ketuk akan masuk peringkat ke apa peringkat seterusnya dan mungkin akan menjaringkan gol mungkin sikit dua udahlah daripada 20 gol kira penjaring terbanyak di dunia lah peringkat dunia tu. Mun kami kalau pergi rasa si gol pun siapat. Sebab kami kan belakang tiang gol. Duduk aja.
1: Kita duduk aja.
0: Oh, duduk aja. Nangga aja.
1: Mutit bola aja lah kita.
2: Mutit bola.
1: Ajak kerja tengok megang gol dekatnya.
0: Dapat masuk stadium free.
1: Kan. Okey, kita setejah dulu rakan kita di Facebook, mungkin Miri boleh bacakan dulu komen daripada rakan-rakan kita ke TikTok.
2: Kami ke TikTok ajaklah Rinas.
1: Boleh.
2: Di TikTok ada Mas Nah Loso yang ucapkan selamat pagi dan juga selamat bertugas. Dah ya ada Hafsah. Tu Hafsah ni tu kami pun ramai dah nama sidaknya tu. Assalamualaikum selamat pagi DJ DJ.
1: Selamat pagi.
2: Siapa lagi ada ya
0: Bruce Lee, apa Hafsah pun ada, Pak Jojo pun ada juga.
1: Pak Jojo.
0: Mas Loso katanya selamat pagi dan selamat tegas katanya. Dan Adian juga cikgu tu. Ada Mami cikgu Cinderella dari Bune tu.
1: Dari Bune.
0: Geng-geng Bune ada juga masuk. Sebab Mirafan dapat didengar di Seria sampai ke bandar Sri Bagawan menerusi frekuensi 95.7 FM.
1: Oh, 95.7 FM.
2: Okey, ada ya yang terbaru ya nak ya Leo, Runi Rencemnin sebut namanya tu. Runi ke Rani?
0: Runi.
1: Rani
2: Sabah.
0: Rani Sabah.
2: Oh, thank you katanya atas hebahan pesta Muib. Iyalah kita cikgu. Hanya belum datang ke konti. Temunya ada Rami kita Terinas. Ruginya. Lain kali je lah.
0: Okey. Ya, antara komen kawan kita di hitam tu.
2: Di hitam. Okay,
1: di hitam.
2: Cik tam.
1: Kita pergi ke cik biru lagi.
2: Cik biru lah. Cik biru.
1: Okay. Daripada Sok FM, di situ kita ada Piyot Haji Hamdan. Selamat bertugas. Dan juga salam ceria daripada Kampung Pinah Jawa tu. Minta putarkan lagu hiburan lah. Ditujukan kepada Wah Hajah Mariam Sharifah Salmah, Wan Rizwan, Puan Mastika, Rohani AJ, semua family di 179. Kami rasa alamat rumah sidak tu 179 kali nak ataupun ada apa berkaitan cerita 179. Okey, dengan ucapan selamat masak dan terima kasih. Ialah antara komen daripada Facebook Sok FM dan kita ada juga Jamilah Johiman Iman, DJ Biri FM dan juga Sok FM. Salam info ekspresi, sahabat tugas dan semoga ceria selalu bertiga. Ya pastinya antara kami tiga tu memang Leo lah yang sentiasa ceria sebab bajunya kacak hari tu.
0: Bunga-bunga.
1: Ceria kalau hari tu.
0: Kan.
1: kalah bu, color baju kami dua tu.
2: Oh, tenggelam kita dua, Kena.
1: Oh, kan. Lawalah.
0: Mula-mula Marek pakai
2: bunga. Kami dua baju macam kita ya, Rina. Hitam putih.
1: Kali tu tukar tema lagi lah.
0: Tema bunga-bunga.
2: Batik kami dua hari tu.
0: Sebenarnya walaupun laki nampak ganas, tapi hatinya berbunga sebenarnya.
1: Oh, nak menang.
0: Memang pun bandingkan laki dengan perempuan nak. Laki yang lebih sensitif sebenarnya.
1: Kan? Nakutnya Syah.
0: Sebenarnya
1: kita lepas tu kelakarannya.
0: Memang laki tu punya nampak kuat di luar aja, tapi hatinya memang mana hati berbunga-bunga.
1: Berbunga-bunga.
0: Punya WhatsApp ataupun tulis benda nak naik menaip di Facebook saya banyak ilham sebenarnya. Ayatnya berbunga-bunga.
2: Tapi ayat agak bahaya juga kan Rinas. Betul. Punya berbunga-bunga di tempat yang salah kan Rinas.
1: Bahaya juga ya.
2: Bahaya juga ya. Ada tambah madu dengan lebah.
0: Si salah kita bermadah. Kita contoh mun kita orang merindui kami. Kita pandang ke atas, mun tengok ke atas nampak ruangan udara sebab kita menghirup udara yang sama. Cepatlah.
1: Betul. Kita menghirup udaranya yang orang kata dia segar.
0: Oh, yang sama lah. Kita hidup under one roof. Kan gitu.
1: Ya, bagusnya jiwa kita. Jiwa kita pada orang kata tadi ketumbuhan, awan-awan. Dia semuanya dirangkum jadi satu.
0: Betul. Betul. Macam mun tanpa wanita laki pun sedup apa
1: si memerlukan. Kena siang baik selalu lah tu. Supaya dia segar. Jangan disikam air panas semua nak ya Sasha. Bayang.
0: It's a joke.
1: It's a joke ni saja gegar. Okey, ada lagi antara komen daripada Facebook kita di situ. Banyak macam je namanya sidak situ, tapi ada yang hantar macam-macam lah nak komen. Kita ada Suhaila Abdullah. Okay, selamat bersiaran dan salam ekspresi. Semoga sihat semuanya, dimudahkan segala urusan. Sedang menonton bola dua tim.
2: Sama lah kita.
1: Kami layan ekspresi katanya. Sambil dengar nanggal bol dua. Teman-teman, selamat memasak. Semoga dipermudahkan dan semoga sehat sentiasa kita bertiga. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Okey, nampaknya kita penghujung-penghujung juga rancangan kali itu. Mungkin ada lagi daripada Miri info ataupun komen yang terakhir. Sebelum kita nak apa kata dia narit tirai.
0: Adalah.
1: Siapa berjenguk lagi kita dekat tu.
2: Okey, tentang apa namanya ya Leo, dengan Leo yang ada nama besarnya Tek Marudi Powerboat Race 2026 atau sempena Baram Regatta akan diadakan pada bulan Julai kelak, 23 hingga 24 Julai. Dan untuk pendaftarannya sebenarnya Leo pula Rinas pandai Leo diberi dengan kami. Baiklah
1: dengan mulutnya muncul
2: sudah dibuka pendaftarannya melalui Google Form. Telah dibuka, jadi kepada siapa-siapa yang berminat kita orang boleh pergi ke apa namanya Google Form di Baram Regatta Marudi 2026. Kita orang cari aja di Facebook ataupun di sini mungkin dekat IG pun ada. Ada beberapa kategori lah yang kita orang boleh sertai.
0: Okay, kategorinya ada lebih kurang 6 kategori. 15 kuda longboard, 15 kuda tanah boat, 18 nose power longboard, tanah boat, 18 kuda, 30 kuda 2 piston tanah boat, dan juga 30 kuasa kuda 3 piston tunnel boat. Yang paling besar 50 kuasa kuda pilot tunnel boat, maksudnya F3 tunnel boat F3 sebab seboleh lebih dari 50 kuasa kuda sebab mun lebih ya dah memang membahayakan sebab sungai yang kecil bah seboleh lebih

0: dari semasa ke semasa. Yang penting Mira FM akan ada studio mininya juga di Sia, di waterfront Sungai Baram.
1: Okey, ha, nampaknya hujung-hujung juga kita kali tu. Mana yang ada kesempatan, ada yang nak pergi terus serta pergi ke Pesta Baram pada tengahan Julai nak. Bolehlah datang beramai-ramai. Hujung Julai tu bolehlah datang beramai-ramai untuk menyaksikan aktiviti dan juga pameran yang turut serta dipamerkan untuk daripada agensi-agensi kerajaan kan. Dan juga usahawan-usahawan kita pun turut serta. Untuk mempamerkan produk-produk lokal, produk-produk yang hasil daripada titik peluh sendiri kata kita. Jadi itulah orang kata ada peluangnya pergi kita. Siapa yang pernah pergi ke Baram ya boleh pergi ke Baram.
0: Boleh. Jalan dah bagus, dah ada dua laluan yang dah kita ada orang boleh pilih. Kita ada jalan lama, kita ada jalan baru.
1: Laluan yang berbeza yang boleh kita lalulah. Agaknya macam di Miri pergi ke Baram ya berapa lama ambil masa?
2: Mun jalan lama lebih kurang sejam lebih.
0: Sejam lebih lah.
1: Macam kereta diimpun lah.
0: Hanya berbukit bukau bergunung garang. Mun jalan barunya lebih ke kawasan Payak Liong. Hanya landai aja.
1: Jadi kenderaan yang sesuai pergi ke Sia kenderaan apa?
0: Apa-apa aja.
2: Tapi jalan baru ya better kita pakai four wheel lah.
0: Ya di Miri tu bolehlah pakai jalan baru ya.
1: Kita ambil lorong tilak tu dapat nak mimpas kali.
0: Pakai belo.
2: Nah, kita pakai fly.
0: Pakai fly.
2: Ujung bulan 7 kita pakai fly kelak kami. Request kita
1: ke. Kedua kami lah.
2: Boleh.
1: Sama lah kita ramai di Sia lepas tu. Mengami Pesta Baram tu ya.
0: Kan, bukan selalu ya mbak ya Puan Uji ya pergi.
1: Mbak sekali.
2: Sihat. Kelak kita makan apa? Memori. Best memori tu.
0: Mi udang yang famous di Sia.
2: Mi udang.
1: Ada kelainan rasanya kah macam ni?
0: Ada.
2: Kan? Dari segi rasanya sebab orang sebab orang keturunan macam lepas datuknya bapaknya ni tu anaknya
1: mi keturunan lah reti
0: kami dengar sikit menu Sia Leo mungkin Leo ada ikut Pak Jojo dengan kur kita Injil Simon masa yang ada mi yang ada ikan ya
2: mi ikan
0: ya Rinas kami belum pernah cuba lagi
1: nyampun, isi ikan macam mi sup ikan lah
0: ikan sungai
2: nyampun isinya banyak demi
1: Okey. Simpan. Terbang di Siau. Minggu depan lah kita cerita.
0: Boleh.
1: Masa pencuburi. Apa pun terima kasih Syaz dan juga Leo. Dan rakan kita di MCR. Jumpa lagi untuk minggu hadapan.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, masih bertemankan Syaz dan Leo di Geng Pagi Mira FM.
1: Pocot.
0: Kuatnya.
1: Kuatnya, yang penting Mexico 3-0.
0: Dan keputusan terkini untuk Piala Dunia Grup A, di mana Mexico mengalahkan Czechia 3-0 dan Korea Selatan tewas 1-0. Dan boleh kita katakan di mana saingan sengit ketika ini untuk merebut ke tempat ataupun ke peringkat seterusnya. 32 yang terbaik akan ke peringkat kalah mati minggu harapan. Di mana grup A atau kumpulan A, kita dapat lihat di sini di mana Mexico telah pun mengesahkan tempatnya ke bersama 32 pasukan lain yang akan ke peringkat seterusnya, di mana Korea Selatan di tempat ketiga di peringkat kumpulan, dan South Africa telah pemenang 3-0. South Africa di tempat kedua, tangga kedua, dan masih lagi sekiranya South Africa telah pun lepas ke peringkat seterusnya.
1: Kami ditanya tadi kan, kenapa kami happy hari itu? Sebab kami menang.
0: Menang apa ya?
1: Pagi tadi Brazil bertemu dengan Scotland. Itulah rahsianya.
0: Biasalah. Maksudnya
1: Scotland kosong. Maksudnya kosong.
0: Menanglah.
1: Menanglah.
0: Memang sebab kumpulan atau pasukan yang diminati oleh Syaz adalah
1: Brazil. La la la. Okay. Muak orang dengar.
0: Nampak kaya saya rasanya Korea Selatan balik awal.
1: Balik awal apa boleh buat lah. Siapa? Masih ada tahun depan. Bukan 4 tahun lagi. Aduh, 4 tahun lagi. Salah.
0: Tapi yang penting kita akan tengok muka-muka baru yang akan mewakili Korea Selatan. Sebab kebanyakan yang muka-muka yang kita selalu tengok di Korea Selatan yang berada di EPL, di Liga Spanyol, itu mungkin akan bersara.
1: Ya, betul. Dan mungkinkah pemain-pemain kita yang paling lama tadi seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ada beberapa lah pemain-pemain senior kata kita, Leo. Adakah setidaknya ada lagi di permainan yang akan datang, 4 tahun akan datang, kelak kita sama-sama saksikan.
0: Dan 32 yang pasukan yang telah pun menempah atau ke peringkat seterusnya yang layak, itu South Africa, Kanada, Brazil, Jerman, Morocco, Mexico, USA, Switzerland. Itu saja yang telah pun layak otomatis.
1: Ya. Tahniah untuk pasukan yang layak.
0: Tapi pasukan Chas dengan Dio dah masuk dah.
1: Cuma kita masih menunggu kedudukannya kelak, yang finalnya pun kedudukannya bertemu dengan siapa.
0: Sabar ya. Tapi yang pasti South Africa akan menentang Kanada dalam peringkat kalah mati pada hari Isnin jam 3 pagi. Mulakan peringkat seterusnya. Okay, segalanya berita sukan ataupun info sukan boleh kita ikuti di Artim Klik di dua channel, itu Sukan Plus dan juga OK, untuk mengikuti 104 perlawanan yang akan ditayangkan secara langsung di dua siaran di RTM Klik.
1: Ya, masih lama lagi sebenarnya Leo. Kita menanti apa lagi kejutan-kejutannya. Makinnya ke saat-saat akhir kelak, makin banyak lagi kejutan-kejutan
0: makin
1: yang kita terima.
0: Makin banyak. Okey, dan hari ini dah Korea Selatan dah balik. Okey, Brazil dah sah. Scotland dah balik. Okey, dan esok akan jadual esok Caracau akan bertemu Cote d'Ivoire jam 4 pagi. Ecuador akan menentang Germany 4 pagi juga. Okey, untuk grup F, Tunisia akan menentang Holland 7 pagi. Jepun akan menentang Sudan jam 7 pagi. Okey, untuk grup D, Turki akan menentang USA 10 pagi dan Paraguay akan menentang Australia 10 pagi. Esok ada enam perlawanan yang akan mengubah kedudukan di peringkat kumpulan untuk memasuki peringkat seterusnya.
1: Betul. Kami sebenarnya tengah mengira harinya tadi, Leo. Lebih kurang 21 hari lah.
0: Masih lama.
1: Masih lama.
0: Okey, apapun kita beribu dengan lagu tu untuk ibu-ibu yang sedang memasak.
1: Okey.
0: Okey, biasalah. Si ibu-ibu tu masak di rumah.
1: Sebab si anak-anak pun si lama lagi mau balik sekolah. Dan, jadi si tahu apa menu kita orang. Yang penting mun mak masak memang sedap. Walaupun memang, memang ketika
0: memang manca. Sedap. Dan ada juga yang mama tu yang sedang menunggu anak-anak balik
1: dalam
0: sekolah
1: kereta, dalam kereta, atas motosikal ataupun di depan rumah. Kadang-kadang anak pakai transport kan.
0: Ada juga
1: ada orang hantar. Ada pergi sekolah.
0: Okey, apa pun kita terus berhibur. Kita berhibur dengan lagu legend. Lagu dia dengan Kublai Krim.
1: Lagu aku
0: Suci, Suci dalam debu. Dan juga menyusul lepas ini Mega Pasti untuk anda di

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click. 90.8.

0: Yang 10:11:34 minit pagi. Okey, masih bertemankan Leo dan juga Syaz, geng pagi Miri FM.
1: Menghayati kita lagu-lagu. Apa kata Leo mari? Rock Car Park. Rock Car Park sebenarnya.
0: Okey. Dan pejam celik kita sudah pun di penghujung penghujung bulan sebenarnya.
1: Dan
0: apa yang kita mau kongsikan sebenarnya berkenaan dengan uji bakat dalam talian Bintang Kecil dan juga Bintang P. Ramli 2026.
1: Jadi pada kita orang yang mungkin ada anak-anaknya, teknya ada bakat yang boleh menyanyi, si salah untuk kita orang hantarnya ikut uji bakat dalam talian untuk program Bintang Kecil dan juga Bintang P. Ramli anjuran RTM Sarawak. Jadi untuk syarat-syarat penyertaannya, Bintang Kecil kanak-kanak warga negara Malaysia umur 7 tahun hingga 12 tahun si pernah jadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum-sebelum tu.
0: Dan juga Bintang P. Ramli juga untuk warga negara Malaysia lelaki aja dan berumur 18 tahun ni sampai 60 tahun dan si pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramli sebelum tu.
1: Dan ada syaratnya juga Leo, bukan setakat pandai nyanyi. Jadi kita orang yang ingin mengikuti uji bakat secara dalam taliannya, kita orang dikenaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara kita orang yang jelas, video pun mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Okay. Dan kita orang mesti muat naik video nyanyian kita ya di Facebook. Di Facebook, Facebook sidak jempun lah. Facebook mak kah, Facebook bapak kita orang kah, Facebook kita orang sendiri. Gunakan tanda pagar ataupun hashtag.
0: Hashtag
1: uji bakat RTM Sarawak. Dan juga hashtag section TV RTM Kuching. Selainnya kita orang mesti tag juga FB section TV RTM Kuching.
0: Dan juga rakaman nyanyian kita orang ya, perlu dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di section TV Kuching @gmail.com, section TV Kuching @gmail.com bersama butiran seperti nama, umur, nombor telefon kita orang dan juga alamat.
1: Jadi pada yang situ hashtagnya semua huruf besar kah, semua huruf kecil? Kami rasa bagus kita orang pergi ke Facebook kita, Leo. Facebook Miri FM di sini ada lengkap hashtagnya, ada huruf besar dan huruf kecil supaya kita orang si salah hashtag, si salah FB yang kita orang tagnya dekat FB ya kelak. Pergi ke sia, ada cara-caranya.
0: Ya, antara syaratnya. Tapi yang penting kita orang mesti hantar ke email section kucing section TV Kuching @gmail.com.
1: Mesti hantar ke lah, si ikut kita orang. Mustakat di media sosial je.
0: Memang orang banyak post, like. Tapi orang yang menilai kita orang, penilaian untuk Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli itu.
1: Sebabnya video asal kita ya yang mau dinilai, bukan yang di post kita dekat FB. Ya pun penting juga, sama-sama penting sebenarnya. Tapi dan bahan mentahnya yang sangat diperlukan.
0: Jangan diedit, jangan ditambah sound sebab kamu orang tahu sebenarnya. Bagi yang ataupun yang telah diedit.
1: Betul. Okay, faham dah kita orang?
0: Berkenaan dengan Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli 2026 uji bakat dalam talian. Yang terlepas berkenaan ni boleh jenguk ke Facebook kita Miri FM Official. Sekarangnya maklumat info ada di Kemewang Kahdisia. Okay. Dan apapun yang kita tunaikan permintaan rakan kita DJ LY, katanya mau dengar lagu Bukan Cinta Biasa. Dan lepas tu kita kongsikan info solat di Miri FM.
1: Boleh. Jom kita dengar lagu.
0: Jom tak?

0: berjeli-berjeli dah di penghujung siaran tu. Chance.
1: Si berasa. Udah esok-esok lagi. Esok lagi.
0: Esok kita akan bertemankan Faz.
1: Faz, ya.
0: Bersama Faz akan menemani kita orang di Game Pagi Miri FM. Untuk Sabtu.
1: Sabtu Syas. Faz Syas. Esok Faz ada tetamu. Pegawai dari Maritim Malaysia Miri.
0: Yeah.
1: Jangan lupa kita orang ikuti kami orang rapat-rapat esok.
0: Ikut rapat-rapat.
1: Ya, dah ya Sabtu kami kita ada Chorta Hits Miri FM. Pasti ada.
0: Ahad akan berteman dengan kami. Halu. Dan peribahasa kita di pujung untuk Jazz. Kita masih ada 30 saat.
1: Ya.
0: Okey.
1: Terima kasih. Kita jumpa hari Sabtu.
0: Terima kasih semuanya. Kita jumpa hari Ahad untuk geng pagi hujung minggu. Dan dua buah hiburan untuk hiburan kita bersama. Untuk semua pendengar Miri FM, kami doa tinggalkan anda dengan dua lagu kumpulan Aziz, Janji Bidadari dan juga Leila Bidadari.
1: Okey, dan jangan lupa lepas tu kelak DJ BJ ataupun Ucu Akik kat ngau kita. Dan aku minggu tu kami dua Brenda relax lo. Minggu ni lah kita bisik Brand Busters B2.
0: Bye-bye. Bye-bye semuanya.

Selamat tengah hari, dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Hari WiFi Miban RTM Kuching, tengah hari 4, 25 Rebelan 6, 2026. ...52 projek jalan alun ke berga RM17 juta ...nyau 6 projek jematan mit dibungkus RM1.8 juta... ...udah dikemenar ke bakkan menua Sita Lambir... ...dikena negap ke peringkat guna infrastruktur bak menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas... ...madah kari penyampaunya 28 projek jalan alun udah tembuk... ...lalu kebuka lagi berenggat di pejalai ke. Lalu 4 iti projek jematan MIT udah tembuk, lalu 2 kebuka lagi benuang di Seruri. Pemansang infrastruktur tu dikenang muntang kagi pejalai rakyat menuanya serta muka muhagi awak penatai pemisi baru di menua pesisir. Ya, mansut ke Jakutu bak pengerami ngiliang bidai gawai daya Sita Lambir di Miri. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Jala. Bak pemansang ke Bekawal, 54 projek ngemanah kagi dibagi benua Miri, udah dikemendar ke ngawagi belanja tibulih RM140.5 juta ke mungkur pengawak ngadu ke Jalai, Bukit Tebiang Gau Jematan. Program ngagih ke subsidi minyak budi madani dan meri penguntung ngagai sembang 14 juta iku rakyat Malaysia nakat 31 hari bulan 5 tu tadi. Nitya ke penerang Rupis Menteri Perkara Wang madah ke perintah nanggung subsidi minyak timanggai RM11.2 bilion. Ungkus subsidi minyak ke balat niki pukul rata 3 kali lipat enti dimanding ngau timpo ke sebaga dalam tahun siti nyen kemari ke Tegal Penyarut di Asia Barat. Upis Menteri Perkara Wang madah menyenyak lebuh sawut tanya bertulis bak Dewan Rakyat nerang ke perkara subsidi budi badani dan ibuah ngerjister

ke peminta baru laban syarat ti ditetapkannya udah terang. Nyalai, perintah dekat majak berarti ke baru ngemanah kagi pengawak berjalan ke program tu dikena tentu ke bantu diberi dengan cara ti ditaga negara ban berguna ke bantu. Rakyat Bapak Sisir ti bebendar ngawal diri ba aktiviti meresi ngelingi kanan dur uli ngangkat ke pemansang komuniti Timur Wanagi. Kaban Kunci Negeri Sita Meradung, Dato Ding Kong Hing, madai ke program kebersihan, keceriaan dan inovasi 2026 Kampungku Sejahtera, jadi pelasar berguna dikena merenak ke budaya rakyat kediau bakana menuanya. Pengawak nyaga pemersi muai uras di sistematik serta nyaga rampak benua ukai semina ngangkat ke kualiti penghidup aja tamagak nyaup nempak komuniti tiba pengerai serta lantang agi. Yang madah menyinyal lebih jadi pengerami serta meri penerang pasal programnya di Bintangor. Siku orang ke Kalagawa nyaji nyadi juru fotografi RTM Sarawak Tukino Mapol udah nadai pukul 4.13 minit tumuh pagi tadi ba Hospital Besar Sarawak ke Tegal sakit Tunku Lati. Niang madam kesebut mai umur ya 69 tahun. Niang ke Kalagawa ba RTM Sarawak kenyau di tahun 1978 kelia sebedau ya pincin dalam tahun 2016 subak. Segumang ke Gawa, Nian diberi anugerah pingat perkhidmatan setia dalam tahun 2003 subak, ngau anugerah perkhidmatan cemerlang dalam tahun 2005. Nian ninggal ke siku balu, siku anak induk ngau dua iku ucuk ya. Lalu Nian dikubur ke bat tanah pendam Islam Semeriang Petra Jaya Kuching. Suruhanjaya Communication Gau Multimedia Malaysia MCMC bergulai Gau Polis Sarawak mujur ngemuntan ke aktiviti nyimpan kerban telecommunication tidak pelabak ke dicuri lebuh berjalan ke operasi bersepadu Ops Lusuh kena 18 ngagai 19 rebelan 6 tu tadi tinggelingi Kuching pedawan Gau Kota Semerahan. Nite kebenaran dari MCMC madah keraban sidap jalai ke pengawal meresang ngenyit bas sebuah gudang ndur ala nyimpan kerban telecommunication-nya di Kota Semerahan. Hasil dari pengawal meresah sidap tertemu kemayu macam kerban telecommunication yang disimpan bak gudangnya nyengkaum bateri stesen pemancar ngau unit radio jauh RUU tidak pelabak ke diambi ngau cara belalai. Raban sedap mujur ngetan kedua iku orang dikena nyaup jalai ke pansiak kesnya lalu semua kerban ke bisi kawal ngau kesnya diambil dikena nyadi ke bukti. MCMC madah ke pengawal curi aset telecommunication-nya tau ngeruga servis communication menua. Orang kengerja penyalahnya dihukum RM500,000 atau ke dijil nyentuk ke 5 tahun atau ke ditinggang kedua-dua hukum. Ngadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi disusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani.

0: Selamat tengah hari dengar terus ke awak ngelah tengah hari gelenggau YFM Miri.
1: Are radio analog ngaga digital dunia penyiaran dato nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kuma miring okuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Click TikTok FB Miri.

0: Lagu kena mungkang ngelah tengah ringo kami hari YFM Miri Bujang sampai ke tuai hari Bin Peter. Terima kasih laban milih YFM Miri nyadi ke pangan kita nyentuk ngagai pukul 3 lemai tu lagi peringah nyadi ke tengah hari tu nak muka-muka aku ke diri geng bi aku sikonya ge bisik perkara kena oleh di seliah ke tudah tuai nyadi aku ngemudi ke flight kita 95.7 MHz ngam mega 98.0 MHz ngam mega oleh didinga kita terang ba RTM klik ngam mega di pada kita live ba Facebook rasmi Miri FM. Terima kasih sekali lagi, selamat tengah hari, selamat merarau nyadi kena mungka ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu Siti Jako perangsang baik ku perhati ke kita laban kita itu nak ga semampai biak belama ya nyadi tiba Jako tu dia ambil aku hari Siti Media Ramah ke bisik mansa aku ke tengah hari tu kita nak belama ya biak kita nak belama ya kering. Kita nak belamaya gerai, kita nak belamaya berduit, kita nak belamaya hidup. Datai maya ialah tua sempama baka daun kering hati gugur ari kayu terbaik dipuput ke ribut. Nadai oleh diseliah karya kebuah, nanti udah datai timpuh atur petara. Jadi ngarap ke kita semua belak berarti ke Jakob perangsangnya peningah ke diamai aku dikunci ngobala kita ke tengah hari itu. Jadi ke tengah hari itu gaya di Bandaraya Miri mana dan tajapi aku mai kita berarti ke report gaya ke di bisa diberi dari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri ngagai kami ba YFM di Miri di itu.
1: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari ba YFM Miri ke tengah hari itu 25 hari bulan 6 2026. Jadi muak kelemah itu nak tentu mana nanti ni tak report itu hari di pelabak hujan lalu diumbak ke ngau ribut kudek ba segedak nur malam di sada hujan lalu atas siap bergelombang peninggit 0.5 agar 1 penika, meter peninggit angin berpuput dari barat daya ngau penera 10 agar 20 kilometer sejam. Jadi tikas pengangat di Bandaraya Miri 24 agar 34 darjah Celsius. Saya jadi berkenyak kori pagi hari hingga kita bisa minah ke bukai ke tengah hari itu. Jadi sekurang-kurangnya oleh hanya di malian bala kita ke bisa berguna ke gayari ke mana nur kita ngereca pengawal. Jadi tengah hari itu nadai Brand Busters B2 laban kaban aku nadai ngau bersatu tengah hari itu tang tajapi kita berperinan dulu ngau lagu ku dah ditusun dalam playlist kita ke suara itu YFM Sekolah Sejalai.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Selagu ke di gagal bermain FIFA World Cup 2022 soundtrack Dreamer. Jadi ngaji bala peminat main bola ke benung stabil main bola atau ke FIFA World Cup 2026. Peningganya dia aku main berarti mimin ngau lansa berkau ngau pemutus ke bisa di atau pagi itu tadi ngau megah dini hari. Jadi Republic Czech bersatu ngau Mexico. Mexico menang 3-0. South Africa berlawan ngau Republic of Korea. Jadi South Africa menang 1-0. Scotland bersatu dengan Brazil. Brazil menang 3-0. Jadi pelabak kembali tim Brazil bersaing atau ke panjai itu cuma malah sedar kaban ke nang nyukung tim Brazil ya. Morocco bersatu dengan Haiti. Morocco menang 4-2. Lalu Switzerland bersatu dengan Kanada. Switzerland menang 2-1. Jadi nyabak grup B tadi Morocco grup C, Scotland dengan Brazil sama megak bar grup C. Jadi sekedar pemutus ke dikunci aku ngobala kita ke tengah hari tu lagi aku nguci mai berita ke baru lagi bekau ngapekit main bua dunia haba awak ke bisa puang lagi ya. Jadi terima kasih sekali lagi kita ke benung milih WiFi Miri. Jadi kaban kita bawa ngelah tengah hari bakal selama 12 tengah hari tu lagi mai kita atau kaku dekat ngatai ke pesan berat ke bisa diterima kami bawa WiFi Miri.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru. 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress. Kedari lumba dengan pengerami terdekat diatur, bakal perahu kayu, ngau speedboard, pekit perahu berias, konsert pepaduan. Malam pepaduan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Bejalai bebala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran baru ni. Pun pekit lumak perau kayu ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan luar 23 hingga 26 Julai 2026 Baram Regatta 2026 Marudi. Bertemu kita di Marudi.
2: Hai, aku Vivi Chloe. Kita diatur benung mendil ke YFM Miri.

0: Ya, terima kasih sebagai playlist manager aku, Mr. Leong Atta ya. Kau dah nusun playlist aku ke tengah hari itu lagu kebenarannya dituju sebagai kaban ke kesikonya laban nyamruan bujang kemayan nak mahorang kebabia mayu ke nyonyo dah matunang datang ge udah ke kaban ke sikonya tang tajap ya harap ke empu bisa meninga mah ke tengah hari itu ya. Jadi aku berengkah macam pesan ke bisa diterima aku ke tengah hari itu. Jadi ya pesan ke terubah atau ngetah sulit ngamuai uliat ani yang atau mi brainer senang anak staf. Jadi ya pesan tu datang dari staf anak angin hari ke sidak sebilik madah ke ngetah sulit ngamuai uliat ni yang anak ya atau mi brainer senang kena 4 hari bulan 7 hari 6 7 setengah lemai baru meh sidaya lot 327 lorong 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Jadi pesan tu dituju ke semua kemampelayan ke ngelala ni yang Tommy brainer senang dipinta datang ulup ngawak ngetah sulit. Jadi penerang ke siliak kita tahu telefon agak setap anak angi hangena lumur 019-846-8948. Lalu pesan kedua tu ngetas huliat mega diterima dari Brodi anak anagai tau ke di kangau ke kalup ngari ke sida sebilik ngetai ke pesan ngetas huliat ni apa sida ia ianya ngelingkung. Jadi pesan dituju ngagai ke pembelayan ba fes 1 ngah 2 ulu engkari, ulu batangai, ulu lemana skim sekerang, ensebang danau, ensebang, engkelili, sungai Banjang Miri, Batu Nia, Peninjau, Sri Aman, Kucing, serta di sebarang alain luar diau. Jadi pesan untuk madah ke ngetah sulit, ni yang apa isi daya, yang lingkung, barumah, tunai, nanga bengap, lubuk antu, fes 2, pukul 10 pagi, kena 27 hari bulan 6, 2026 hari 6, jadi penerang kesilia kita tahu telefon agak Brody kena lumur 014-98-49586 tahu ke ngagak Tony 013-68-33-190. Lalu Siti tu pesan rabat ada tayari tuai rumah Kirizon anak nyambung madah ke apa ya nyambung anak pundik nyambung anak pundik udah nadai kena satu 25 hari bulan 6 2026 hari 4 nya sarito lalu dekat di Sungai Balamayu malam pegila 26 hari bulan 6 barumah yampu barumah batua rumah Karizon anak nyambung tawai ileng kelilis Rahman yang dipesan dituju ke semua kebang belayan ke ngelalan yang hanya suntik anak gerisa di Miri tuai rumah Jeluka Sabu Sri Aman tawai empat engkelili batang ai ile sengkabang pak langkang ile langkang ulu ijo tanjuang liu takaluang basi nangas sekerang sekerang lubuk antu ngamegak tuai rumah awing di merinduan lubuk antu tuai rumah Meteo Grand Stumbin tuai rumah Noni di Bakuan Tengah Tanjung Mijat Sungai Apung Kucing lalu dituju ke semua kabar melayan ke nak uliah dirintai ke ditau ke ngelala nyambung anak punda anak pundek nyadinya pesan rabat ke bisik diterima kami ke tengah hari tau nyadinya Siti agi pesan ngetah sulit tau hanya ngetah sulit ni Jeffrey Emparang anak Johnson Jeffrey Emparang anak Johnson kadeka diatur kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah Luma 27 Taman Gambang Hai Jalan Holy Sri Aman jadi pesan tu dituju ngagai kebang belayan di Melugu Skim Melugu Dor Melugu Tembawai Kelawah Engkeramut Selepuang Gayo Pantau Senggelau Singa Siga Nyakai Gentiansan Nangasan Tekaluang Undup Sepatah Sungai Pinggai Liu Bayai Awa Bangat Nyelutuang Saka Nyemungan Simpang Telawas Tua Rumah Lagan Buluk serta semua kabar melayan ke Ninga pesan tu ya. Jadi nyak pesan ke bisik diterima kami lagi aku nguji nampuang baru nga pesan ke bukai. Jadi mengawak kita ke sekali tu setiap lagu ku dah dirintai ke dalam playlist kita. Jadi ngarap ke terindang sambil kita ke Merarau atau ke Benung hingga palan ke Nur Merarau ke tengah hari itu. YFM sekulai sejalai.
1: Zone Activity Y Miri. Katinuan bisik pengandik belagu, uli belagu serta bertanda enggak mana maya umur agi biak tau kengembuan sada nyawa di mana bakal seniman Piramli. Domeh peluang nuan, pandang ke penau diri buat audition bakat online untuk program Bintang Kecil Gau Bintang Piramli 2026 tidak atur RTM Sarawak. Pandang ke penau diri buat audition bakat online untuk program Bintang Kecil Gau Bintang Piramli Ramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketau Bintang Kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion Bintang Kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalaknya di champion Bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentu ke nyawa nuan terang lalu upload dengan Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engkau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording dengan email section TV Kuching at gmail.com ngau penerang diri bakal nama umur lumur telefon gau address ane muai peluang tu ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa
2: Zone Activity Y Miri.

0: Ya, terima kasih. Selamat alaban lagi menggulai ngok kami bawa WFM ini. Menggulai bawa ngelat tengah hari. Nampuan baru pesan bukai ke bisik diterima ke tengah hari itu peningat. Jadi pesan tu datang dari Danggat Anak Abid Nesau pengawal ngetah sulit ni yang tua ya Siti Anak Ambau. Siti Anak Ambau tahu ke Inai Satah. Di dekat diatur kena pagi 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi pengawal nguan ulit 27 hari bulan 6 2026 hari 6 lalu ulit dekat di kertas pagi 28 hari bulan 6 bar rumah panjai tuai rumah duris anak ampi lalu buat pelai sibu nyalai pesan tu nuju semua kabar melayan di sebinti sio ile pasai lu buat pelai bawan tua berjahit jadi ngau semua bala kaban melayan bukai kengelala ni yang Siti Anak Ambau jadinya pesan ngetah sulit lalu ke Siti tau apa ni pesan diterima dari Monica Lambuak tau anak barat tau ke Lambuak ngari ke Sida S. Bilik madah ke pengawal ngetah sulit ni yang inai Sida ya ianya untan tau ke bini ni yang barat anak Sabang kena malam 27 hari bulan 6 pukul 9 malam bak rumah bidah Kuala Belengian. Jadi pesan tu ditujuan kepada belayan di Ulu Belengian, Batu Nia, Pelugau, Kuala Belengian, Jalai Selangau, Bayan Tasik, Jalai Bintulu, Tatau, Jalai Setujuk, Kuala Belengian, Jalai Setuan Min, Setuan Besai, serta kepada belayan ke Bukai kenalah dirintai ke ditu, dipinta datai magang ngetah sulit ni yang indai sida. Jadi berbangunnya sida sebilik meraya. Terima kasih ngagai ketulung bala kaban belayan ke datang ngesah penusah tu. Jadi pesan kedua tu pesan rabat tu datang dari Lini Anak Medeng tau ke Inai Nado. Madah ke pemati laki ya Joseph Anak Bajut. Joseph Anak Bajut tau ke Untad. Dia udah nadai kena 23 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang dekat di sengai. Bebala mayuh baru rumah Jos anak cungut nangan ansang pakan kena 25 hari bulan 6 hari 4 ianya malam tu lalu dekat di Anjung pagi pergila 26 hari bulan 6 2026 jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke pemakai rabat bakal bak rumah empati nang marau rumah asun nang kuang rumah Joseph ulu marau rumah Jerenang Ulu Marau, rumah Richard Dum Geraji, rumah Cabok Geraji, rumah Bayang Sungai Pinang, rumah Akun Sungai Rusak, rumah Kalut Sungai Merah Dayu, ngau rumah Meri Kelau. Ngau semua kabar melayan ke dituju bakal kabar melayan di Pakan, Julau, Matu, Sibu, Pasai Siung, Pasai Tengah, Pasai Juak, Suang, Rantau Panjai, Tutus Igan, ngau semua kabar melayan bukai kena ulih dirintai ke dito kengelala niang di pinta datai ngagai rumah Jos anak cungun nanga nansang pakan penerang kesida tau telepon ngagai Britain ngena lumur 014 977 5853 tau kengagai ni 019 967 6733. Jadi pesan kita ke Siti tu pesan rabat diterima dari jantan anak sigan itu cuma kabar belayan ke diau di nangalakah beguang suang kerang si bau lupa tanjung nangajagau nangabat nanganirua nangangungun nangangemah sibu kenawin ngau kabar belayan bukai ke ngelalan yang pesan madah ke sidoang anak jawang sidoang anak jawang tau ke bini ni yang ex tua rumah sigan jadi ni yang sidoang anak jawang dekat di sengai barumah tabuah SPS nangangungun Sungai Ngemah Kenawit hari nganjuan yang bedau ditetap ke ditau. Jadi pesan ke Siti tu yang jadi tau agi nama tau agi ngante pesan tau dia buka tau peningat habis lawan mimin dia buka ya. Jadi pesan Siti tu datai hari tambi anak Nancy atau ke indai ianya Nancy anak matin dari kampung nap sebuyau madah ke semua kaban belayan kengelala Mawan Anak Meritin, Mawan Anak Meritin di sebarang lain Udiau dipinta datai ngau pengawa berkat regang. Ini yang kena semayang berkat regang hanya 27 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai ba rumah Karuang Kampung 60 Sebuyau. Jadi pesan dituju ngagai ke belayan ba Kampung Pejagu, Kampung Beliung Ulu, Ngau Ilik, Kampung Raba, Kampung Mambai, Sungai Rama, Kampung Bajuang, Kampung Arus, Kampung Lumut, Sebuyau Ensengai, Senangi, Semujan, Sematuang. Ngau di Balai Ringin, Gua, Ngau di Kucing. Minta semua kabar melayu ke despon tadi datai ngau semiam berkargang menyade sida enya mauan anak matin. Jadi penerang kesilia tau telepon agai lumur enya lumur 012-805-8962 enya tambi ya kengempuk lumur telepon tadi ya. Jadi kita belalak dalam mak peringah. Jadi mengawal kita ngau lagu kodah disedia ke kita nangkan ke pesan tau.
1: Yes, anamik luput ngau parai ketegah ditinggal ke berjam-jam dalam kerita nyau majak mayu nyadi. Pengilapnya, engkau leh diseliah ke entik genap iko apa indai tau ke pengibun anamiknya sama nitih ke lalau tu. Keterubah, engkah anak nuan bak belakang penduduk penumpang. Anak engkah kerusi anak di belakang penduduk deriba, laban penduduknya lindung tau ke blind spot. Kedua, sebedau ngunci kereta, persa dulu kereta. Patih direk, sebedau ngunci kereta, persa dulu semua endo penduduk belakang ngau penduduk mua. Ketiga, engkah ke anak patung ba endo penduduk penumpang mah ke mua. Tinggal ke anak patungnya ba kerusi anak mit. Lebuh nuan ke engkah anak nuan bak kerusinya, pindah ke anak patungnya ngagai kerusi penumpang bak mua. Pilih anak patung terbesai serta curat tampak ngambil ke nuan ingat anak nuan duduk di belakang. Keempat, engkah beg susu tau ke barang anak bak kerusi penumpang bak mua. Entik nuan bisik mai beg susu anak, engkah bak penduduk mua. Tujuh ya, sama ngau tips ketiga tadi. Ke penudi, engkah barang keberguna di belakang. Nuan tau engkah barang keberguna bak penduduk belakang, bakal beg engkau tek kerja tau ke kunci upis bak penduduk belakang. Pesan sirut tu ari aku, McQueen menti ngau YFM Miri.

0: Ya, masih ingat lagu dari PB Chloe. Jadi, nampuan baru pesan kita bawa rengat ke perudi itu. Jadi, pesan berat itu. Data dari Bruka Anak Gahai. Ya. Jadi, madah ke pemati apa ya, nya Gahai Anak Nandi. Gahai Anak Nandi udah nadai kena 24 hari bulan 6 2026. Jadi ini yang tu dekat di Intu Balamayu Baru Mahyampu Ba Lorong 2 Kampung Temelan Dayak Lundo. Jadi ini yang dekat di Intu Balamayu 24 hari bulan. Lalu dekat di Anjung pagi pergilah 26 hari bulan 6 2026 Ba Pendam Kampung Temelan Dayak Lundo. Jadi pesan itu ditujukan ke semua kaum Melayan bahawa Kampung Temelan Dayak Lundo, Kampung Sio Kandis, Kampung Tebuan Larok, Kampung Bengang, Kampung Gerunggang Ulu, Kampung Tungkah Sebuyau, Kampung Mamai Sebuyau, Kampung Simpang Biawak Lundo, Taman Desa Wira Batu Kawa, Ngau Kampung Sabangkoi. Lalu dituju megang kaum Melayan kenalah dirintai ke Dito Kengelalan Yang Gahai Anak Nandi sama dia pin data yang ngesah penusah rabat tu. Jadi penerang kesiliat tau telefon naga broka naga hai ngena lumur 016-860-8807 atau kangaga suka naga hai ngena lumur 019-829-8805. Jadi situ tu pesan ngetas ulit diterima dari lembak anak dana madah ke ngetas ulit menyadik ya ni yang lemah Anak Dana kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi balut 2697 Country Height Jalai Ulu Sungai Kapit. Minta kabar Melayan ke ngelalan yang sampai datai baka di Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau Enseriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Entawau, Nanga Sebenar, Nanga Banyau, Sungai Merirai, Sungai Mujung, Sungai Baliah, ngau mega ba Pasar Kapit. Penerang kesil ya, tau telefon gai Slebester ngena Slebester anak kana ngena umur 013-841-0893 tau kena gai Wehmina anak kana ngena umur 013-823-1773. Jadi pesan ke Siti itu pesan rabat mega ya. Di pesan itu diterima dari Frankie Anak Duli. Pesan menuju kabar Melayan tias memakai Barumah Panjai Sungai Antu Temu Dua Kerango Tenggalat Baru Kerangan Tabau Nanga Melupak Ngau Kawit Bunsi. Lalu nuju kabar Melayan ke Diau Barumah Panjai, Sungai Panjai, Senyawan, Lubuk Renit, Lima Buah Rumah, Maluang, Batu Empat Sebetan, Peliguang, Lubuk Nibuang, Rumah Panjai Praja, Kedap, Temudua, Simpang Pahit, Kerikap, Kawit Bunsi, Kerangan, Sungai Puan, Sungai Antu, Selambung Dua Buah Rumah, Entebu Tiga Buah Rumah, Mempelai Ulu Ngailik, Rumah Daging Kudu, Mutun, Julung Anak Bansang di Kerangan Serian, Upai Anak Luyuh di Jawang Pantau, Ngau Kabar Melayan Bukai, ke Ngelala Seblin Roda Anak Ganai, tau ke Bini Niang Duli Anak Sidum. Jadi pesan madah ke Seblin Roda Anak Ganai, tau ke Bini Niang Duli Anak Sidum, mudah nadai 23 hari bulan 6, pagi hari 2 bas Hospital Seratu lalu dekat di Sungai Balamayu ianya malam tu 25 hari bulan 6 ba Rumah Panjai Mulu lalu ni yang dekat di Anjung pagi pergilah 26 hari bulan 6 ba Pendam Christine keluar. Jadi nyat nak pesan taukah awak aku mengenai pesan ke tengah hari tu. Jadi pukul 1 tengah hari tu lagi mai kita nyingkang agai program temuai minggu tu. Jadi dengar ke jakuran awakku ngau siko pemesai dari UPS Pengerai di Miri inya Kasper Anak Albis dari Klinik Pengerai di Merbau ti dekat ngenang bekawa ngau alkohol ngerusak ngau jalan nyeliah ke. Jadi kita sama belak ningah ngarapkah kita boleh ngampir ke diri ngamri awak kita ningah ke jaka orang tahu kami doai laban kita berarti ke bulan 6 tu tadi dan kita bangsa ngintu hari gawai udah tentu nak boleh lari hari ke ngirup ai bisa jadi sekurang-kurang rantaunya lagi tahunya di Malin penemu ngagai bala kita ke begulai ngau kami ke tengah hari itu YFM segulai sejalai terima lagu dari Robin De Crew featuring Lucy M layak ke penuhi ke bisik dipinta peninga kita hari lundu ianya Jessica Itan.
1: Tapi bahasa ngagai semua bala peninga lebih lagi ngagai bala ke dia rumah panjai musim kemarau tu apinya musuh ke nadai milia sapa. Bak statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus bak rumah panjai ti mai pengerugi berjuta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain luar diau. Anda ngeliat ke reta tegira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata. Tentukah tali karan tak ke waya kita maruan mana. Biar mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan sirut tu, hari aku pegawai boma tinggi dua, Henry anda juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau perusahaan Malaysia. Begulai.

0: Temuai minggu tu Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu Pak YFM Miri. Terima kasih sekali lagi yang kita kesempai bergulai dengan kami Pak YFM Miri. Jadi munyi kau dah di gerah kau pun program tu tadi. Jadi ke tengah hari tu kau bisa nerima penatai temuai hari UPS pengerai di Miri. Ini Mr. Casper anak lebih sari klinik pengerai Merbau tu. Nah, Casper ya.
2: Ya dia.
1: Jadi selamat datang dengan Gainuan Keterubah ya tu. Ngau program tu Casper.
2: Keterubah yang ngau tu first time.
1: Jadi nama bagi topik randau tua ke tengah hari tu Casper.
2: Sebenarnya aku mere selamat tengah hari tapi bahasa bala peninggal. Aku Casper anak Elvis, penolong pegawai perubatan unit NCD tau ke penyakit nak berampit hari UPS pengerai menua Miri. Jadi sarito aku dekat berkongsi ke topik berkawal ngau alkohol ianya penusah ngau cara nyeliah serta nagang.
1: Penusah cara nyeliah ngau nagang ya. Jadi nama nak reti air irup tinggunan alkohol tak ada.
2: Air irup tinggunan alkohol tau ke disebut kita air area. Ianya sebengkah hari air ti uliah ngasuh kita mabuk entik dihirup ngelui ari takas kepatut. Nitiah ke penerang batu pemakai 1985, alkohol tau ka area ngundan lebih hari 2% alkohol beka sidak wine, beer, lager, ale tau ka stout, wine beras, tuak, spirit, brandy, whisky, vodka, gin serta samsu. Alkohol sebasa compound organik kenyadi hasil dari proses fermentasi tau ke gula kebisik dalam mayuh macam buah tau ke bijirin bakal lingkau tau ke jagung.
1: Lalu nama bagi bangsa Erop tinggunan alkohol tau dah Casper.
2: Jadi mayuh bangsa alkohol bak Malaysia baiknya ke digagak bakilang tau ke berumah derempu. Alkohol tu boleh dibagi ngagai tiga bangsa, ianya ke satu bahasa alkohol rendah ti ngundan penyampau alkohol kurang ari 10% baka bia ngau syandi. Keduanya bahasa alkohol sederhana 10% ngagai 20% kandungan alkohol baka wine ngau tua. Serta bahasa ketiga alkoholnya ialah alkohol yang ke tinggi lebih dari 35% baka spirit ngau brandy. Kelimpah harinya bisik mega air alkohol ketebilang baraban bangsa India ngau Cina baka todi ngau samsu bak sekedar nur di menua kita. Bak menua kita Sarawak bangsa air irup

0: isi kengembuan alkohol baka ai tua ngau ai ijo lalu ba menua sabeh ianya tapai montoku bahal ngau lihing.
1: Lalu bekeni ko suka teko penyampau ngirup ai alkohol ke di tetap ke kita rupes pengerai to dah Casper.
0: Jadi suka tau ke penyampau ianya ukur penyampau alkohol tau ke area ke dirup sikok-sikok kita. Siti ai area atau alkohol disemak ke ngau 12.5 mil area dalam ai irup beralkoholnya. Nya alai kita mesti kat nemu pemayuh area atau alkohol ba ai irup kita dikena nyeliah tau kenagang kita ngirup lebih hari kepatut. Tau ngujung ke kita berisiko tinggi boleh penusah alkohol. Jadi cara kena kita ngira piawai alkohol ianya keterubah ya. Kita mesti kat nemu peratus alkohol ba dalam air irup ke diambil kita bakal sidak bia tau kelika nyalah. Jadi kedua, kita dekat nentu ke penyampau tau ke pemayu alkohol ke diambil dalam unit liter. Ngau ketiga, cara ngira air beralkohol sama ngau penyampau tau ke isi padu air beralkohol dalam liternya darab ngau persen penyampau alkohol darab ngau 0.789 nyak formula ngira alkohol nyak empul lah.
1: Oh, lalu kelimpah harinya nama nak utai ke disebut orang penusah alkohol tu dah Casper.
0: Jadi penusah tau ke penanggul ke bekawa ngau ngirup air area atau alkohol tau ukai semina nuntung sidak ke ngirup hanya aja. Tang ulih nuntung diri sebilia ngau orang bukai kendak ngirup baka belayak ngau penusah berbadi bak jalai alun. Kelimpah harinya alkohol tau megak ulih merik penusah ke bukai baka penusah ramah ngerusak pengerai serta ekonomi ngau produktiviti. Nanti alkohol tau ke arak dihirup maya perut puang atau kosong. Ia ngambil awak sepenglama 30 ngagai 60 minit kak diserap ngagai salur darah. Teng nanti diambil maya perut dah diisi serta suhu areknya celap. Dia ia lubah lagi diserap ngagai darah. Jadi bekau hari ngirup alkohol tu boleh diasai paling jampat 15 minit. Pengudah dihirup lalu tan sampai berjam-jam. Bisik megak kesan tau kebekau kelama sampai ke hari sitik sepengenah ngirup bakal pedis pala, bungau, engkual, muntah serta pedis perut. Jadi penusah alkohol tau boleh dibagi ngagai penusah laban mabuk bakal sidin serta bakal tau ketelih. Udahnya penusah hari kesan toksik tau keracun alkohol tau empu. Ia boleh ngerusak ke perengka dalam tubuh kita lah, organ-organ dalam tubuh baka hati. Ngau penusah gian ti tau ngerugak peniau penghidup dari segi sosial ngau ekonomi.
1: Oh, jadi sebelah tua ngenang berkenai ko gaya atau ketanda orang agian alkohol atau tua belalak dulu tu Casper. Merina bala peningan ngau lagu ko dah disedia ke bawa kita ke sekali tu lagi kita berkulai baru nginjau Natasha Vincent nak buat pengerindu dan tahu kah mau buat alkohol tu nak Casper ya.
0: Ya nak sebakal
1: kita peringat dulu.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ila. Pesan penyerut tu ari aku, Marina Jara, ngau

0: Terima kasih, terima kasih yang kita ke meruan milih wife Amiri bawa ngelah tengari ke tengari itu agi ninga karanau kongau pemesai ke gawa bau pis pengrai di mirinya Mr. Casper berandau bekawa ngau akoho tanah Mr. Casper ya. Jadi tu nampak maru ranau tu ah. Jadi bekeni ko nama tu gaya atau katanda orang kada gian akoho tadi Kespa.
1: Okey, terima kasih ya DJ. Jadi keterubah kita akan nemu bekeni gaya atau katanda orang tu gian alkohol ianya ari penyampau arek atau ke alkohol ke dirup reti meruan nameh tiap kali ngirup awek keboleh kesan ke dekat ya. Baka setien dua tin tak cukup. Jadi ia akan nambah lah untuk boleh kesannya ke dekat-dekat ya. Udahnya semua pengawak yang mesti berpanggai bak alkohol magang. Ertinya ia nak boleh ngagak kerja. Nanti nak ngirup area. Jadi kebuah tu tadi laban ya nyu dah bisik sindrom tarikan. So ketiga sindrom tarikan jadi nanti orangnya badung ngirup atau kekurang ngirup area pengudah kesemampai ngirup dalam tempoh kelama. Contoh ya jari ya gegetal, lelengau kak ngirup, engkual serta muntah, tabin, sawan serta tau ngujung ke orangnya gila. Kelimpah harinya sindrom tau megak ulih ngasuh bebadi nyawa permatang ketegal sakit tungkul hati, riman, eksiden tau kemunih direk.
0: Oh. Lalu siapa bagi raban orang ke berisiko boleh penosa alkohol tau dah?
1: Jadi raban orang tip risiko tinggi tu ianya sidak kemuntang boleh komplikasi tau ke penusah alkohol. Tajak pan sidak ngirup area mimit aja. Kebuah pihak laban tubuh serta rengka dalam sidak kelalu lemah. Alih ngagai toksik alkohol. Raban orang ke bisik risiko tinggi tu ianya bisik penangguh pengerai tau ke penyakit kronik kebenung berubat pakai riman, tinggi darah serta strok. Udahnya bisik peturun diri sebilik gian ngirup arak atau ke alkohol. Kalak napik penusah berbadi bajalan alun ketegal penusah alkohol. Benung ribat atau ke ngandung. Benung nusu ke anak. Umur baru hari 18 tahun. Sidak kegawak baik raban pengangkut kebesai. Megai mesin, driba ngau lain-lain lah. Sidak kengambil dadah bergulai ngau alkohol. Laban tak boleh nambah ke toksik alkohol dalam tubuh. Nginsap maya ngirup, ngirup arak maya benung berubat, terapi gantian metadon. Metadon tu ubat untuk biasa untuk mengubat ketagihan lah. Ngirup arak maya perut puang, ngau ngirup arak sampai mabuk.
0: Oh. Lalu bagaimana kau cara dikena ngurang ke risiko napai penusa alkohol dah?
1: Tiap ikut kita ngembuan kadar metabolisme alkohol tau ke penyampat muai alkohol ari tubuh kendak sebaka. Keterubah pihak laban ia berpanggai ba umur, jantina, enzim pencerna serta penyampau. Tau ke penyuah ngirup alkohol tau ke arak. Nya alai kita mesti kak nyawah kediri ari arak tau ke alkohol laban semua orang kengirup arak bisik risiko boleh penusah alkohol. Cara-cara dikena ngurang ke risiko penusah alkohol ianya ngirup arak atau alkohol dalam penyampau ke mimit, ukai lalu ditemuk kabis. Biasa kita mendak selalu beli sebotol arak terus temuk kabis lah. Anang ngirup maya perut puang. Anang driba sepengudah ngirup tau ke anang depan kereta orang ke udah mabuak. Anang ngirup ninting ari. Ulih nagang diri ngirup dalam penyampau ke mayuah maya ngirup. Ngirup aik kenadai ngundan alkohol maya awus. Ngirup arak ditimpa ke ngau air nadai alkohol maya ngirup. Anda ngirup arak ke ngembuan penyampau alkohol titinggi. Kita muka boleh nyeliah tau ke nagang diri ngagai pub tau ke kedai arak. Nekat awak atau jam maya bergulai ngau bala kaban ke benung ngirup. Nulak peminta bala kaban tip mai ngirup. Nagang diri ari ngirup maya stres tau ketusuk runding tau keberasai puang atau bosan tang kita tau belelek rawun sesais berjalai kena ngelantang ke hati ngau anang ngode air ke bakohol maya makai bak kedai.
0: Jadi akan umur 10 hingga 11 ya. Kata tu saya ke nula nah kespa ya.
1: Iya,
0: lagi ku mai bala kaban lawa sumbu sano takon.
1: Ya mayuh bala kaban.
0: Hanya dia tu mai bala peninga berperindah dulu sebelah nampuang randau ke penduduk itu kespa ya.

Hai, aku Rudy Peter. Anang mindah ke Bukai, terus mendengar ke YFM Suryaman 89.5 FM, Sekerang 91.1 FM. YFM, segulai sejalai.

0: ni Vita baru dah merina kita lagu Nanya Ngapa. Mic jam kita di atur 22 minit lepas pukul 1 tengah hari. Terima kasih peningat, terima kasih Randau aku ngau Mr. Kasper hari pias pengerai di Miri berkawa ngau alkohol jadi apa renggat ke penudi tu Mr. Kasper ya. Jadi tadi tu dah ngenang berkawa ngau penusah kita ke gian alkohol. Jadi nama nak pemana orang nanti semua tu tenang ngirup alkohol dah.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi, mayuh pemanah nanti kita hendak ngiru alkohol. Ia ke nombor satu ya. Kita kurang penanggul dalam ruang bilik. Reti kawal melaki bini pun meruan. Penghidup balanek pun meruan. Nadai berhutang. Ulih meli perengka rumah. Merik belanja ngagai diri sebilik. Ulih nyimpan duit. Nadai risiko parai ngenyit. Jadi, pemanah yang kedua ya. Kesan tau kebekau hendak mabuk. Kawul ke mana ngau bala kaban, nyeliah ke penusah bebadi, tau ke sidin badiri impu, tau ke urang kebukai, nyeliah ke belayak, tau ke nginsah diri sebilik baka bini ngau anak, ngau maruah kita impu pun terjaga lah. Jadi, pemanah tik ketiga ialah prestasi kerja kita pun lebih manah lagi lah. Kita yang meruan cergas dan itindu nak nurun lawun gawak lah, nak buntau. Jadi kita boleh fokus ngerja pengawak, produktiviti kerja kita pun makin mana. Jadi keempat tu tadi bak pengerai derempu lah, pengerai derempu kita boleh meruan mana. Nyeliah hari penyakit, baka tinggi darah, riman, rosak fungsi hati serta boleh ngurang ke risiko parai ngenyit, ketegal sidin, bakal tau ke strok. Kelimpah harinya pemanah kebukai boleh diasai baka tinduk jenak lalu regas dani pagi. Ulih ngurang ke pemberat tubuh. Pemakai keseimbang ti manah ke pengerai tubuh. Berasai gagal serta lantang hati. Ngau ulih nyimpan duit lalu ngunaya kena meli utai ke patut atau ke berguna.
0: Lalu nama atau renyuara atau ke alkohol ke baru ba Malaysia atau dah Kasper?
1: Nitiah ke atau baru ti di penyadi kena ke 1 Disember 2017 tu tadi. Tikas umur orang ke dikemenda kemeli alkohol atau ke arak ditikik ke ngagai 21 tahun. Nanti dibanding ke ngau atur sebedau tu kemendar ke hari umur 18 tahun. Atur baru tu nitih ke pindaan atur ngirup air beralkohol bak baru atur pemakai 1985 ke udah diwarta kena ke 27 Mei 2016. Kelimpah harinya, semua orang dagang kenyual arak dipejal ngayan ke nutis, ngirup arak ulih ngerusak pengerai bak mua kedai tau ke premis sidak. Sidak megak dipansal ngkeh air arak bak kabinet tau ke rak pemakai ti jauh ari pemakai kebukai serta ngelekat ke tanda ngirup arak ulih ngerusak pengerai. Orang ke endak nitih ke atur ti udah diletak dekat dihukum mata duit RM10,000 tau ke dihukum jail endak kurang hari 2 tahun. Atur baru 386A dikena nagang orang ngagak air arak ti dicampur engau dua jenis tau ke lebih alkohol kebukai baka kebisik dijual sebengkah bak kedai engau rega paling baru RM5 lah. Jadi utai tu ulih nyadi sitik penanggul bak ruang bilik ti kurang penatai pemisik. Nya alai atur kebaru tu netap ke semua produk sebatian alkohol semina boleh dijual dalam botol kaca, engau penyampau tak kurang dari 700 mil.
0: Oh, jadi kena ngujung ke ranah tu ke tengah hari tu Kasper, kena nyimpul ranau nama pesan agak bala peningat.
1: Okey, nanti kita siko hari orang ke penghirup, kita berisiko tinggi boleh penusah alkohol tu nanti bisik ngayan ke tanda, bakal suah kual, gegetar maya pagi hari, tau ke endak tau endak ngirup lebih hari kepatut sampai mabuk. Nanti kita bisik tanda bakal ke disebutnya tadi, kita mesti nemu areanya udah ngerusak pengerai serta penghidup kita. Nya alai berguna ndar ngagai semua kita ngurang tau ke badak ngirup berpun hari dia tu. Mayuh orang ulih ngasai ke pemanah pengudah kesidak badak ngirup. Nuan ulih badak ngirup nanti nuan ngembuan pemerhati hati ketinggi, motivasi serta boleh sokong hari diri sebilik ngau orang bukai, tik ngelingik kita. Nanti kita dekat baduk ngirup, lalu berguna kelalau serta cara baduk ngirup kita tahu datang ngagai klinik ke sembah engau kita. Nyak-nyak, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kasper, kau dah mai topik ke mana pulai kelalau ngagai bala peringat kita ke ninga ke radio berkawang alkohol ya. Jadi ngarap ke maya bukai bertemu baru ba topik ke bukai. Terima kasih Kasper ya.
1: Sama-sama.
2: Pedaan wang penuh uras bati si jalan.
3: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya nyadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
5: Moy uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Ja, like hos mina min pieri en bujui. Nya dia dia tahu kuma kita nyingkang agai program Sarawak. Mansang ninga ke jako ke depan sur ke premier Sarawak. Bekawa ngau Sarawak patut ngembuan pengerja pengawak di landia dalam sektor juru ukur. Jadi kita ninga ke penerang terdulu.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak mansang, semina bak YFM Miri.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kena ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari ngopong, ngopong dia aja. Mau ngopong aja semua kita pandai. Tapi cara

anak jagan aku salah siku Voice of Impact Ambassador hari Mr. La Queen International. Cakap lalau aku sama-sama meh kita bergempung serta bersatu hati ngemaju serta bertolong pangan diri anang ira bangsa agama atau ke penatai diri. Sama-sama meh kita mendeng ke YFM Miri.

Ya, kapan sampai mati hari wat rock kena merindah pala kita ke benua begulang aku bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu. Jadi mai kita berhati ke sebengkah pengerami ke bisa diatur de malam. Jadi Dewan Undangan Negeri atau ke Dun In 72 Lambir udah mujur ngatur pengerami ngilam bidai gawai 2026 sebengkah utia ke terbilang di Bandaraya Miri ya. Jadi pengeraminya digulau kira 800 ikut pengabang hari 52 buah rumah panjang yang kaum gentur peniam Melayu. Bak Sita N72 Lambir. Mayu macam program diatur de malam dengan bakal mandang ke adat ngau main asal baka genam pampat ngajat hari raban bansa iban ngau mega bidayu pekir ratu kebaya indah orang ngau mega ngetas ranyai ngau panggau pemerindang serta mega bisa nyabut lumo atau kenama betuah. Jadi pemerindang ke diundang malam tadi nya Ricky Anderson. Jadi kumai kita berhati ke pemutus pekir ratu kebaya indah orang. Jadi Ratu Kebaya indah orang ilim bidai gawai dun in 72 Lambir pulai ngagai Nomi Gani ari skim 8 Lambir terima price RM500 ngau tropi lemah dua jarabuan ari rumah Benis gudang tengah berkenu mai pulai price RM400 ngau tropi lemah tiga Elisa Douglas hari rumah Stella Lemeng telajen berkenu mai pulai price RM300 ngau tropi. Jadi pengraminya di penyadi yang berhormat Dato' Gerawat Gala sapin menteri Jabatan Premier Sarawak Buruh Immigration ngau matau projek ngari ke yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugambas sapin Premier sama mega bisa datai yang berhormat Dato' Dr. Ripin Lamat sapin menteri Nembia Lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak kelalunya di aduan in 72 Lambir serta mega nyadi komite pengatur pengerami ngilam bidai gawai dun in 72 Lambir 2026. Nyadi berjakob bak pengeraminya Dato' Ahmad Douglas udah ngemena ke agih belanja RM30,000 kena ngemuju ke programnya. Nyadinya dulu berita kena baik ku bawa kita ke sekali itu. Mayu hagi berita ke bukai bakau ngau ngilam bidai ke deka diatur malam tu lagi ngau mega kena 27 hari bulan 6 tu lah. Nginjau gue dulu lagu sanggup lagu kada pinta balah peringa kita hari Sri Aman yang kabis mantik-mantik abati kaban kita tu malah lagu gue tu sanggup YFM ngelatih hari.

sanggup aku lagu hari Gwen. Siti tanya angga bala kita antes ma kita tahu nama tetare keniko nyebuat misi peluang ada baru sanggupkah kita aniti aku tai ke dalam lagunya benung nama tu kena ngaca runia melakaban ke menung gawa ke tengah itu tajapi harap ke terima kasih yang agak bala kita terperindangan hingga lagunya tadi lalu tu agak berkawan dengan pengerami ngilin bidai jadi komite pemansang zon sayah ngonia dekat ngatur pengerami ngilin bidai lemai tu ba dewan terbuka MDS Pupuk ni beramai ke jako segala sejalai jadi pengeraminya di dekat penyadi yang berhormat Dato' Haji Rozi binti Haji Yunus Menteri Pemansang Rindu Anak Mit dengan Pengelantang Komuniti Sarawak kelalunya di Adun In 71 Berkenung. Jadi mayuh macam program dekat diatur malam terlegi bakal mandang kemain asalnya bertiket bernasib dengan megak panggau pemerintah bergulai dengan mawat ya. Jadi sama megak berkawal dengan pengerami ngilin bidai kena 27 hari bulan terwilah PIBG SK Lepong Ajai dekat ngatur pengerami ngilin bidai kena 27 hari bulan 6 lemai bahasa mengkau tia ke tebilan di Bandar Raya Miri pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato' Sri John C.K. Anatayai Menteri Berjabatan Premier Sarawak kelalunya di Adun In 60 Kakus penerang kesilia berkawal dengan pengeraminya kita tahu nanya ngagai Guru Besar Lydia 019802948 ngau ngagai nanti 014687209 malamnya orang kedatai dekat di Perindang Sima Tawil. Jadi nuju bala pelingga kita ke diau di sayah ngonia malam tu mawan datai merina kita ba Dewan MDS Pupuk.

0: Ya, nga ke bala orang ni ngol saya ngarap ka kita oleh ngatai ke dereng aga dewan MDS di sepupu malam tu mada tau ka ngolo pengeraming ilang bidai zon saya ngoni ya. Jadi site tu kita terbaik ngaga Telang Usan, pejabat daerah Telang Usan begulai ngai no PS polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal merasa senapang patah atau ke senjata api ungkap sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke di register di pelilih menua Telang Usan. Jadi pengawal tu dekat di pejalai ke kena satu ngagai dua bulan tujuh tu ialah hari tiga ngawar empat pukul 9:30 pagi ngagai pukul 3 lemai pejabat daerah Telang Usan. Jadi semua orang kang ngempu senapang patah dipinta mai bob lesen asal ngau senjata api mai kita ke datai meresah senapang ja ya. Jadi kita mega nak di kemana ke nganjung wakil orang bukai atau ke nganjung pengari-ngari ke kita ya. Jadi penerang kesili atau telefon agak pejabat daerah Telang Usan kena umur 085-77-9422. Jadi makanya aku sekedar berita ke di baik aku bawa kita ke Bukulai mayu lagi berita ke Bukai sebab aku nyingkang ngaga interaktif way macam pesan ke bisa sudah dikirim ke kita bawa Facebook rasmi Miri FM.
1: Apu ama tuke dia tu bos nyok lu kelut lepam bilun pelaba aku mujur dagang kuda.
2: Rumah ya agaknya kia seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah nyampau yang suar yang spek ku
1: ni uji tarik subah masa iklan nak aku dah lama kaya
2: ni ni berbuat itu lah lu gak ngau ada bilun dia nah betul baru ilah ilah belanja dia kah
1: nah kaki ni dia deh
2: ngak ke KL kena bisa projek besar aku dia
3: saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang. Tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasih kena ngeremai ke daganuan. Ukai seminar radio, kami bisik lima platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Klik. Bayar cukup murah, efektif, sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang Tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan daganuan, diulih di karam. Pemujur nuan.

Ya, aku di tempat ayat lagu dari Richard Lee ya. Jadi sebelum kita nyingkang agak interaktif wai peningah. Jadi tu sebengkak pengerami kedekat diatur di Bandaraya Miri Rio OHA 2026. Pengerami kereta pemara besar di Vanuatu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu ialah ba Corridor Musica Eswat Valley Golf and Country Club Miri. Jadi pengerami itu dipelabak dekat mata lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia Nyengkawam Brunei Darussalam. Jadi macam-macam aktiviti tinggerin dokati nganti bala temuai Nyengkawam lebih 20 pengawak pemerindang Bapanggau 60 ikut benda menua itu 20 bengkel kreatif pemandang seni ngau mega kulinari serta mega konsert artis hari menua tu ngau semenanjung Malaysia kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif Rio OHA mega

0: Ani ceng ini yang cimit-cimit kena merina bala peninga kita ke benung bukulain waku bawa ngelah tengah hari ke tengah hari itu hanya dia tu sebengkak program ke dekat diatur SK Temenggung Dato' Muib yang jualan kaniba berserimai ngok kaniba Muib 2.0 25 gerai atau ke Vaza bisa berjual pemakai mainnya lah tang bala orang ke datai dipinta meli kofon ba counter lah laban nak boleh dibeli dengan cara tunai semina ngena kofon aja ya jadi ngarap ke bala peningah kita boleh nyukong SK Temenggung Dato' Muib nyerumba kaniba jualan kaniba Muib 2.0 jadi aku nguyang ngagai tau kemai bala peningat terus nyingkang ngagai interaktif wai nangkan ke atau lagi
1: ke tahun tu World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika Kanada ngau Mexico bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026 #WeAre26 #FIFA World

Ricky Anderson ngai bo umpan umpan eh jadi sebenarnya nying kang aga entrar tip wai jadi post kaniwa muep to bisa tinggal tadi mai bisa balap ninga nanya kemaya nya kosidanya di kebenar program to dekat diatur kena 27 hari bulan 6 tu hari 6 7.30 pagi ngagai 2.30 ngali hari ba Dewan Sri Muib ya. Jadi mayuh macam itibiti ke ngerinduk ke hati baka menjaring bola tiang bola jaring balingan dat sepakkan go penalti ngak mega karaoke gega Muib ya. Jadi dekat di penyadi Rahmat Dato Dr. Ripin bin Lamat ya, Sapin Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak. Jadi hanya utek dekatnya di ujung minggu tu. Jadi nguyang agai pesan ke udah dikirim ke bala peninga ba Facebook Miri FM. Jadi sekali lagi kita bawa tu. Bisa tumu mimik berengkah ba interaktif wai. Laban mayu pelabak ko pesan udah dikirim ke bala peninga. Nyengkawam di asan mega bisa. Udah ngirum ke pesan minta tebah ke lagu Arilinda sebarang lagu koya kena merindang semua belakaban FB WhatsApp. Selamat berjalan ke pengawal. Sama megang agen Wan di Asan. Terima kasih laban milih YFM. Jadi Indo Kenawian mega bisinya apa di tu minta mana gaya hari kami hari Kenawian tu panas jam ke dia tu semina madah ke gaya hari. Jadi Nita sampai kandau selamat ngalih hari agen Wan. Minta tebah ke lagu hari Anderson ngalai berai nganti kena merindang semua bala ke ngelala nangira jawa atau ke semak ngarap ke terperindang. Terima kasih ngagain Wan labantin nak salah ingat kuasa ku dah merindang kita Anderson ngalai tadi ya. Jadi Jessica Itan selamat ngalai hari ngagain Wan. Jadi bawa rin, pesan atau ke interaktif buat itu minta tebah ke lagu layak ke penudi dari The Crew featuring Lucy M kena merindah semua awak ke bawak ngelah tengah hari itu. Jadi udah tebah tadi lagunya Jessica harap kenuan bisik mendiang. Jadi Lina Bugis semoga bisik nyapa di itu selamat ngalih hari ngagin wa Lina dari Johor tu minta sebarang lagu kena merindang di rempu lalu nuju semua orang ke bisik ninga wife Miri. Lalu nuju bala kabang belayan di Sarawak nya ajak ko ya. Terima kasih Hang Genwan Lina Bugis lalu seberau kita berperindang tu sikok re peninga ke selalu begulai ngau wife Miri Gramung Ani Greenang selamat ngalih hari Hang Genwan panas kami di julau ko ya. Ya minta tebah ke lagu hari Sandai Gisang mabuk pengerindu kena merindamnya dek ya Dr. Jungka Greenang di Unimas Kuching pengulu belawan Greenang Esther Sunai Gramung Apai Amoy siapa gitu Cigo Lumi Lumi Janggu Cigo Moses Gangga Apai Subi Cigo James Inai Boni sebilik di kapit ngau semua sidak ke bukai pesan harap ke semua meruan belagerai mucu dalam semua pengawal. Terima kasih Hang Enoan. Lalu lagi aku nampu baru pesan ke bisik dikirim bala peninga ba YFM Miri. Jadi bisik megap peninganya apa aku tadi minta tebah ke lagu hari Isali Sweetie Sayau interaktif Y ngelatih hari.

0: Okay, nya lagu hari ini sali kena merina bala kita nya di bisa mega bala pengajari SK Kuala Baram 2 bisa nyapa itu madah ke atau ke berkunci ke program ke dekat dia tu resida ya. Hanya program plan strategik pertahanan negara PSPN tahun 2026 ya dekat dia tu 27 hari bulan 6 tu ialah 7.15 minit pagi yang tu ngagai pukul 3 lemai ba SK Kuala Baram 2. Jadi mayu macam program di dekat dia tu hanya bakal pengawal mandang ke sudadu ya pameran ketenteraan jualan rahmah ngamega bisa mereka cermin mata percuma ngau sukan ika terbuka. Jadi ngarap ke bala peninggal kita ke diau di Bandar Raya Miri ke lepas pengawak kelebih hakik ngai bala kita ke bisa anak bersekolah ba SK Kuala Baram 2 ngau mega bala peninggal kita ke diau nak jauh harinya tungak ke Kuala Baram atau ngulo program tu 27 hari bulan 6 7.15 minit pagi nyentu anggai pukul 3 ngalih hari. Jadi nya sekedar hari program ke dikunci bala pengajar ngawaku ke lemai tu. Jadi ngu yang baru ngagai sekedar hari pesan ke bisik di kirim bala peninggal kita ba Facebook Miri FM siapa agak kebedau dibaca pesan tu tadi ya. Jadi aku berhati ke dulu labanyo mayu bertinggal itu seni en selama lemai semina nyapa itu tadi hari ini nak seni en tu lalu kelimpah harinya meka James Anyau bisa ngenatai kepesan itu minta tebah ke lagu Waris Stanley Pua ngeruman umu kena merina di rempu ngau miri ubun mati dan Emilia Sam Indok Kenawi Serina Sendau Sendai Janang Pelabaku Lina Bugis Ros Liao Margaret Uncing Sindaun Idi Ibrahman Akim Ninsi Sembai Maria Agnes Sebi Ani Jimmy ngau kaban Ebia serta mega WhatsApp ngau nama berita bala kita kaban ku terima kasih panas kami di Kenawi itu terima kasih agenwan lalu Dublin K Baja mega hari Batu 15 Kuching Serian panas di Tok Koya. Terima kasih hangai Nuan Dublin selamat berjalan ke pengawak. Lalu klimparnya mega Miri Jamba nyapa panas di Sri Kai di Tok Koya. Terima kasih hangai Nuan. Selamat lemai ke orang di Sri Kai Robert Ganja mega bisik nyapa di Tok Madah Kari sida di Sepauh panas. Terima kasih hangai orang Sepauh selamat lemai. Lalu siapa ke di Tok Rita Philip mega bisa madah ke diri meda live hari kapit tau ko ya. Terima kasih angge dua Rita nyukung WiFi Miri. Iva Vincent mega selamat berjalan ke pengawak mega ngagen wan madah ke diri bisa meda standing WiFi Miri. Ba radio lalu Juni Bin hari ini ni Juni Bin tau panas kami dipujuk itu kamu sama bala di Miri itu minta pasangkan lagu hari Jospen Jalin ambai ti dulu kena merindang di rempu ngau kaban ti selalu ngirum ke lagu nak tinggal mega ngagai indai serta mega petunggaya ya hanya ngai nama nyo lari pesan wan di tau lagi ku ngiga baru apa pesannya nyo Juni Bin tadi ngai babat ba rumah murin bakung ai Jalan Lingga Arab ke terperindahan. Terima kasih ngagai nuan lalu lagi aku nguci nampung baru pesan ke buka laban atau sikot agak ya. No agak mega selamat ngalih hari ngai nuan no minta tebah ke lagu Sulu Makai di dalam hari Juni aman dikena merindang peningau YFM baka ke ngalih hari tu Arab ke terperindahan setelah tucum tucum selalu hari SK Ulu Durin Kiba Sibu. Terima kasih again one to Gertrude Joseph to seminatnya apa selamat mujo megap jalan ke pengawak again one terima kasih Sindaun Idi selamat lemah again one buat konti dia aku minta tebak lagu tema nak agak petara hari Ricky Reboard kena merina dirimpu ngau semua peninggal YFM Iban Station Pemerintahan. Terima kasih agak bala peninggal kita ke nyukung kami kelebih agak page YFM Iban Station Pemerintahan. Mayuh bala followers dia. Terima kasih, terima kasih. Tahu mega bala kita kelimpari ke nyukung YFM Iban Station Pemerintahan. Terus like neng ngau mega share enya Miri FM ya. Jadi lagi aku uji maca baru pesan ke dikirim bala peninggal kita ke ngali hari itu.
1: Zone activity Y Miri. Katinuan basic pengandian belagu oleh belagu serta bertanda engkau mana maya umur agi biak tau ke ngembuan sada nyawa di mana bakal seniman Piramli. Domeh peluang nuan panang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil engkau bintang Piramli 2026 tadi atur RTM Sarawak. Pandang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil engkau bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk bintang kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion bintang kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalaknya di champion bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawa nuan terang lalu upload dengan Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording dengan email section TV Kuching at gmail.com. Ngau peneran diri bakal nama, umur, lumur telefon, gau address. Ane muai peluang tu. Ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa. Zone activity Y

Okey, pokoknya kalau lagu dari Linda. Kita pinta bala peninggal kita yang tadi Sengapa Arab ke Terperindang. Terima kasih sekali lagi ya peninggal. Jadi lagi meruah mending ke ngelot tengah hari ke di bayi atau ke ditabur terus dari WFM di Miri ke ngalih hari itu peninggal. Jadi aku lagi macam pesan ke bisa sudah dikirim ke bala peninggal kita di itu. Siapa kebedaan udah baca atau tadi. Okey, jadi itu sin tahun ini. Udah sin tahun ini itu Hillary Jones tu. Selamat malam again one Hillary. Hari tasik lah buan tu. Panas di tu ku ya. Minta pasang kena lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Badaun terima lagunya aku Hillary. Harap ke lagunya jampat di tenyak mah di tapis bala panel penilai lagu di RTM Kuching kami ke kami oleh bahannya di benung madak live tu. Terima kasih again one pesan tu ditujung ke kami rumah di Jakarta Serikai. Harap ke bisnis ingat, harap ke gerai nyamai lantas na belama. Terima kasih again one kemaya off Hillary. Jadi Boniface Ipih mega Aris Lepin minta pasang kelagu Aris Stanley Pua ngeruman umua mega kena merindang orang keng lala tuai ngebia nala sebut nama. Terima kasih Boniface pandai pesan anda tu. Jadi kelimparnya mega Jeffrey Jeb Ari Batu Kawa di Kuching minta tebah ke lagu Noan Beruan di hati Riji Menyayang kena merindah semua kaban Facebook ke ngelala ya ke mending ke radio ke ngalih rito ko ya. Jadi harap ke terperindang. Terima kasih ngagai Jeffrey Jeb Kennedy mega Kennedy Ama mega bisik yang natai ke pesan itu minta tebah ke Ari Lambia Miri minta tebah ke sebarang lagu nuju semua orang ke ngelala kelebih lagi pangan grup WhatsApp yang ngakaban Ba Epi kena merindang bala ke ngalih hari itu tucu manang kurang. Terima kasih genuan Kennedy Miri Nanta mega bisik natai ke pesan itu. Selamat berjalan ke pengawal panas kami di kapit minta tebah ke nuan lagu hari Anthony Usan terpambar kena merindang semua bala ke ngelala kaban FB WhatsApp ngau semua sidak ba rumah Sigi Sari Srikai ngau mega di Kuching. Terima kasih ngagai nuan. Lalu Alex Delta Bina Watabara hari rumah Johannes Laja Pentik baru sekarang keliling. Bising natai ke pesan di tu panas kami di pentia sekarang minta pasang kena lagu ngeleng aku nuan ngelengka aku meleka hari Veronica Natasha di kena merindang semua bala kaban ke suah mesan nuju bala ke benua gawak ke ngau merak benua mending ke YFM dia tu ku ya. Salam sayau ngagai semua kita semua. Jadinya Dena Watabarau Miri Jalo Ujo mega bising natai ke pesan nyapa aja Ari Sri Aman tu panas hari kami di Sri Aman ku ya. Terima kasih Puna Selapua mega madah ke Ari sidak di gedung panas nyokak selampu menua di Sarawak mana sehari tu. Lalu Rini Sabai terima kasih agen hari ini madah kari di Srikai mega panas jam ke dia tu mayu bala peninga kita berkongsi ke gayari harap kamu jumpa semua pengawal kita ke ngalih hari tu peninga di bit alo hari tau ke abak wan abak wan ni di bit alo atau tak ada nyolari pesan wan David ya. Selamat berjalan ke pengawal nuan hari simpang semunjan balai ringin Srian minta lagu hari masterpiece barang lagu ko ya kena merindang semua bala kaban ke ngelala atau ke smak kaban FB grup WhatsApp ngau bala peringat panas jam ke dia tahu. Terima kasih ngagai dibet alo ke benung ninga ke kita bawa YFM Miri jadi tok mega bisik bala peringat kita hari Sloe Sebuti mega bisa minta lagu inya ini siapa atau tadi ini nak ingat ya hari rumah Awing Sulawesi Buti atau minta lagu hari Kristi Ati yang mulut ketawa hati nyidak kena merindang bala peninga ke benung mending ke YFM Miri selama lemai kau ya.

lagu Ari Kristi Hati yang mula ketawa hati nyida ngarap ke ini street baru mahwin di Sibuti atau ke Seloi Sibuti ya. Tapi ini yang meninggal lagunya yang habis memansa mamanya lagi darah sebuah. Nah ini street ya. Jadi terima kasih hari kita 15 minit lagi awak Nur kita bergulai ke ngalih hari itu peninggal miri ubun matiin maka bisik ngelatai ke pesan di itu hari pujat aduang minta tebak lagu hari Veronica Natasha nuan ngelengka aku meleka kena merindang kalau nyalus bilia ngau mega anak menantu ngau cok ya di ini ya Rubin Ijud mega Rubin Ijud sebilia di Bintulu nuju balamnya dek ngau sidak ya sebilia di nang lipus kenawin nuju seduai mega koya au nah siko kaja sari to miri ubun matin kaban ku tadi bisa pengawak kena oleh di selia kayaknya di Abraham Akib hari selama-lamanya genuan hari Bandar Raya Petaling Jaya Selangor terima kasih selalu nyukung YFM ada yang juga mega bisa nyapa itu tu cuma nak kurang koya semina nyapa aja lalu Nura pilih yang mega selama-lamanya genuan panas kami di rumah nama atau di Batu ni ya minta tebah ke lagu dari Stella Philip dulu pengerindu kena nuju Merina di Rimpu selamat berjalan ke pengawal nuju Nuan terima kasih selama-lamai megang agai Nuan jadi kena ngatai ke peminta peningah kita itu berperindah dulu Veronica Natasha Merina kita Nuan lengkap aku meleka YFM segolai sejalai.

Ya, lagu dari Bronica Natasha, Nuang Lengka Aku Meleka. Lagunya mega di kerindu ke kaban aku huba sama mega pengeluar program Bamiri FM di tau hanya DJ LY. Harap kata perinda mantai bisa ninggal laban tidak selalu nebah radio ke dalam office dia. Jadi terus nggak pesan ke bisa dikirim ke bala peninggal kita dia sebetau kita berserah pukul 3 atau lagi. Nura Filiang selama lemai panas kami di batu dia kok ya. Jadi atau udah Nora Filian. Terima kasih yang kita batu nih ya. Miri Antain, selama lama yang moga ngagin wan panas kami di Senadin itu kami tak tebah ke sebarang lagu di tujuan guys sudah serumah di Sungai Rebuh Batu Linta Undup Sriaman rindu ning rindu guys semua bala kita ya. Jadi ya ninga hanya nyebut menang undupnya tingat ke kabanku nama berita noyo lama nadai begulai dengan wan tak ke bertemu dengan wan baru baru buat ya. Jadi lenya jilan ya selama ngalih hari yang gen wan hari awiak seratu minta pas tebah ke lagu hari rim jana habis maya berpuru semua kena merina di rimpu ini boy di kucing kau ini dua megak di kucing kau semua menjadi ya bala anak ya kau semua bala isan ya rindu selalu. Jadi kelimpernya mega siapa tu tadinya lari ke pesan si itu. Helena Helen Manao tu bisa nyapa itu. Ari kapien minta tebah kena lagu Ristila Philip Duro pengerindu kena merindang bala kabahan sekolah 1997 subah ba SMK Seliria kapien ko ya. Lalu kelimpernya mega siapa buka itu. Julai Cuni nama berita Julai hari bawah dalat tu minta tebah ke lagu utau orang dituju angge semua bala di bawah celum ngau bawah bawah bura ngau batang uya. Terima kasih angge nuan Julai lalu sitik tu age Anita Nawai nama berita Anita minta tebah ke lagu Ariduna aku tetap sayau kena merindang semua peninga wifi kabar melayan menyadik di sebarang Alainur Diau harap ke gerai magang. Terima kasih ngagai bala kita peninga lagi bisik awak lebih kurang setengah minit aku maca pesan kita ke apa yang dibaca itu. Jadi terima kasih saya kudah magang berita kita ada dibaca. Terima kasih habis saya meda. Ya, terima kasih habis saya nyukung. Jadi pukul 3 lama itu lagi nama keselama peninga di Bandaraya Miri atau di Miri. Dekat mending ke program dalam Jakob Kayan Ngau Kenyah. Tang tajap ya di pelilih menua bukai dari Bintulu nyentuh ngagai Lunduk Sematan. Terus ke pengerindu kita ninga ke rentak ngalih hari begolai ngau bakiah ku hari YFM di Kuching. Terima kasih mayu-mayu selamat ngilang bidai ngagai bala peninga ke diau di pelilih menua saih ngoniah lama itu. Jadi kena kita bersuara aku ninggal ke kita ngau sitik lagu dari Raban Tajuk Remawang Belala asai ke agak Belala ke asai kita begolai tang tajap ya. Harap ke Maya Bukai bisa peluang kita bergulai baru. Terima kasih ya. Udah tu terus ke pengerindu kita. Ninga ke kami bawa YFM. Maya macam cara bawa ATM klik ngau bisa mega cara ke Bukai. Raban Tajuk Remawang Belala. Jadi lagu ke Bukai ke bisa dipinta utang dulu. Bisa Maya Bukai aku nebah lagu bala ke dipinta kita. Mopo aku. Bye-bye.

0: 5 kemahiran ICT tertinggi penggunaan komputer. Seramai 94.8 individu lebih gemar menyalin atau memindahkan fail atau folder. 93.2% menunjukkan individu menggunakan teknik menyalin atau menampal untuk pendua atau memindahkan maklumat di dalam satu dokumen. 78.7% pula menunjukkan individu lebih kepada proses menghantar email beserta fail. Sebanyak 76.0% lebih kepada menghubungkan dan memasang peranti baru. Bagi 74.4% menunjukkan aktiviti memindahkan fail di antara komputer dan peranti mudah alih.
1: Teman peji dahin kami, ha pasar miri FM pitan 95.2 dahin FM pitan 2 sayang 0.

Rasayu lebih dah sayung larah menitam lim ya lebih ni. Hati tang sampai jauh dalam segmen tam, segmen alang kedua, segmen peji dahin kelo. Kau nak laku sembara saya kena mandi jelivan alam ugri tam alam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alam pahmo mataman pukul 22 menadi atang pukul telur leviani ya. Okey dan ni hati gak te 25 da bulan 6 duman 2026 gak te do pat ya. Lalu mai tam bakai-bakai ku alam teh kucing alam teh serian lunduhin bau itam deng paen pejo-peji kelenghi radio kayan Miri FM ani ngejelah lupak di FMG06.G dahin FMG0G.2. Okey, lalu menita malang teh Miri, Marudi, Telangusan, Lemting, Apo, Tuto, Asap, Tubau. Ya, itam dan peji hati kelengi Redo Kayan, Miri FM. Ngejelah lupak di FMP35.2 dahin FMP30.0 ya. Lalu menita malang teh Unhungai, itam dan peji kelengi Redo Kayan. Ngejelah lupak di SWG G665 kHz. Okey, dan apa menita malang hi pun My TV Tusu G Kusung itam dan peji hati kelenghi radio tamani ngejeloh My TV Tusu G Kusung. Okey, dan apa menita malang teh hi pun ya. Sama menita malang teh Hawang Dale, menita malang teh Halam Dale, menita malang teh Semenanjung Malaysia ya. Itam dan peji hati kelenghi radio kayan tamani pakai radio online hati ngejelok RTM klik. Okey, tunggu kalau payang tepala page radio kayan te link ang tetinan tino kalau dong banyak na to ha. Itam dong peji kelenghi radio kayan taman ni matoh man pukul 22 bulan daw atang pukul 6 lebih putung-putung daw ya. Lahu menita malang hipun hava ha. Ito itam dong peji naik klik dahik ngejelok live ta malang teha page radio kayan ya. Okey, nana menadi halahu lagu lang buka lasan tam doani hati je lagu alang kenan Roman Joke ya hati lagu Pali Man Itam Lim. Okey, ampa yang terpajuh dalam segmen tam leviani ini aku sengkeri tam teinang kenakah ano program tam ngejala segmen peji dahin kelok doani ya. Okey, lalu mempukun telok jenang naik tahun sampai hati alam segmen surat dengar. Lalu mempukun telok 45 aku sendiri tam hati alam segmen lung alang jadi tek dawani. Lalu mempukun 4 aku sendiri tam pejuh alam segmen adat asen tam hati aku sendiri tam alam hati peci alam ci topik hati seni kreatif hati topik ikang ya. Okey, lahu menpukun 4 junang hati hitam peci alam surat dengan levi alang pah momen radio kayan Miri FM. Okey, lahu menpukun 4.45 hati hitam peci alam surat dengan halang pah momen kira surat dengan halang ni menhawang dale ya. Okey, nenang pah lahu menpukun 5 hitam peci kelengi dengan halang pah momen paun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu menita malang kelenghi radio kayana ni pakai FM Pitan Plu 5.2 lalu alang kelenghi ngejeloh FM Pitan Plu saya puan kusung menita alang peji dahik ngejeloh channel My TV Tusu Ji Kusung hitam sepeji hendala baketam alam teledio kenya ya B yang menita alang kelenghi radio kayana ni pakai FM G06.G dahin G0G.2 lalu menita malang peji dahik ngejeloh live alang teh page radio kayan menita malang kelingi radio kayan ngejeloh radio online RTM klik itam sepejoh atang pukul 6 lebih. Okey, lalu hati man pukul 5 junang hati tam peci alam segmen dengah keli ya. Pukul 5.45 hati tam peci alam segmen bis on air tam ya. Okey, nonton na ano program tam matoh man pukul telur lebih ni atang itam lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, saya lebih dahin sayang larah menitam lim.

0: Tek ko na nigak bataman la.
1: Lan Amedo hindi bara. Asa buka bataman? Man ko na slap.
2: Buka bataman eh. Aku tek gerik ko lak batok. Dahin ke ya. Kamu ko ha.
0: Dan dawa ikam. Dawa hipun jebak ke ya. Ya ke dah. Asa untuk gilangnya. Kuna slap nan.
3: Sama dah inap. Ya mun kami bon ke batok.
2: Kajo kurim, antam ni apa je? Kamu kuang.
0: Jo, asam buka pertemanan. Petna, telefon nama. Aku takut ni Petna.
4: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
2: Belagah dahin hat langusan pakai pakdi biak SJB Cici 665 kHz.

Okey, nuna naman adhi tanpa ji hati kelenghi. Ji lagu alang kenan Olivia Peter hati lagu New Pack Geri Tada ya. Tina lagu nandi ugeri tam kerani hati tepat pukul telok puluh saya minit. Okey, pantai berjalan segmen tam lebih ni. Ini aku sengkiri hitam teh inang. Kena kakiok lung kaya dah minalang senjadi alam dalih tam ha Sarawak. Darah telah dah matoh mandani jima dan hindu ji ya. Info ni aku alah hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati gate 25 do bulan 6 duman 2026 ya hati gate dopat pada jima di dahki usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik lahu pedah lebih dahki bahui belare minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Okey, pedah malam hati dahki usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam dalih tam doani hati gate 25 do bulan 6 duman 2026 ya. Okey, jima hati gate 26 do bulan 6 duman 2026 gate do 5 ha. Okey, pada jima di dak pada jima dak ya usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, pedah lebih dah kio bahui belarik minasang jadi alam kuri-kuri navan, alam Kuching, Serian, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kio taga alam Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Dahin, Hamukah. Okey, pedah malam hati dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan, alam Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kio taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Dahin, Hamuka. Okey, kesudau dojima hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, dan anak minalan senjadi alam dalih tam dojima yang 3-26 do bulan 6 duman 2026. Duji gate 27 do bulan 6 duman 2026 hati gate do 6 pedah cima dahki usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Lahu pedah lebih dahki bahui belarek mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale. Lahu hati pedah malam dahki taga alam dale tamha Sarawak. Okey, kesudah alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam dalih tam hati matoh mendani jima dahin duji darah telodau ya. Jangan nunana kaya tatah ngavan kelo mengkelah hadau naik kunsi kaya lengkai dau kelo peci dahik hak page radio kaya lho menghadau mengkelah lang tahipun Facebook kelo dan kunsi dahik ngejeloh WhatsApp tam hak konti ya. Okey, ini kuseng kunsi kenungkan lebun WhatsApp konti menitam lim. Lebun WhatsApp konti kusung ji-ji telok. Ji saya kusung ji-ji patusu. Okey, aku bahasa ngeluak. Kusung ji-ji telok. Ji saya kusung ji-ji patusu. Lahu hati menitam langsung akai lagu. Mengkelok langsung kato dengah ke. Kato dengah diveng ke ya. Lahu mengkelok langsung kato dengah bahar. Lahu deng lim kaitam. Mata nak ngejelok WhatsApp tam hakonti. Dahin kalau deng mata nak ngejelok inbox alang teh HPS radio kayan. Okey, kerana aku sengkiri tam hati papan jaki kelengi lagu alang kenan Ayu Komang Aria lagu Tipang Alenlan ampai tam pejo alam segmen tam hati segmen surat dengar.

0: No ni kak ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Temu mau buat ring. Dia nak apa ring? Bahi mau buat tutung nak.
1: Nak nun pi kak temu hujan teh ha baleh ti tegu kak hitup. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sengbiti nyeman ni pa.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh pi tak pahat lalek sengbiti kenan peprah bukong gareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalek. Om dah lalek-lalek maru atak nak kupi putung do. Duit nak tak tua te. Orang ageh kat sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temu apa orang.
1: Oh pa tangguh mihnyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Yang kami ni.
0: Wah, temu apa orang. Tutung mamuk kena duyu. Yuh jarun aku eh. Nganyut jalak ni. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Lepuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pia-pia tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah min. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Okey, hati kerana tepat pukul telur junang ya. Aku Sengkeritam, hati pecah dalam segmen tam, segmen surat dengar. Okey, je dengar hasang kusi menitam, hana je dengar lang jadi hasaratok. Tino teji laki, dalih tam alang umun nani hati 50 duman ya, gak pulis takap mendelok bahagian siasatan jenayah daerah BSJD Ibu Pejabat Polis Daerah Saratok David Dawani endah kira kyok melavin alam G kes nakau buah sawit alang jadi hal ladang sawit Saskra South Roban. Okey, Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggibara hadui takap ni endah na kira-kira alam pukun pluci 30 minit cihima Haji Umar Aruh ha Sungai Ruan Roban men udalo polis ni dikira ala dah buka tetuk kes ani ya. Hadui sesatan menglan laki ini dia pejinin anak nak alang kerini supaya nak takap ya. Hati kira dawani teh masuk alam ladang sawit ialah hipun Saskra dahin kira pasoh sida pasoh ni kira dawani masan buah sawit alang dah lo habeh alan ya. Hati teh alam cikli tak hailak empayan dawani havah telap jaka dawa teh inang dah alang nyadui haladanganan. Okey, dalam polis lahu uhilek ji kereta helak lang lah nak pitam telok pelupitan tadan buah sawit dahin ji unik navan dah kira ala sawit tadi dia lang kunaran dia lang navan ala sawit dia ke tojok aran dah Melayu ni ya alang dah nak pakai alam hadui nakau ni di lahu tena hadui pelasa atas sengitian menglan laki ni di hati negatif dada. Okey, kisah ni anda siasat Haida Section telo atuh tusu pelupitan kanun keseksahan dahin kira kira ni alam dah ilau anak na alang kira mempayan dah kelan. Okey, nana ji dengah halang una lo hati dengah alang nai mensaratok. Dengar alang kedua sengkusi menitam ji dengah alang jadi ha kucing ha tina te ji laki anda ha jin 22 bulan ha Uma Bisara Magistrate dawani ati David ya ni na hadui kira petakut hinan la ong na sendiri tapi hani kira si ha sayu kenep na hinana kira dua ni ha don sayu ha kati jaga ngep ang batong. Okey, anak ni dah menglan arana hana putra Sangga Francis Mabong umun na 25 duman yang ngakun hana hadui salah ni Haida Section 506 kanun keseksaan. Lahu ya kira endah dakwa nah hadui ni tak alang kira teji dah alang na usang ni alang bara yang sang lematai hina na alang umun 55 duman ni jadi te puku jadi teh saya 2 bulan puluh duman 2025 alam kira-kira alam pukun telok levi Haji Amin ha Alan Batu King Yang. Okay, dah mana David hina ni sendiri kata takut ha ni sang teh nunu alam sayu sang jadi ha ni palau na leput polis teh dau alang pia dahin laki ni dahu gak takap teh dau alam pia alam pukun tusu telok puluh minit. Okay, menuhadui pelasan atas sengitian menglan laki ini di ya teh hipun kira positif dadah bangsa efavitamin dahin metavitamin. Okey, nana dengar halang kedua alang nain men kucing. Jadi dengar lembaya lah sekusi menita malang jadi hasrian dalam menupis Immigration Malaysia JIM Sarawak mano hadui op bersama has station penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Serian ha Alan Kucing Serian dah halam di. Okey, dah khabara lang ni men JIM Sarawak. Hadui ni anda hatna matoh men pukun saya atang pukun puluh cicih ma melawin hadui peji hindah lo JIM Sarawak agensi anti dadah kebangsaan AADK daerah Serian JPJ Cawangan Serian Dahin bahagian siasatan jenayah narkotik BSJN Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian. Hati teji atu pitan ong endah pelesa alam hadui operasi ini di menhangna hati 75 ong dah mendaleh tam 33 ong dah men Indonesian hente jil ong mendah India ya. Lalu teji hadui pelesa endah na teknologi lakik dah men Indonesia gak takap tavit an kiok. Nah, hari salah ha ida section 25 bakaji bakasi akta immigration pelupitan 50 pitan pelupitan 60 tolo akta jatuh 55 yati kira melo alam dalih tam we men alang jakal o endah naptap ya. Lahu lakik ni dah geri tai pala upis immigration jad pecoh hari sesaktan. Okey, nantuan hati sudah dengar langkusi menitam limitam dan peji alam segmen ini. Te caka alam pialan te dau jima.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan menitam alam.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Matoh teji da bulan telok duman 2026 dahak mendalih habeh nusidang beli anyih paket subsidi bahat ji kilogram. Haduyanan teida kuasa Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G. Menitam ala ngenap beli anyih paket subsidi mesti kelunan dalih Malaysia, kalau peluhi pun aplikasi IKOS, anyih anan an pakai alam amin tua.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Hello Betty, nun dengar kak?
3: Oh hai Sun, sayu.
2: Nun imnanan?
3: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dah ho.
2: Oh ok, sayu kanan.
3: Ini teleponan ni, selap nomoran ni.
2: Hey Betty, lawat-lawat lah. Asum menju bareng.
3: Selap nomoranan.
2: Skema nan kuriak ho.
3: Jangan ku ikam menju nak.
2: Nomor lalang jang em darana, asum menju nak. Basem-basem gaya kelunaan kerana. Lebih nak daunnya, uli.

0: Ti hati kelingi lagu alang kenan jauh la ing lagu pera-pera ya. Okey, kerana hati tepat pukul 4 aku senggeritam pejauh dalam segmen adat asentam hati tam sepeci dahin DJ Livan dahin Encik Jos Langat Ngau hati pesangun tetuk seni kreatif ikang ya. Saya ngelarah menitam lim.
1: Kalau men radio kayan, anu repa men RTM, mau saya kena menikah, vinika, oh mau kawang ka, naik peji dah hingga me, ngejelo program, malang anpah mau dah ni. Berkenalan dah maring dan kabar aran ka, asen ka, dah kira hadui kat kerai ni.
2: Nalo, kum eh, terima kasih lah men kalau RTM miri. Bidang mabih aku Dani lah sebagai hakik kalau aku ini Jos Langat Ngau masa kayaan ni menuma membawang baram membawa yang gun
1: kerjanya
2: lah. Ahina ke men asana menung pila urpame ku men kira men long miri bi kami mereka membawang lah bin sepun kami menumak bawang. Aku ikut teh uli pedong teh teh panah long pilah ka long mirik ka kaum dah panah-panah.
1: Oh, bi alasan kan kek hak membawang. Okey. Sigu aku ingin nak matang lamun nak lohan ni habin do ni itu peji ngejelo segmen seni kreatif. Seni kreatif habin ni kan ni ji kluna nalang aman kalong-kalong hui nak kalong ikau ngani dan ikau ngani hati ji identiti tam bangsa orang Ulu hui nak telokayan ya. Aku nak matang sejarah nuno aring ka matoh nah diusu naik ka ngani dan nuno ka jam ika te bakat naik ka ngani
2: bersyukur lah bin Tuhan eh bakat ni bi minat ku ni melukis adang men menyamunak ni lah men sekolah dekat sekolah nyamunak ni kerana ni ke telok ke minat ba telok ka ngenap melukis ka nak bi marung ikan ni abin aku nyenang tradisi tam orang Ulu ni lebih-lebih nak Sarawak ni lah awi tanya nang tradisi tam orang Ulu ni lang kira dah ngenap ba awi marung sape ke marung hadiusu tam mereka marung ikang ni jadi anak meninana minat ku tike nak mengkaji nak sap-sap na nanti ngio lang dah na nau nak ni aku kira serius ukis ikang ni kira dua duman lah
1: baya-baya ni kan dan Pio nak dia kira lukis nanti tu ada sih kapan kak serius nak
2: lah. Sih serius.
1: Okay, tehihi ngawam pegalai marung nakalong ikang ni.
2: Anu sih kata hilang ngatuk kita, abin ngiyo pemerhatian ngiyo nyenang gaban ngiyo contoh alam YouTube ke alam kan nanti lah. Abi ikut teh kemaru pun kaum kai kang kang kemaru hagan hagruai ketok kampung kan nanti nanti kita nyenang kira belajar lah.
1: Awi aku sih kau main melukis kita, nunda tu keluarnya nih aman kata ni re, kau kena bikin kata tike, nunda tu kau aman pelmanak nak kata ni nih. Tapi kau yang nangi kang nih ta, awi piah lim di kalung nak kebi sedap keluarnya nalang lukis nanti. Dan nanti ji kira berkat aji bakat alang atas sayulah dahin alam kena kalung ikang ni nun limubung-ubung alang impakai ngapam nyelong ji produk ati
2: kaum ka kira media alang apakai lah bilang asah nanti warna akrilik ati lah akrilik bahan ngapam kuna draw ati ke canvas lah alang hagan ha pakai melukis di lani ke canvas usik ati kertas bi piah balun ni ke uriha tahan ke lukisan nanti bahan habeh pakai aku nak kalung ikan ku ni contoh spray ke warna akrilik teh ji kat teh teh halan menambahkan seri nak manik lah kira manik
1: nah hadap menuh nun habeh okey nun tu teh pula mana ke sang juan nak sik kawin aring nak tu sik kita sang pula mana sang juan bi teh dah darah-darah ke nun tu ke
2: teh aring ku na ni sebenarnya aku nak na win kira na suwin ya men hakawan ke lang te pasan kan nanti buka ne ke buka te dah ngenap bele aku sakna na na ke ngyo tempahan hati ke meninana kira kan nanti bi alam genap kini ngenap menghidupkan kalong ikang tam tradisi kaya ni lah kira mungkin dah hak lebih menyelah lan
1: dahin jarun kak naik kau ngan eh kak ku mak dua duman ni dek itu kak kuri oh lang o im juan kuri lang o im nage dahin lang im juan kan nanti
2: aku ni nang abin kan ni tak keren ni kira zaman keren ni hagan tak promosi alam Facebook kan nuka

0: Di lang akitong-itong teka tang lebih 50 na ora.
1: Dalam
0: tas sa dargon ha.
1: Dua duman to ana no, 20.
0: Ngiya bento na lang ya.
1: Ako ri sa lang ATM na.
0: Paling daok na kira size 30 kali 30 cm na.
1: Dan
0: paling dakaya sa ni 50 kali 50 cm.
1: Alam da ok nang ke kuri daraka sang pag-una na jin.
0: Mungkin dalam 2 3 do lah ngiya. Awenusi kita nanak pelangnya, ni masa kena anaknya. Padang awi tek kena kita tek mood langkat ke. Awen menurut kita kita dang paksa diri tak apa mesti kita santai na tak kita idea kita halus pekerja tak lo kira nanti lah.
1: Okay, marung kalung ikan ni ke tek anak-anak aran kalung nanti ya.
0: Lak na ni asana awingnya sejarah tek ji buku lang Jeffrey Jalung na buku anan marung bara seni motif tradisi orang ulu lah kajian nang nanti nang kalung aku kini nang lakna ni ke pia teji lang aran kalung ati kelawi kena ke anak lakna lah kira modified kan nuti lah kira menambahkan kena nanti teji akna aran kalung ikan buthong abin idea tiya aku nang abin tehina kagan hana hong ba jadi buthong ati
1: mana
0: nak nak pun ala idea oh saya pelang kena bunga botong tiap tiap tengah ikan betila
1: piah ke ataupun teka corak corak nak
0: langhabe langhabe hati usik hab ya ji talang akna ranu botong hati langhab ikan habe hati kira ikan kelawit ketabe ke bertemakan tumbuhan hati ane lang setengah nala win kira kui belajar lo kan iba usik aku pian kui nak piah bertemakan binatang ke ataupun manusia tu ke lebih tangan ni nang.
1: Oh dua aneh tolong im na jarun ini lah.
0: Setakat aneh lah.
1: Okey. Bah tolong ngelarah aja kering. Tiji lagu langkenan Juli jengan lagu langku mak doh kacau. Mentolong lima radio kayat. Alam pan ngap jitam pejoh pejing luar. Mentuh ni na. Ha radio kayat Mir FM.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, pejo-pejo dah hen radio kan Mir FM. Okey, pejo sanggun tu lah anak sigu. Dan tejo kalung frame kalung ikang lah imna ni aku percaya itam hak miri ni kahum kalung oh ala narepa oh hipun frame alang imna ni ya. Dan be men oh kluna nalang teh miri ni dah hak menino le malang teh order dehin nyihui ka na frame kalung ikang ni.
2: Lang kahum nak dah itam orang ulu lah ka lang kat kembali lim. Tak pernah habis lah bangsa habis lang beli dah men semenanjung pa pernah tak pernah kau kirim teh semenanjung tilau habis kira bunuh sud ha dah balik lang ne ha miri ni pernah atang kucing pun pernah atang sibu pernah kau kirim dia lah kata habis ha dap beli
1: kalau nak nanti ha itik ke bi order hai ka ha miri ni
2: habis hanya nang dalam Facebook nanti lah kira dah message ke dah nak poda lah nanti.
1: Okey. Avin hadui lan kat ni sigu ke? Sigu hama sekolah. Haja kat sekolah ti ada kahum ka tanggungjawab kahum ka hadui ka malang habis lah. Teki kan ni ji sigu seni hama sekolah lah ka?
2: Anak-anak hagan ham tang aku. Sebenarnya aku usi ku ngatuk seni bi ngatung temitik lah.
1: Oh, temitik. Sigu temitik.
2: Bi Avin pelang ku bara mun ade. Mun minat mun tak nyam dia kira sebagai hobi lah sebenarnya melukis aneh sebagai hobi.
1: Alakak sigu seni korrekt.
2: Hagan kak kira membantu lah guru seni kan hama sekolah awit tenun dia melukis mural kak.
1: Okay, te alam hadui kam, te alam kulup tanggungjawab alang kam anak ni ke. Nona tu kalah abah dan bagi masa ka naik kang ni. Nona pelah te hadui sekolah alang emna. Wei nak jaga te dah order nanti.
2: Pia hobi tam hak beka kira hadui alang nani lah. Aku na hadui kang ni, aku ilo masa hawa te masa hawa masa senggang lah hari ke. Agen kira ujung minggu lah.
1: Ujung minggu.
2: Abin jaga weekday te tanya hadui hak sekolah ngatok nanti ya. Jadi mungkin ujung minggu tek mungkin tek free up. Jadi aku lah masalah untuk melukis. Kira kurang hak dia pia terapi minda ke.
1: Oh, kira sempingan tu anak dia lah. Dalam hak dia lah
2: sebagai hobi bi oi tak melukis ni ke. Jadi sini tak belum nak habis aja fokus nanti. Itulah.
1: Awi te dah order teka nanti ngio kata lang imna ka ataupun ngio kenap dah lang order te.
2: Harga nak aku masalah mungkin hiran kadang pepana jadi aku mungkin bagi masalah kuri darah aku dang nana. Nah hagan kui nana. Bin ngio masak kui bag.
1: Kalau ngati ke ngio lang imna ka dah nana.
2: Harga nak ngio lang kenap dah lah. Lebih tak nak nak kita jadi tak pilihan habah dah ilo oh ni nak kira ni nak kui ni nak kui kena jadi kira dah ni nak kui nak
1: ja alam nun tua bidang nur apa kendo nalang entang ngendap na ni ke tak ke pedong-pedong to kalang na tak te kelawin na tak te tu sah di ke tak alam mina talang entak nati hui na te ubung alang entak na te kalong-kalong alang entak nati te cabaran ke bi hilang paan maok semangat menikah jai ka paan pejoh na kalong ikang ni dahin laho nun pengalaman melu kakak pasti kakak alam bidang seni kreatif ni
2: awing ya na sejak ku melukis ka na ikang ni kena melupan ke lah semangat hati habin dalam kena kui ba sang mijate hitam kira tak kena lang melukis nanti bi usaha dah kira mempromosi na sidah pecoh terus kan nanti lah kira memperkenalkan mentha orang luar nanti sebab atak lana kaum na minat ba lang aku nang contoh lang nani lah habin gaya persembahan kak na bo tak color tak background na nanti. Jadi sihat ya kalau ikam biasa lah kagak tam pinang lah. Jadi anak-anak na semangatku banget na di kalau ikam tam ni terkenal nanti lah.
1: Abang hak de ji identiti tam orang ulu kan dia lah. Marung ikang ni deh tak jo long tak sengna na nanti tak hihi lang ni dahim nanti tengaran marung kata ni jai kak miat pengjam kak ke tak jo tu kan ya.
2: teka ha kakawan ka halang ngaminat seni de teka ku tengah lantaran dah nutup kan nuti
1: pedong sayukan nuti kom
2: alam WhatsApp ka pedong alam Facebook tak kat ba nyenang nyenang kat kalung ikang.
1: Okay, jarun darah ika una kalung ika ngan ike cabaran naya ka ha te alam ika pagu produk alang sang imok mendaha. Okay, dan cabaran na dahin nuno tu ka nulunga cabaran ani.
2: Awi cabaran de bagi aku usika te lalek cabaran.
1: Cuma masa tu kan masa.
2: Cabaran nap idea maring nak nutup sang na lebih menarik lah anak kecil lah. Jadi masa anak kecil lah abin kita sibuk ni ke lembut di sekolah ni. Mesti aman kita bila pekering menarik ya masa senggang masa jumingu kata kenut deh.
1: Marung kalah nak ni ke nunok kah?
2: Marung warna ni ane ji kira alang akat lah mungkin. Dap dengan yang lain background color nanti. Tapi aku ni suka bermain dengan color bah, bermain dengan warna. Jadi lebih menarik hanya nang kalau ikang nanti te warna nanti ditambah andin manik lah te tekap te kalau ikang lagi. Jadi lebih menarik mungkin lah hanya nang.
1: Napa tu ke pelmana sang mete manik kan ni deh?
2: Anana idea ni man lang kalau ikang betong.
1: Menubut hong kan nanti.
2: Enak na hong tak. Jadi menarik bah bagi aku lah. Jadi akala idea ti kira cara aku mempersembahkan lukisan ikan hati jadi.
1: Tilang nah ngetirit.
2: Abi mete nak te dinding kita, abi te lapung.
1: Itulah wah ngetirit. Nanti hade. Dan jarun ka tapi tak alam hadir seni kreatif ini pernah kang yo petading kira petading naik kang ni ka nore pana ukirannya.
2: Ya, ni pernah kak kuing yo di Jangun Duman 2022 aja kak ulang tahun ke 60 persatuan Dayak Miri Dam. Tenak petang yo pertandingan hak boleh pacikan lukis. Abin kira free si tadang rin dalam dam di kertas di, bahan tak kreatif jaka tih na kira free hand guna ke lukis.
1: Oh dah lim sedia bahan.
2: Tempoh masa kira free jam. Di jam ke 2 jam kanan. Ti tang oh. Lek ya buka. Bakal bunji.
1: Nah.
2: Tang orang ulu ni lah. Kau sebenarnya bakat tambah teh diusul lang pihak urim nanti. Jadi tak perlu memperkenalkan
1: betulan. Jangan larah telo jakiri ngampen telo pejoh dalam segmen alang bayak lo. Kelangi aji lagu joli lo kan ni alang hari telo nerepas igu telo kahi ya hati lagu lating tenan kena menadi ya. Lagu ni antu jome tamli mana tek kelangi radio kayan Mira FM.

0: nek ka o ku payang behule ka horot talong ku pasti haunan hino laan pa FM paji tenglo.
1: Dan pejauh tangguh tekat sigu anun kinah ka dahin ada hotangan ka mendah nyam no republia jadang mejoh dahin tavin ta alam hadusu piana ta alam ada tasen tam orang ulu ni ke wina ta alam nunun tua alang dang na dah nyam ni minat te kebudayaan tam
2: nunalan harapan ku menitam bena mentam orang ulu lah kan kenya nun ni tam te bakatam lam nunun hadusu tam na antros na tua abin sayang bah hadui tradisi tam ni itam am pejohna takut hak pade nuti tua jadi harapan ku agak itam nyam lebih nak belia kan anak nyam kre ni pejohna hawi nun hadui lang hadui usuka hadui tradisi tam ni lang tam dang belajar dang kat an pejoh ja urid hak di luar teh jam hadui tam kat ke tradisi tam ni ba
1: okey paan murid tradisi tam ni dahin pejen duman kita pejen ke home ka keliah pe nak game-game nunana lang nai nyam mau te telefon wi nak te telefon then pelamana ka mendak nyam ni nunotuk tam dang mejat kenap dah nyam ja tapi tak lem hadui pe nak seni ukir nerepa nakalung ikang no ni ke
2: ya anak ka ji cabaran menitan menitam lah bi bagi aku sitam dang elak ke perkembangan zaman nanti ke lebih nak marung teknologi sosial media ni jadi bagi aku lah itam malah peluang men sosial media analim kita mempromosi hadu hitam ke nunun hadu hitam lah biar min sape ke ngalung ikang ke nun ke jadi dah nyam pun mungkin bila dah nyinang promosi hitam nanti jadi dah pun nak belajar terlibat lebih nak lang minat seni kan nanti lah jadi mungkin banyak cara lah hitam sang mempromosi hadu hitam ni lah orang ulu
1: hitam hinan taman ke lah ala tanggungjawab daripada lah kita ingin nang minat anak tak tinggi nak lukis dan nanti minat dan kita nyuh dah pesak na ikang ni korek dan nak kalau ikang ni si haji tu kalau melai anna dan melai an pekalai lah kita akan buka kelas daripada katuk marung na ikang ni ya
2: setelah ni saya kan pian kui nak lah tu pengatuk lah abin pergi aku piaston jagung lah kan ya aku belajar lah kan ya bi aku pernah na pameran lah ngiyo dah na pameran teh jangun ha koko kabana jaka artisan market kah jaka nanti teh aku buka di booth lah kira promosi tujuan bah lang kedua na teh jangun ha piasa obat club jaka Christmas bazaar kira doangun ku kira na
1: pameran
2: pameran abin teh hawah ku jaga hati lah
1: jaga pameran nanti ke teh ka pelalu nyuhu dah na nanti ya
2: usika teh jaga hati bi teh kita matang matang kan na kira ku aring ku na mungkin next bayati mungkin dang na
1: dang sedia
2: dang sedia biar lang harin tu lo Noel blok ihak lang kira utai pengalaman kau sangat belajar teh hak nol
1: oke dahin awi teh dah lang ngenap hipun framika produk kan ni ke nunuk tuk dah sangi loy ka dan ka barang lubun telefon ka Facebook ka
2: ok dan kan hanya nang dalam Facebook lah hagan kui bara promosi nak dalam Facebook full name kui Josh Langat Ngau lubun telefon kui ke awi dan WhatsApp 024-88-24-179 dan lubun telefon ke lah dang tak WhatsApp kan nanti
1: okay telah dang nyinang ha Facebook na hati Jos Langat Ngau dahin lahu lubun telefon alang anak barah man adi okay dang ini tu na hitam peji dahin maok so kenap mika jangun yeah. Lahan sigu
2: meh terima kasih lah man kalau DJ kalau RTM Miri dan teh abah mama bayak kui lah kira ni barah pendengah marung hadu hitam orang ulu ni
1: ini maok so kenap menika jangun ngeluak sigu ina pesuk la ante jaka alang habeh nua.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Okay na naman aday tampanji hatik sangun lebih tetok segmen adat asen ya. Okay kerani hati tepat pukul 4 junang itam sang pejo peji kelenghi dengan lebih alangan Alicia baun salin dah na basah.

0: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang aknani.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada di dalam grup. Tidak hanya kuih, masparan kuih. Koreumun kuih lah, tidak ada di lubun akan.
0: Nah, mengenai masam-masam, skamer si Anandu, kami nongkrong landangnya skamer kerai ini.
1: Ya, si, lana ini. Ini minang kerai, ini lubun akan kuih ini. Ini berarti, sin masuk ke, nah, dalam matu masin masuk ini.
0: Kurido, oh, Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuntuk kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah aku nak nak kueti. Ap nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhan nandi pada nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyu ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nono pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang ok mendalo nan, kahum janan.
1: Hai, nunan aku rindah hadi. Pekuli konap, nusina teh gunah nak.
0: Jah, tena itu si kah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Tapi nunanam ada tampak ji hati kelenghi dengan halang pang momen radio kayan Miri FM ya tena lagu kena lahu hati lampah pantam menadi ji lagu alang kenan Rosiana Urai lagu Ulinah Lalau. Okey, kerana ini aku sengkritam pejuang dalam segmen tam segmen dengah alang naiman awang dale ya.

Okay, dengar halang unalasan kusi menitama teji dengar halang Neman Mosko Zune Zuela hati musang dah obara tetuk hati dalurat halang jadi tavit tanah tegen halang dekaya jadi hadaleh dalawana ya hati jadi tedau telok halang lalau di. Okay, dah hal ni anusang man pemangku presiden Zune Zuela Delcy Rodriguez. Okey, tedo telo alang lalau di kajian geologi Amerika Serikat AS ati nebara te dua tanah tegen alang tua 2.2 dan hin 2.5 magnitude alang jadi hab Venezuela. Okey, tegen ni hati jadi kira jet 26 km men Pasen Moron dan hin 24 km men San Felipe. Padang bilun halak Unaloha Venezuela mai kueta anda kep tapi tak sak ayak kalung nah ini ya. Ati teji dalelho alang kira gak tusah. Ani hana ha ibu negara Caucasus. Ati kahom amin alang ne pufa ya. Wina alang tak jadi ha daleh Miranda dahin La Guayra. Okey, nantuan na hati ji dengah alang unaloha dangah alang Neman Moskow. Dengan alang kuda sekusi menitam, ji dengah alang Neman Crunchy, tina te ji laki, hani dah sentai nak ngalang, hani men Perancis ya. Nyati kira kalen alam ji usan batu asal ji lah kalau kalung tam ini hati naik kahem jaka hasang mesok tenaken ji ngalang kenem alang bauna hati 2,242 meter ya ha wilayah Gilgit-Baltistan ha utara Pakistan. Okey, laki ini dah mengelan arana yana Guilaimi Peril 40 jiduman ji menhang telol ong alang te kira ji pasukan te sang mesok tenaken ngalang kenem alang te daerah Ganchi. Kira usan batu ais ni neka hom hati jadi bau nahana kira-kira 5,000 meter. Okey, peron ni anda menglan kira palo mate lah. Hajak agak batu air sendiri tak dual anke arana ti Boris Julie alang nama Perancis dan Christina Maria alang nama Switzerland anda ha leput pada. Okey, kerana ini alam dah na hadui pebeh te ilau dawani dahin geri patai merah ni ne ngileh mengalang anan. Okey, nantana hati dengah alang nama Crunchy alang kusi menitam lim atang hinina hati segmen dengah alang nama hawan alang kusi menitam lim. Itam dang peci alam segmen nilaan te jaka alam pelan te daujima. Jima.

0: Kering, tak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, jaike perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajire.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kedua ni hak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup tu lohap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Teku jak kering.
1: Nan, teim ngepang nalau lho. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, ku kelok ngepang telikin amin kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, resak telikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat, perah, denggi. Dahok halaman ni, naiman kalok, Radio Kayan, Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
4: Kini nuna nemen adi tanpa ji hati kelingi lagu lang kena luta emat lagu usan hanit dau ya. Ini lagu nan geritam kerani hati tepat pukul 4.56 minit. Okey hati dah pitung time lim tepat pukul 5 lebih na. Itam sang pejauh peji kelingi dengan lebih alang pahmau men amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. B menita melengkelingi Radio Kayan Miri FM ini pakai FM pitan pelu 5.2 dahin pitan pelu saya puan kosong lalu menita melengkelingi ngejeloh My TV tusu je kosong hitam sempeji dahin dalam teledio kenya ya. B menita melengkelingi Radio Kayan ini pakai FM G06.G dahin G0G.2 lalu menita melengkelingi ngejeloh radio online menita melengpeji live dahin ke page Radio Kayan ya. Kita langsung pejauh atang pukul 6 lebih. Okey, alam tapi dah dengar aku sampah panitam. Hati kelengi ji sape sega menitam lim.

Ya, tiga selamat datang dan selamat pemengkejai ke usai tali dio tani siut 25 atau bulan 6 umuan 2026 siut taupat ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyami FM pemengan Eni Bungan.

Perintah hadang alat bat cadangan bagi ngetiga lah program Budi Diesel. Jadi Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah dengan nak penukan bagi penyelarasan subsidi bahan api inana nadang Cina Cah terbulan 7 inana ke ya patut nak awang dengan ke pejadik kidi inwan. Ina senang gayang ya jadik kena ini dah jinan pejadik Budi Ron PN Puluh Lemah dengan Miko Dawa perintah alat bad Dawa Tira ya badak kota ya un ya biun kuat bagi diesel inana ukur pengenyat kota tambahan ca atau liter ya sukat nak bagi ida dia ca ya petirak bagi nadau kuma kelunan dia lah dengar ke kucing ngana kena ina Datuk Sri Amir ya pekua ngana Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi tainumau set nanga ca ya Cia Station ya un kak Janan Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin kak Kuching. Program anak kit PAK Sarawak ya peluak senang komitmen Sarawak bagi nagablah SS ya asas lan literasi ngan pekinapa numerasi murid puyan ini hinana sedia bagi keluhan modal insan ya un kualiti ngebaya aspirasi pembangunan kat negeri ini. Menteri Pendidikan Inovasi ngana Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Saga Wiin Yakuma lepa tisen nang kemahiran asas ko baana baca nyurat ngan pekina pengira inana capuyan yak biolan kena ada dini suka tecok laa dalam bidang akademik da. Program ina hinana ka awang na awang pala murid ini perlu intervensi ya selau ngana sukat kengenyang la tekajak dalam bidang pembelajaran da. Puyan ini pa kengempau la semangat da apan penco maju dalam bidang pendidikan ngan ya petirak pekina dau sidang media ngana ya pejade meke PAK Sarawak ka Kuching. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Mir FM. Mungkat badan maikat nak kini temsah ngan sukat pakai kopan pengalai bagi mung inu-inu urusan rasmi Miko Datira ia lepas naicin Kementerian Dalam Negeri KDN gayang ngeliwa maikat generasi madang biona wajib pekua bagi mung rakyat Malaysia ngan ina ukok kelunan kadok bion perlu pajak teka upis Jabatan Pendaftaran Negara bagi ngeliwa kat badan da dalam tem tiga ngana sukat pakai nak pepekinah ida dia un kad badan plastik kad badan ya un mutu ya tigalan maikat versi ca ngan wajib ke ngeliwa kidi palak maikat generasi madang pekeno-pekeno dalam jakak telu uman KDN kuma pekina dau siuk mipa utu bertulis kat Dewan Rakyat ya peluak ngebayak portal parlimen tau ini ngan kementerian mipa utu ya peluak kuona ahli parlimen kota baru Datuk Sri Takiyuddin pasentuk gayeng ngecok cin isu ya pesek ka ngan nak penukan palak gayeng kelunan ya gayeng keluan maikat generasi madang ngan lebih tiga lah lemah puluh tujuh da projek Janan Biok ya ala nilai puluh tujuh nilai juta ligit inana tem dalam projek Jematan Iud ya ala nilai capuan ayah juta ligit lepas lulus kat kawasan Dun Lambir bagi nagaplah kemudahan infrastruktur kina. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas juga embas ya kumacin pengadu ina on 20 ayah da projek Janan ya lepas tenuyan ngan suik cinina laa dalam dalam naasik peringkat hinana ke Nuyan Kidi. Bagi projek Jematan Iud, 4

0: da lepa tenuyan ngana dua dal atem ida TKD. Pembangunan ina hindana bagi ngetigala aset kerun kaduk ke buka awang bagi ekonomi madiang ke kawasan-kawasan Awang Pasen. Ia petirak pekinadau sio majlis ngiling bidai gawai dayang Dun Lambir kat Miri ngan teks tiraa yak lepa baca kuun wakin Timbalan Menteri kat Jabatan Premier Sarawak bagi buruh imigresen dan pemantauan projek Datuk Gerawat Gala. Dalam perkembangan dia ca 54 da projek repair kecemas repair janan hangana pekinapa kat bahagian Miri kini lepas lulus dengan un peruntukkan ca atau 40.5 juta ligit kaum dengan gayeng repair janan dengan pekinapa janan jematan ya kira ke sukat repair ngana lau. Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia MCMC pemungan polis di Reja Malaysia Sarawak ngalaca gayeng yak maung pengekat telekomunikasi yak pekiuk ida ngelau ngebayak ca operasi bersepadu ops lusuh kat pipa Kuching. Pada awan dengan pekinapa Kota Semarahan kat Kota Sentosa siap pulau ayah atau bulan, abik pulau PN atau bulan 6 yang lapar ada. Nasik gayeng persak ngebayak kaduk naan pengekat ke telekomunikasi pegangan bateri stesen pemancar dengan pekin apa unit radio RRU dengan pekin apa pekiuk ida pakai dengan dua da usah yak lepas siok tan siok puyan ina bagi mepo siasatan ngan MCMC kuma kes ngelau aset telekomunikasi dini sukat kengecuk ngan ngacau la perkhidmatan komunikasi ka ina. Kelunan dini suka siuk denda abek lemak atau ligit atau pa siuk jin abek lemak uman atau pa dua-dua ina caliwai. Jadi ina tok dengar tepatau ini dengar yang lepas sedia kun Muhammad Al-Hadi Samsawi ngan Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman Jin Amin dengar RTM Kuching. Penjua pemung kejai ka usai tali dia kenyah Mira FM. Selama sempat ngan penuh kun dengar selamat tetap. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tengah sana ke kami kembali ke jaya ngelak ke usia tali dia kenyam merah FM. Selamat tetap kami ke mengenang kini jam tepat akini 44 minit 8 jam melemah kita tetap tahu ya tiga tawai kami ke mendiak ke jaya ngelak ke live FB ngana on pe mesej madang ke benawe baca lepas kini hanya soalan kami ke nak ke baca kini ya tawai ke mendiak lepas ke jaya ngelak cina jam telu abek jam nak kini sengana ke ngana pengen apa nyelamai ke mendiak ke jaya ngan di jaya ni bungan ke TikTok kena hai harap tinggal sengela tua. Ya tuyang-tuyang tepat untuk tuyang-tuyang lah Cina tanah Melaya kita Cina Perak dek kejayaan lah hai ya harap tiga sengela tua ngan selamat lemai ban on patu yang tu yang tepat dek ja ya selamat tetap dok kenya ya ngan apa kena apa ku mai kemong sana ke pikiran cin pito ikam dek suka bersiaran ngela ka uma-uma dadok kelopok daya kinata harap na tiga sengela tu lah harap kembangan tawai nang gayang kem ta tau ini dalam pengajian tau ini ngan on palai baru kena dolek cin ko de pegayang pikiran nyan tawai kem sengana ke ya ngan kenapa ku mai kem dengin cerita nak kini ke tisen on palai pajak-pajak kalau tahu boleh kalau mana pergi nak lah dan kadok gaya dengan ikan ti dan pergi nak apa undi demam bola ya kita senang tepat aku si kediut apa sentuh keputusan dengan pergi nak apa orang kediut info-info lah kek kusi kumai kembang ok okay, abian kalau ikam ngendam macam-macam ni dengan sangat tepat dia lepas mata mesej ke live chat ke ini ikam dia lepas kejaya ngelah Cina jam telu orang Baron Rose Dublin ke baja Ita Suling Asfian Mahius ngana mesej mana orang lepas ke naat kini tapi ke baca nak kini lah ya dan ngena dan jam ke telu ini Cina kelihatan temawai MJ selamat petang DJ ini dan selamat bertugas terima kasih kelihatan temawai ngap kenapa Baron Rose ya tem kejaya dengan cik abis jam nak kini tiga tawailan ya kusi gaya awang kumah akhir orang pihak on kusi gaya awang dengan nak kini hujan kasar dah ini 26 minit orang betisan nak kini tem hujan takin eh barib dawa sampai batik kok tadi DJ, DJ ni ya atau topan jadi pakai sampai batik lah ilo ya sokong batik ilo aban ilo nasik kini pekaduk dia pakai sampai batik tau ini nang topan ada upis-upis ilo nasik kaduk pakai sampai batik lah ya tinggal tawai Baron Rose ok dengan pekena apa kumai kembung sengen nakik dek kejaya ngala ni kena salang bodang lah kejaya ngala tegalan ya ikam dek kejaya ngala tau ini pa adang bangan tawai sukat pemong kejayaan yang macam okey ilu pesalah sengen akik ngebawa na ilu mong ini cablian kuma ikam dia pemong kejayaan hakik nyelamai ikam dengan bangan tawai tau ini sengen akik selamat tetap kuma ilu mong.

Eh, okey, tinggal sana ke kami kami nak kejar yang ala ke usia tali dia kenyam Mira FM. Ya, mungkin nak jam tepat nak kini 23 minit 8 jam lemah kita tahu betul. Kini lu tenasik ke ini, ya, naik ke surat dengar saya nak kek kira pasal untuk info. Lega, runcit, petrol dengan diesel, iru nasik. Yang ada Cina tahu ini 25 tahun bulan, nabek 30 tahun bulan, 6 uman 2026. Jadi iru nasik ke ini, medan ron P47, iru nasik... lega paling gin ala puluk sin ron pian puluk lemah hilo nasik ke ini ya biun subsidi telu ligit 47 sin ya pakai budi pian puluk lemah hatem bian awai pekaliu lah ya cari ligit pian puluk pian sin ngan diesel ilo tenasik diesel lega diesel kat tanah semenanjung Malaysia cepat ligit 7 sin ngan ka Sabah, Sarawak dengan wilayah persekutuan Temkuak 2 ligit puluk lemah sin dengan lega SKPS silo nasib kali ini 2 ligit lemah sin anun SKPS 2 ligit lemah sin dengan pekinapa SKDS silo nasib 2 ligit puluk lemah sin ini nasib nang lega subsidi lah ilu nasib kena ya. Okey, nasib info ke kusi kumekam dek kejaya ngala ya tiga tawai kumekam dek tam kejaya ngala ke ina sengah nak ke dek pemong kejaya ngala ke TikTok ini bungan kena ya selamat tai tahu hai ni Ronel ya tiga tawa ya tiga tu ini ya okey ngan ikam dia kejaya ngala ka live FB tali dio kenya Mira FM ikam dia lepa like ilu ngan nak love kuma DJ ini kina tiga tawa kuma Jeffrey Balan, hello, nu dengar tau ini, ya, bagaimana apa cik nyurang tingai, Yun NG, Dublin Kebaja, Baron Rose, San Lilian, Keling Temawai MJ, Rofina, Rofika Linda, Alexandria Anyi, Christopher Jau, dengan Flo CTJ KSB, oh, okay, Alexandria, majan jom biar mesej sakit, oh, okay, Berino, live ya like ini tu apa tinggalan pindah ya tiga tawai ikam dia kejaya ngalah ka usai tali dia kenyah Mira FM ya tiga apa ikam dia pemang kejaya dengan DJ ni tahun ni lupa salah lah kini kita tepat ngeri ngada tip belian ini Cina mening jadi kumaikam dia bimbing kawang kina bamba kina ya tiga tiga mtain ya ada perlu dia nak tawai sekarang.

0: Talidio Kenya Miri FM Cinjam telu Abe 6 tai tau tau Iga tawai
1: Ya ok tiga sana ke kumai kem deke jahe ngalai ke usai tali dia kenyam Mir FM yang kena jam tepat nak kini 20 pian minit 8 jam lemah kita tahap tau yang ke ingkin lah kumai lomong info kumai kem dek bersiaran ngalai ke usai tali dia kenyam atau ini sengan nak ke ok tepat tenase ke ini jadi tepat tenase tepat ngeringa do ini nuat ya kumai kem dek madang bersiaran ngalai ke usai tali dia kenyam Mir FM mungkin tepat tenase cak info ini ke keluk kusi kumai lomong Inana ko mekem dia owner selapang patah ka daerah Beluru hai be nawa ya nang gayeng tai ngecek ngan renew lisin jam ngken buup selapang kemla ya jadi ini ko mekem dia on ka daerah Beluru kina apa nawa nang tabulan 20 PN tabulan ngan 30 tabulan ya 20 PN ngan 30 tabulan 6 ini ka upis ke daerah Beluru kena lah ya ke upis daerah Beluru ada tiga yang pegawa persak selapang dan pekin apa ti rinulisin cem lah ya jinan ina jadi kumekem dia on ke daerah ina apa na alak balak lapas entok ini ya apa bi on tetapa la tai kecuk tau bulan bahaya ina dalam kembi on cek kidi ya okey na secapuyan ke kursi kuma ilumong kumekem de kejai ngala ngana kelepai na pula nang bulan 7 ini ya kursi kumai lumong ka daerah Telang Usan iaitu ti ka upis daerah Telang Usan nang program ya kuat te persak selapang ngan pekinapa lisin selapang ka upis daerah Telang Usan inana syukca atau bulan abe 2 atau bulan 7 ya jadi penyeng tu ina tapi ikam suka neranak kidilah atau bulan ina ikam dia ka Telang Usan inana ca atau bulan abe 2 atau bulan 7 uman 2026 ikam tiga yang enah ya ok nawai tabulan nas kan ake kumaikam dia bersiaran ngala ke usai tali dia kenyah Mir FM ok tiga pang kita pak pesalau ok ingkin ilung ngeringa ada cablian ini cablian ya kadok tuyang-tuyang tepat dia ya kalau minat belian retro lah ya tepat ngeringa ada belian ini Chin Chicago

Ya, okey, tiga sana ke kami kami nak jaya dengan anak usia tali dia kenya Amir FM kena jam tepat nak kini 40 ayam minit 8 jam lama kata tahu. Ya, akan gina koma ilumong sana ke ca info ini ke tisan ni kami dia kawan kena dia ngena-ngena pas untuk info ini.

Ya, okey, tuan-tuan anak kawan kita kita sena kadok naan ni lu dia tim nang ikam dia minat nang bola ini demam bola Piala Dunia. Okey, untuk yang kepada ida minat Jerman, umpalai Brazil. DJ ni Korea. Kami peloti ya, ngan Jepun. Okey, okey, nak geng gitu. Kumai lomong sengen lagi kumai kem nak kejaya ngan kak usia tali dia kenyamir FM nang keputusan ya ti kenempam dah. Lunas nang perlawanan kenempau dan Milan grup A, Lunas kini cece lawan dengan Mexico. Mexico menang 3-0 dengan pengenal partai nang ca perlawanan laah Milan South Africa ngalah Republic of Korea. Lunas ke ini Korea Selatan kalah kon South Africa ca 0. Dalam kena belang kita partai nasi kini Scotland dengan Brazil. Brazil menang 3-0. Morocco lawan dengan Haiti. Hilu nasib kali ini Medan Morocco menang 4-2. Jadi lutailah nang grup B. Hilu nasib grup B kali ini dengan akhir Medan Switzerland lawan dengan Canada. Switzerland menang 2 ca. Dengan ca lah grup B. Hilu nasib kini Bosnia and Herzegovina. Hilu nak lawan dengan Qatar. Bosnia and Herzegovina menang 3 ca. Okey, nasib keputusan tahap dah sekarang nak kenempam dah. Hakik kursi kumak ilumong. Ika mendak kerja dengan lakak usai tali dia kenyamir FM. Dengan ilu nasib lah. Ngena nang tim yang akan main empam ini. Nah, ya ilu nasib ke ini. Sekarang nak medan nang grup E. Ilu nasib Karakau lawan dengan Ivory Coast. Jam 4 mempam. Jadi anak mata kini tahan mata 4 belali mata rat kini ya. Okey, ngana pengina pelah jam 4 Ecuador lawan ngana Jerman. Dapatan hasil anang grup F medan Tunisia lawan ngana Netherlands, ngana Japan lawan ngana Sweden. Dapatan hasil grup D sengena ke ya. Grup D medan Turki lawan dengan USA. Dan cala ini jam pulo mempam lah ya. Dengan cala nang grup D. Inana Paraguay lawan dengan Australia. Jam pulo mempam. Okey, nasi info ke kusi kumai lubung sengena ke kumai kamdek kejaya ngala ka usai tali dia kenya Mira FM Piala Dunia. Ya, dapat jumpa mungkin jaya kau saya tali dia kenyah Mira FM ya. Aku mai kem dia madang bersiaran ngalah tiga tawelan kuma ikem dia peketo pemong kejai ngalah ngana singkat singkat liwa nyokong ilo kau use tali dia kenyah Mira FM. Okey, hello ngeringa ada tip belian ni sengana ke kuma ikem dia madang bersiaran ngalah tiga tawelan kuma ikemong. Ngi tepat ngeringa ada tip belian ini Cina Nai.

Ya, okey, tiga soalan ke kumai kem datang kerja yang ala ke usia tali dia kenyam RFM yang selamat tahu kumai kemong sekarang ke ya berkira lah cempi kem dia suka bersiaran yang ala tahu ini. Okey, kita patah nasi lah info-info dengan bikin apa ikam dia mata mesej kat live chat ke ini. Ya, bikin apa ikam dia madang bersiaran kerja dengan DJ ini ke TikTok kena. Okey, tiga tahu lan. Mungkin kumai lumung cah info ini kumai ikam anak-anak atau pesan yang sadin lah dia tembian melai on lisin dari ba ya, lisin dari ba motosiken ini ya pejadik kon okey parlimen nepi dua ca pi dua ca pian miri jadi puyan ini hinana ku mai kem dia bion melai on lisin dari ba ikam na sehat lah ya sihat usam ngan bion on senarai hitam mahkamah JPJ ngan kenapa PDRM ya cok cin jenayah lah ya okey ngan syarat-syarat ini inana ikam perlulah mestilah warga negara Malaysia umun 46 uman te kempau na keutamaan ini pala ida dia terima bantuan ko anak ikas SCR yang mungkin apa golongan B40 lah ya jadi tanggungan pala ida dia penerima bantuan dini inana layaklah memohon ngan pekina pula bin pernah on lisin deriba ngan cok cin kes-kes jenayah pekina lah ya ina si ya patut ikam alak bahat kum ikam dek kelok tai ala program bantuan lisin deriba BLM My Lesin Motosikan Kelas B2 ini ya jadi dalam on utu-utu atau pekam kelok saya ala maklumat inu-inu lah ikam suka lah teka pusat khidmat rakyat khidmat rakyat parlimen P2 Capian Miri ikam suka telepon tepala 02 ayah lemah 20 P46 atau pe ikam suka telepon JPJ Miri Muhammad Ferdi bin Jamal 03 ayah 00 PN lemah 54 atau pe ke bahagian program lisin ya ke akademi memandu lah ya inana kosong caca calma 20 ayah 2 capian aina si info ke kursi kumai kemong dia tembi mulai un lisin deriba bagi B2 atau kelas B2 lah ya okey hino dengar tain sangat tepat dia madang bersiaran yang cik tahu ini tempat perkenan wala tempat ngeringa ada tip belian ini dengan nakik ya.

Ya okey, tinggal sana ke kami kami dek jaya yang lagi kau saya tali dia kenyang cablian selawat lancin Elizabeth payah. Kami kami dek jaya yang lah yang majan lebih yang ngeri ngada dengar cin Elizabeth ni. Ya okey. Ya, ni kata awai, awai tak in, ya, matai tau DJ. Okey, tinggal tak awai lan ku make a mouse ni. Okey, okay. Jam tepat nak ini 56 minit lah bah jam lemah kita tau. Ya, apa ini tak ni lu suka bersiaran ya. Ilu kemetok lah siaran lah nempam ya kejayaan DJ ini tem lepa nempam ya jadi aku mekem nawai tau nempam kejayaan lah dengan DJ ini dengan nyuat tiga tawai kem dia lepa kejayaan mata mesej kat live chat tak li dia kenyah dengan kenapa aku mekem dia kejayaan dengan lah kat TikTok tiga tawai sekarang nak ke dengan aku bahan pengalai lah siuk jam 6 hilu bencung ring ada siaran cin YFM Impan Kucing nak. Single way DJ ini menawai lumong apan peketo jaga tiga agak lah jaga tiga fung malah jaga tiga tirak lah dengan harap ni lo peketo bangun tawai dengan maju cin tau ini lah selamat tetap kemai lumong kira apa ini tu nah hilo bersiaran jam 6 penjolong ring ada siaran cin YFM Impan Kucing belian pengebayak lan. Okay, belian cin Jermi dengan Simpson nyak ni kena bye bye.

Ya, selamatlah. Lamai selama kita bergulai baru peningat semua. Disadari limbah hari 4 25 bulan 6 2026, ke lemai tu bergulai kau aku baru. Belah baru dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Ya, bekas lama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Jadi bekas lama mega. Pukul 6 lah 15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin Tulo. Bergulai dengan DJ Flora. Lalu udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Bergulai dengan Encik Jenang Anak Timbu, yang penolong pegawai perubatan UPIS Pengerai bagi benua Limbang. Lalu pukul 7 lemai kita terus dengan program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Bukannya ketusun program kita di segmen Sadari Limbang.

Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Ari Ezia, Kaban Sampai Mati. Ngujung kejam kita pukul 6.21 minit lemai. Jadi menyik aku hari pun program tu tadi, kita terus ngau program Hello Y Bintulu begulai ngau DJ Flora.
1: Dulu mari sama lemai ngagai semua peninga sada Ari Limbang. Bakal selama hari 4 ada taiba Idar YFM Bintulu berkongsi ke sekedap pengawak atau ke sekedap berita bak Hello Y. Lebih lagi sehari itu Hello Y Ari Bintulu 25 hari bulan 6 tahun 2026 begulai ngaku Flora Libat ya. Tentu yang dekat berkongsi ke sekedap pengawak atau ke sekedap program ia kudah ngomongkak ia ke dekat diatur di bagi menua Bintulu bak bulan 6 tu. Jadi ya keterubah tu peninga berkawa ngau program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito ya ke dekat diatur bak dua itik palan ya ke dekat disebut aku tu lagi. Jadi 27 hari bulan 6 tu ilak dekat diatur bak rumah Suhaili Batu 25 Jalai Bintulu Miri belabuh 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Udahnya pengawak ke sebakar mega dekat diatur atau ke program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito bisi mega dekat diatur bak singkong ya ianya bak Medan Raya 27 ngau 28 hari bulan 6 tahun 2026 belabuh 8 pagi nyentuk 2 ngali hari. Tentu ya peninga bak program ke berketuk ndur kita uliah beli barang ya ke diguna ninting hari baka beras teluk manuk minyak makai ngau barang ya ke bukai ngau rega ya ke murah agi ya nyak berita ya ke terubah. Angguin agi berita kedua atau peninga berkawa ngau pengawak ya ke bisik diatur sarito 25 hari bulan 6 ianya pengawak ke dikumbai latihan advokasi dan kesedaran kesihatan mental tahun 2026 komuniti minda sejahtera K Mindset ya. Jadi to ya ke diatur bak sebengkah hotel ke Terbilang di Bintulu. Jadi program to peninga diatur upis pengerai bagi menua Bintulu ngau tuju kena negap kagi ngau ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayuh berkawa ngau pemesai guna nyaga pengerai runding kelimpah rinya kena muai stigma tau ke anggap ia kena betul ngagai orang ia ke bisik penangguh bak pengerai runding ya serta mega tuju bukai program tok diatur ngambil ke mensia mayuh ke bisik penangguh bak pengerai runding nak kakang hati ngulih ke bantok tumu kelebih lagi berkawa ngau pengerai runding. Hanya berita yang kedua lalu berita ketiga atau peninga pergilak ya 26 hari bulan 6 bisik dekat diatur pengawak ke dikumbai program pengumpulan e-waste. Jadi pengawak tu dekat diatur bak BDA Public Library Pampang Kidurong ya belabuh 8 pagi nyentuk 12 tengah hari. Jadi ngagi kita ya ke bisik barang elektrik ya ke udah rusak ngau ya kena dikena agi baka mesin basuh, laptop, telefon bincang ngau barang elektrik ya ke bukai ya kena diguna agi ya ke udah rusak. Kita tau nyua tau ke nganjung barang kitanya bak program ya ke bisik di ya sebut aku nyak tadi nyak berita ketiga ya. Lalu Siti lagi berita atau peninga ya kedekat dikunci kaku ya nyak pengawak ke dikumbai Innovating for a Sustainable Future Adventure. Jadi ya program tu dekat diatur bak Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak atau ke UPMS kena 27 hari bulan 6 tu ilak belabuh 8 pagi nyentuk 5 lemai ya. Jadi 7 program untuk diatur kena ngigak nembiak lebih gig nembiak ke kreatif bak mayu bengkah pengawak ke bisik kawa ngau barang tau ke bahan ya ke ulih dikenak baru tau ke kitar semula nitih ke konsep 5R ianya reduce, reuse, recycle, repair ya. Jadi pihak megak pengawak tu kena ngangkat ke penyerakup ngau semangat kerjasama sidak nembiak tau lebih gek nembiak sekolah laban program tau diungkup ke ngagai sidak ya ke umur 15 ngagai 17 tahun ya lalu bisik megak pekit diatur lebih agik ya ke bisik kawa ngau reka cipta 5R ngau pengawak bukai ya ke bisik kawa ngau pengawak nyaga pembersih rampak menua tau ke alam sekitar. Ngau beritanya tadi peningah ngujung ke Helowai Ari Bintulu Sarito. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi meri selamat lemai ngagai semua.
0: Okay, terima kasih hagai DJ Flora ti udah ngelansak berita kelebih lagi ba Bintulu ba Helau Wai Bintulu. Jadi kita terus bergulai kami ke lemah itu peningat semua ba program Randau Pengerai.
2: BID tu nya broad in that arti ya kes pemati ti nyadi di luar facility pengerai lah luar hospital luar klinik nyadi sebenarnya lebih baik datang ke hospital sigi udah nadai lah
3: Encik Dinkenski anak Stewart Dawi penolong pegawai kesihatan persekitaran pejabat kesihatan bahagian Limbang
4: Pengerakai COVID-19 tu tadi boleh diseliah kekaitan dengan program pengurang risiko daerah dalam jekok ribai ya tadi District Risk Reduction Program DRRP. Jadi DRRP tu tadi ngemuan 7 ngelinuh menua ambil kesuman dari pengerakai COVID-19.
3: Daisy anak Bennett Brady, penolong pegawai kesihatan persekitaran pejabat kesihatan bahagian Limbang. Mulai kami dalam program Randau Pengerai 6.15 menit lemai ninting hari 4 seminar di YFM Limbang.

0: Ya, begulai baru ke lemah itu peningat semua munyi kaku hari pun program tu tadi. Kita begulai dalam program Randau Pengerai Ungkup ke minggu tu. Jadi temuai ke bisa begulai ngaku di konti. Jadi pihak megak ngaji kita ke baru jabulai kami. Dia tu kita ningat ke program Randau Pengerai 25/6/2026. Jadi kita berkelala ngau temuai ke bisa begulai ngaku di konti. Selamat lemah tuan.
1: Selamat lemai DJ, engkau bala peninga bakal ke lemai tok.
0: Jadi bala peninga oleh ninga ke program tu tadi Randau tu atau ba YFM Limbang atau ke ATM Limbang.
1: Yeah.
0: Atau ke oleh meda Facebook Limbang FM pasti dia ti benung live dia tu nai.
1: Ya, yeah, benung live.
0: Jadi nama berita lemai tu?
1: Berita mana bakal selama?
0: Sekumbang ke udah pegawai nah.
1: Ya. Yeah.
0: Bisa pulai benua asalnya?
1: Ada pulai tu tadi. Dito aja.
0: Dito aja bisa ngabang kini.
1: Ngabang nadai. Nadai aku minang itu malam tikup satu aja agak bala kaban.
0: Oh, bawa pasar itu lah.
1: Pasar itu.
0: Ya. Jadi nadai pemisi lah.
1: Oh, nadai pemisi.
0: Ke tahun baru lah. Christmas
1: tahun baru Christmas kah?
0: Pemisi. Okay. Jadi itu selamat datang Genuan. Itu tadi Genya Encik Jenang anak. Timbo.
1: Ya, terima kasih.
0: Jadi Nuan itu tadi ukai orang ke baru. Ya. Selalu.
1: Ya.
0: Selalu nama tu.
1: Selalu datang kita. Nyawa ketika kali aku dah tahu lah. Tahun tu.
0: Tahun tu. Tahunnya kemarin. Ini dah ibas angkong ya?
1: Ibas angkong. Baru. Itu ketiga tu. Bulan 6 tu.
0: Okay. Jadi awak ketua tu terus ke Randau atau ke program tua kelemah itu. Nama kini topik ke dekat di sebut ngegai bala peninga. Lebih lagi peninga kita ke bisi mendiang ke awak sekali tu.
1: Ya, ya. Selama lemai sekali lagi bala peninga. Jadi kebenarnya batang Randau kita bakal ke Saritu. Ungkup khas gawa. Baik bekas serinya tapi bisi penanggul jadi lebih baik kita bekas kesar itu lah jadi tajuk kita kesar itu nya ngirup engau likun mana agi bado nya top ke Randau kesar itu ukai dikena merangsang lah terubah aku madai aku kena masang siapa-siapa ngirup alkohol
0: kira bisa
1: bisa lah ini aku tanya bawa kuhul lembut juga iban kira bisa nada yang merangsang atau ngelaku ke pengawak ngirup alkohol dalam sebarang toko. Kita ngambil ke kita belajar berkeni dekat ngelantang kediri ngawak hirup ngau cara kelebih merti nyeliah kediri aring hirup arna kelalu mayu serta nyampur ke ngau tai bukai. Jadi nama tai kumai alkohol tu enyak etanol enyak sebangsa bahan di present ke bukai yang ngurangkan fungsi sara pusat ngau fungsi tubuh kita. Nanti daripada dari tradition community asal kita, air hirup ketua di Sarawak, ngau lihing di Sabah. Ianya air hirup asal ti berguna dekat dikena ngintu pengrami bakal gawai ngau keamatan. Tanya pen pihak pengawak nyual ngau ngirup air bisa kebisi alkohol ditaga ungkup orang Islam hari baru hukum baru hukum syarak. Jadi berplasar ke pansiak pengerai ngau mobility nasional 2023 siku hari 10 ikut kita besai tuai di Malaysia tau ditemu ngirup alkohol dalam 12 bulan ke udah. Pihak megak siku hari 2 ikut kita ditemu ngirup alkohol tau ke arak di kalu mayu tau ke dikumbai bing drinks drinking dalam jakuk ribai. Jadi ulah kalau ngirupnya ngerusak terimpu berengkah hari mabuk resiko bebadi pihak megak empas timpuh panjai bakal pengerusak hati penyakit jantung engau gian.
0: Yang tadi bekawa engau pengawal ngiru kai kai bunyi kenuan tu tadi kai seminar kita ke pegawai tadi
1: ya ya betul
0: kita hiban tu tadi
1: maya mesti rame
0: nah milihnya tadi maya bertunga
1: maya bertunga maya ujung
0: minggu maya mesti rame
1: kai rame aja
0: kai seminar gawai kai
1: rame maya bergulai ke belakaban kayaknya lah kangau je minggu kayaknya
0: awas sudah
1: ya maya
0: jadi kini ke nama tu air bisa tu alkohol alkohol tu tadi uleh uleh nganuk tu buah kita itu kesan kesan penjai kesan alkohol tu
1: kesan alkohol tu anggap tubuh kita ni jadi kesan buruk alkohol tu anggap tubuh kita hanya terubah ya hanya toxicity physical atau tubuh hanya dekat tampak bahawa tubuh kita 15 minit pengudah kita ngirup arak atau ke air bisa lalu tandanya tadi dekat mengkan dalam tempoh beberapa jam nyentuh ke hari sitik. Jadi tanda salah guna arak atau arak bisa tu nyengkaum pedis pala, pedis perut, mutah, ngau gastritis. Salah ngirup arak ngujung ke penyakit tiba ke hati, tiba lemak atau ke fatty liver radang ati tu ke hepatitis, ngau ati tu bisi parut tu ke sirosis. Ya kedua, sudah tentu ya mabuk lah. Jadi mabuk tu bisi dua bengka, sitiknya mabuk jangka pandek, jadi kesannya tadi ngasuh mood kita itu berubah. Pengirawati majak nambah, endak regas, endak tentu dia berjalai, atau kegagap jaku, lalu endak ingat kutai. Jadi mabuk jangka panjang itu, ya kebalat lagi ngirup lah. Jadi merik penanggul ngagai pengingat, penanggul runding, serta ngembuar risiko ketinggi kena penanggul pengerai ke bukai. Jadi kesan ketiga, gian tu ke hidup sidak ya berpanggai ngau alkohol tu ke arak bisa. Jadi orang ke gian tu berpanggai ngau alkohol setiap hari lalu ngacau penghidup biasa sidak ya serta kaul ngau orang bukai. Penyampau alkohol ke dirup mega mayu setiap hari dikena ya nyapai kesan ke sama tu ke layaku ribai tolerance. Jadi sindrom tarikan tu ke withdrawal dekat nyadi lebuah sidak ya badu tu ke kurang hirup alkohol. Lalu tubuh sidak dekat bergetar rasa gian tau ke tau jadi sawan meracau tau ke ngau gila. Jadi kesan keempat hanya kesan sosial. Jadi alkohol tu tau ngasuh perangai orang kebalat ngirupnya jadi anti sosial tukang ngau bulan ngeromayu jadi ruang biliak pecah belah tukang ujung kesedak yang ngerja pengawal tau ke pengawal jahit tau ke jenayah lah. Jadi kesan kelima hanya ekonomi. Jadi ungkus sebis pengerai menua dekat niki kelebih lagi belanja dalam pengerai runding. Jadi orang kegian ngirupnya tadi dekat lenyau atau ke dibuai kerja laban ke selalu nada nurung gawa atau ke ndak ngejar pengawal ke mana ngujung ke merik pengerugi ngagai majikan sidak ya laban ngembuan pekerja ke ndak produktif lah.
0: Awalnya tadi kesan atau ke nama tu utai ke tau ngano tau ngano
1: macam ngasuh utai ke tau kalau ngirup aku lah.
0: Jadi batu tadi tuan nih. Jadi inisiatif atau ke pengawal perintah atau ke digagal opis pengerai dikena mutar ke penanggung ngirup alkohol di benua kita.
1: Jadi negeri Sarawak dato benua nuju berjalan nuju ngagai masa depan ke berpengerai daya ndak muai budaya kita lah. Jadi betuai ke opis pengerai negeri Sarawak dato udah numbuh ke siri sehat Sarawak enyak kimpin pengledah pengerai mesti mayu hati ngemarat ke tentang risiko ngau pangka alkohol. Jadi kempen tu ngembarat ke kempen 3S hanya sedikit sederhana ngau selamat. Ngau bermacam episod video penyedar ungkup bermacam renggat umur ngau isu pengerai komuniti di Sarawak. Jadi siri video tu tak ada peda nengah muabum rasmi upis pengerai negeri Sarawak lah.
0: Jadi dalam utai ke disebut nun tadi konsep 3S tu. Inya sedikit sederhana ngau selamat nama arti ngirup ngau selamat atau ke ngau likon tu tadi.
1: Jadi aku kak nerang ke ngirup ngau selamat lah. Jadi terubah ya ngirup ngau likun artinya kita nemu takat drempo serta oleh ngagak atau ke milih pemutus tiba-tiba ke drempo lah. Jadi cara berketu tetap boleh dikena ngelantang ke diri berami berbutik ngau pangan ngau ndak ngerugak drempo atau ke orang bukai. Jadi ngirup minuman standard atau ke standard drink yang siti dari cara ketau ditetah ke kita nanti boleh baduk ngirup lagi mana lagi lah. Nanti boleh baduk.
0: Jadi tadinya tanya ke sekali tu ingat nama kini utai ke dikumbai ngam soalan tu
1: betul
0: dikumbai minuman standard atau ke standard drink tu tadi.
1: Jadi aku kan rangka minuman standard engkau bala kita itu nadai berdaun tu nemu nama utai ke minuman standard ni. Jadi ngirup alkohol tu tadi atau ke rak bisa tu tadi ukai disukat nitiah ke pemayu butul tian atau ke gelas ke dirup kita lah tian disukat ngena unit ke dikumai minuman standard atau ke standard drink nyekor putih. Jadi secara umum tadi dalam sitik hidangan airup kita minuman standard tadi ngundan 10 gram alkohol atau ke etanol asetulin. Nyalai nemu takat arak tidak kebenar ke berguna amat ke pengerai engkau penglikun kita. Jadi ini tiah ke garis lalau am lelaki hendak tahu ngirup lebih hari 2 minuman standard sehari seraya balas tidak ke indo hendak tahu lebih hari saat ngirup 1 minuman standard sehari lalu alkoholnya tadi tukarak bisa hendak tahu dihirup lebih hari 5 hari seminggu. Jadi cara ngirup kita ngira minuman standar tadi nya bisi-bisi formula ya lah. Jadi penyampau alkohol ke dalam botol simpan liternya contoh ya. Didarap kita ngau dalam 100% alkohol ke dalam air tadi. Kalau ngau darap kita ngau formula yang memang kena ketegirannya tadi 0.789. Itu aku kak merik tiga contoh air hirup kebiasa di hirup kita itu lah. Jadi terubah tadi kumrek contohnya bia. Ya, jadi dalam setian bia tadi kita minyak dalamnya tiannya tadi bisi air 320 ml lah. Jadinya dalam air tadi bisi 5% alkohol. Nah, jadi darab kita yang formula tadi 0.89 jadi jumlahnya 1.26 jadi dikira kita jadi 1. Jadi masuk satu tin bia tadi dikira sebagai satu minuman standar. Jadi bila satu minuman standar sudah disarankan oleh kita upes pengerai, lelaki tau ngirup dua minuman standarnya tadi.
0: Kira dua tin lah.
1: Dua tin.
0: Nyamai dikir,
1: nyamai
0: ditemu.
1: Sehari.
0: Sehari.
1: Indo ngirup setian aja, tapi nak tau lebih dari 5 hari seminggu lah.
0: Standard
1: kemendar ke?
0: Kemendar ke UPS.
1: Kira ke selamat
0: atau dihirup lah. Artinya lebihnya.
1: Nah, lebihnya jadi kesan bukai lah ya. Jadi contoh kedua tadi hanya tua lah. Jadi tua tu kira bisa atau kena bisa. Jadi sama ada bisa atau kena. Ia dikira peratusnya sama magang. Jadi peratus dalam tua tadi dalam kita mereka sama 13.5% dah alkohol ya. Bakal contoh dari dalam tuak tu tadi sebetulnya 750 ml. Jadi bila kita udah ngira tadi satu botolnya tadi bisi 8 minuman standar. Jadi satu botolnya tadi tau dibagi kita ngagai 8 iku Indo. Jadi laki 4 iku laki. Okay. 8 sidak ya laki boleh ngirup 2 gelas mit ke ngundang 100 ml air tua. Jadi saya tahu ngirup 2 gelas tua saja untuk sehari. Indo tahu ngirup segelas ke ngundang 100 ml tua nya sekali sehari. Tidak tahu lebih dari 5 hari seminggu. Oke. Jadi contoh ketiga hanya ke kuat lagi alkohol lainnya langkau. Oke. Contoh ya dalam sebotol langkau tadi 1 liter lah. Dalam 1 liter botol ada kita kira ke langkaunya ngundang 35% alkohol. Jadi dalam satu botol tadi bisi 30 minuman standar. Jadi tau dihirup 2 gelas mint 30 ml aja bagi sidak ke laki. Jadi 1 gelas mint 30 ml ungkup sidak ke indok lah. Nak tahu lebih dari 5 hari seminggu.
0: Ya, standar.
1: Standar deh. Cara kita ngira standar deh. Keselamat untuk dihirup lah.
0: Ya tadi. Mana penemunya lah bang? Tak kalah ke? Bukan kita ke meri, bukan nuan ke meri. Nama tu penerang tu tadi nih. Laban nanti baru. Maya kita ke gelomo. Ada yang ngiranya.
1: Ada yang ngira. Satu aja.
0: Sedikit lebih biar. Ada yang ngira kita.
1: Ya.
0: Lagi gantung
1: sudah ya. Ya.
0: Autonya tadi standar ke diberi pes kita nih.
1: Ya keselamatan untuk dihirup lah.
0: Jadi kebuah nyukat penyampau alkohol ke dihirup guna amat ngau cara ngirup ngelikuan. Begini ke oleh non nerang ke lebih silih lagi pekaul ngetok.
1: Jadi penyampau perlu disukat kita ke dihirup kita tadi ngambil ke kita nak ngirup lebih ritakat nyentuk ke ngacau pengerai lalu risiko gian. Jadi ngirup 6 atau kelebih hari minuman standar dalam sekali ianya ndak likun atau ke binge drinking ianya ngirup alkohol lebih hari takat ngujung ke ngerugak pengerai. Jadi cara ngirup alkohol engau likun atau selamat ianya keterubah ya tadi ngirup mimit atau ke sedikit. Jadi maka, caranya tadi
0: maka ngira ya mak. Tapi maka kita ke selalu aja one go
1: out.
0: Kira selamatnya.
1: Kira selamatnya.
0: Kira rumah lagi.
1: Out. Jadi cara ngirup sedikit tu tadi itu ke mimitnya. Ngirup luba-luba. Lalu merik masa tubuh kita itu memproses alkoholnya tadi. Lalu ngirup sambil kita berandau ngokaban. Tukar-tukar cerita. Dengar muzik, dengar lagu. Anak ngirup gue guai. Anak gue yang lalu ngelanggak ke suara mereka deh. Nyak, anak-anak nuan gue deh. Oke. Ke arah kedua, kekal sederhana atau ke sedang. Oke. Kita tak madah ke diri indah lah. Nanti contoh turun mereka kita, kita tak madah ke diri indah. Nyadai ngawak nanti kita nulak pemerik air irup. Nanti lebih hari patut, tajak penkaban kebukai, agak nerus ke ngirup. Jadi betati ke tubuh, isyarat tubuh ke tempo. Contoh tadi berasa pening pala. Majak jadi pejako. Pendiang kita aja bengal. Berasa dunia tempo kita ya. Cukup lah hirup. Kira sedang. Udah cukup. Okay. Jadi ketiga. Ya, selamat toka milih penglikun toka hidup likun. Ya. Jadi anang hirup bercampur mayuh bangsa alkohol toka rak bisa ke berbeda bangsa. Berbeda empas laban tau ngasuh mabuk ngojampat lalu tau keracunan ngunjuang ke nganuk nyawa. Anang mangsa diri ngirup lebih hari takat laban pengerai ngau pengelantang diri kitanya lebih berguna ge. Jadi ngatur pemulai diri ngau likun bakal berkena ke e-hailing atau ke pengangkutan awam. Anang riba ke diri diri pun untuk kitanya palau atau ke mabuk lah.
0: Oh, nya tadi berkawal ngau kebuah kita tadi nama tu nya sukat kengirup kita
1: tadi sukat kengirup
0: ya. Jadi batu tuan jadi kini ke bantu penanggugian tu tadi berpenggai ngau alkohol.
1: Jadi bak kita di Sarawak tu bisi di diberi tempat khas ke tau mantuk kita semua tuntun nanti kita itu ke balakaban kita itu tadi gian atau ke bepangai bak kohol hidup yang tadi. Jadi kita itu datang ke pusat sehenti rawatan ketagihan atau ke dikumai ke enyak klinik Oscar enyak di baru fasiliti klinik pengerai perintah. Jadi servis ke bisi disedia ke bak dia enyak keterubah ya rawatan ketagihan ngau intervensi bagi salah guna dadah. Kedua enya klinik berhenti merokok enya bantu badung insap. Ketiga klinik terapi gantian ubat-ubatan ngagai sidak kesakit gian ubat lah bakal contoh morfin, kodien ngau heroin. Jadi keempat rawatan kemudaratan alkohol atau ya nyade ngagai sidak kegian ngirup. Ngau kelima sokongan psikiatrik. Ungkup ngai sidak kengembuan penanggul pengerai rundiang lah. Jadi bak kita limbang di tau kita tu datang ngagai klinik kesihatan lawas nya untuk semua limbang lawas nya sicik klinik pengerai ke bisi nyedia ke sebes Oscar tu. Jadi bak kliniknya tadi ulih nerima bantu berubat tumu ngau cara belalai serta sukarela lah nak ibu nganti kita nyonyo kena tangkap lah atau ke kena tinggalkan undang-undang.
0: Jadi tu nanya tu tadi tuan itu berkawal enggak bantu gaya orang ke agian bak kohol bantu topik tu kohol satu ni. Tungkup kita di limbang gaya lawas ni.
1: Gaya lawas. Lebih banyak dihaskan untuk lawas lah. Untuk lima lawas, laban kliniknya tadi lengkap enggak fasiliti lalu bisi pakar dia lah. Jadi, klinik bisi pakar.
0: Engkau bisi data kini limbang tu tadi. Orang ke arti ke aku tu tadi orang ke udah datang agak kliniknya ungkup ke nama tu tusah ke gian kohol tu
1: gian kohol jadi ke dia tu yang tadi untuk gian koholnya bedau-bedau bisi mayuh lah tapi ke ngisap bisi ngisap mayuh lagi enggak ke ke berguna tucuk dadahnya semuanya bisi lah tapi ke mayuh lagi untuk gian ngisap lah
0: ngisap tu segi bisi berlimbang
1: atau ngisap untuk berhenti baduk ngisap tu semua klinik berlimbang lawas semua bisi
0: semua bisi ni jadi batu nama kini pesan tuan ngagai mensia mayuh ba topik tu bakal ke malam tu
1: okey jadi munyi ku aku ba puranau tadi randau tu kai merangsang siapa-siapa ngirup alkohol. Jadi upis pengerai tetap nyekat ngau terit pengawak tu ngena garis lalau pelebelan engau serta takat umur ngambil kena ngerugak pengerai mesin mayuh. Pihak meh gaya penghidup ke pengerai ngambil ke pilih meh gaya penghidup ke pengerai ngambil ke kita jauh hari mayuh macam penyakit tendak berampit lah. Jadi menyekut nyako kita iban keliak ngirup anang sampai mabuk berjudi anang sampai puak nyabung anang sampai habis manuk. Jadi mangkang menua mangkang dunia ngetan ke bangsa.
0: Okey, terima kasih Genuan. Tadi sudah limpang ke Kunti. Ini topik ke cukup mana? nya ngirup ngau likun mana hagi pado
1: nanti
0: tadi ukai maka kita pergi lah pun bisi ngilem bidai ba dewan dia
1: betul betul
0: jadi sama-sama me kita itu tadi jaga pengerai nai
1: jaga pengerai diri lah.
0: Terima kasih tuan.
1: Terima kasih DJ
0: laban dah limpang ke rumah itu jadi maya bukai kita bertemu baru
1: ya.
0: Jadi begini tadi peningat semua randau ku begulai dengan Cik Jenang dan Tibu ini berkawal ngau ngirup ngau likun mana lagi padoknya buat topik kita ke sekali itu. Kita terus begulai di Sada Ari Limbang.
2: Aku Ijah Anak Usuh jurutawat dari Klinik Kesehatan Ibu dan Anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peningal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
3: Baka tajuk kita yang kelemah itu, yang saya aku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan itu, atau ke dikumbai kita buah pinggang itu, yang sitik ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkus dengan itu lah. Sepemasai genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anak miak mit lah.
5: Aku Den Keski Anang Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai

Ialah Gwari Isali Sweety Sayau. Wah, hujung kejam kita pukul 6.54 minit lemai. Jadi dekat ngelansak pengerami ke dekat diatur pergilak peningah 26 hari bulan 6 2026, hari 5 Dewan Besar Set Edmund Limbang. Ianya malam ngiling bidai ke diatur Persatuan Iban Limbang PIL berlabuh hari pukul 6 lemai. Jadi pengawal tu pergilah dekat di penyadi atau ke di gulu yang berhormat Dato' Sri Tiong King Sing, ianya Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia. Ha. Jadi okay, kita ke dekat datai, sudah beli tiket pergilah sampal datai tumu. Laban ngagi kita ke Bedau beli tiket bertuah, kita tahu beli tiket bertuah laban mayuh prize ke mana nanti kita ti menang ti bertuah malam pergila ya. Jadi pengawal penatai mensia mayuh pukul 6 lemai pergila, lalu penatai temuai ke di Kangau ianya urup pukul 6.30 lemai, lalu pengawal 6.45 lemai ianya persembahan atau ke lalu ke penatai temuai ke tipu basah, lalu bisa megadi atau pengawal lagu peminta cabut tiket bertuah kau mayu lagi pengawal ke buka ya. Jadi ngagi kita kuda beli meja punya kujaku kita. Tumuh dah tai pergilah laban tentu ke kita tadi laban nanti kita nya udah mayuh datai no pakiang pun penuh, jadi ngarap kita sama tumuh datai lemai pergilah.

0: ke nyako sempama tu ne. Ni ni mana ke tu belapak ko. Ah mana nyako sempama tu. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Andai menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya.

Jadi ingau tion yang tadi peningan semua kita bergulai ba program jaku sempama ungkup ke minggu tu hari 25/6/2026. Jaku sempama kita keterubah peninga ianya ipang ngagai gayung. Jaku ke senang didinga kita selalu didinga kita. Jadi erti sempama tu ianya nyemak ngagai orang Indo tindak patut dulu nundi orang laki. Ia ke selalu ditemu kita ndang orang laki dulu nundi orang Indo bakal sempama tu sebakal ngau ndak kala babi nyala ukui. Jadi contoh ayat tu ke jalan ngena jaku sempama tu malu amat meda anak darah akhirnya tak nundi anak temuai ke ngampa barumah kita itu anak darah ianya baka ipang agak gayung empat pengeran ia ke anak temuainya kada ia nak udah bisi bini di menua ia din laban ia kenundi orang laki di semak ke orang nak kala babi nyala ukui. Yang tadi jaku sempama kita ke terubah jadi bertemu baru batu suan ti kedua udah tu lagi.

Ya, kita terus ngau jakut sempama kita kedua ianya gendang niteh ke rayah penca niteh ke langka. Reti sempama tu ianya nyemak ngagai bala tuai rumah ke ngempuang dan biar reda ba rumah panjai ianya tiangkuan serta niteh ke penemu sida lalu nak kala mangkang adat ngau atur pengawak ke di pejalai ke tuai rumah reti ya. Artinya tadi nembiar reda nyamai di gembuang laban itu ke penemu orang ketuai megai sidak ya. Jadi jalai ngena jaku sempama tu bakal tuai rumah kami endang ada pedis palak ya ke gembuang nembiar reda laban kami serumah endang nak mantah dat ngau atur sidak ketuai bakal gendang nitih ke raya pencak nitih ke langkah. Hanya tadi jaku sempama kita kedua lalu begulai baru kita ba jaku sempama kita minggu baru di sada hari Limbang.

Jadi bekas selama pendengar semua, pukul 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendengar berita lemai di tabur terus dari YFM di Kuching. Jadi sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisi dan juga kita ke lemai itu. Jadi ke terubah pesan kita sulit atau ke muai ulit ni Antomi Brenna senang anak staf. Jadi pesan tu datang dari staf anak Anggi ngari sudah sembilan madah ke ngetah sulit atau ke muai ulit ni yang anak ya Tommy Brenna senang ke dekadiator 4/7/2026 hari 6 7:30 lemai barumah 327 lorong 21A1 Taman Semarinda Kota Semerahan. Jadi pesan tu nuju ke pembelian kengelalan yang Tommy Brenna senang dipinta datang nguluk pengawal ngetah sulit atau ke muai ulit. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon dengan guys staff anak Angi 0198689484. Jadi ke Siti tu enya pesan ngetah sulit datai hari berudi anak Anangai tau ke di Kangau ke Kalup nyari ke Sida Sebilia gedah tai ke pesan ngetah sulit ni apa Sida ya Anggai anak ngelingkung. Jadi pesan tuju kabar belayan di P1 ngedua Ulung Kari, Ulu Batang Air, Ulu Lemana, Skim Sekerang, Sebang Danau, Kelili, Sungai Banjang Miri, Batu Niah, Peninjau, Seriamak, Kuching, serta Nindur Diau. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni apa sedaya. Hanya angai anak ngelingkung, buat rumah tunai, nangga bengap, lebuah antu PES 2. Pukul 10 pagi kena 27/6/2026 kena rinap pernah kesilap kita tahu bertanya gaya Brody 0148 894 9585. Jadi nak tu dulu pesan berat ke oleh dibaca aku ke sekali tu.

Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% nakak ke tahun tu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah mada ke penambah kesnya berindi hari penyakah raban polis tidakkah munas ke penyalah jenayah. Ia mada pemujur mutar ke penyalah jenayah nya bertambah bak tahun tu. Ianya hari 37% dalam tahun 2025 ngagai 71% ke tahun tu. Tebal lagi penguat nangkap kes di diriput kenyak mujur diputar ke hasil hari penguat nurit kadat ke lebih efektif. Ia munyinya sepengudah penguat om nintiang bulan Indo Upis Polis Kontijen IPK Kontijen Sarawak. Dulu agi harinya bajaku ya Dato' Muhammad Zainal mada ketika kes penyalah jenayah di Sarawak ngerikut kekurang 21% nakak 31 hari bulan 5 tu tadi. 1,611 kes bisik direkod ke nanti dibanding kaum pepayuh 2,042 kes bak timpuh ke sebakar dalam tahun sitik yang kemarin ianya ngayan ke bisik kurang 431 kes. Ia madah kes jamah ngerikut ke pemayuh 262 kes serta bisik nurun 5% nanti dibanding tahun sitik yang kemarin. Tajak pihak sekedar kes yang kaum kes masung bisik nambah. Ngayan kenyak kes ngerumpat nadai ngenak senyata, ngayan ke bisik kurang ianya 61%, lalu 1,349 kes penyalah jenayah ngerusak ke kereta tengkira direkod kenurun ngagai 24%. Program Sarawakku Sayang SKS sudah datai bak endur tik keempat ianya dikapit berengkah hari pegilaknya untuk ngangkai hari minggu ngamai macam aktiviti ting rinduk kati bisik diatur. Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka program untuk jadi platform endur perintah semak ngurayat bak pengawak ke dipasuk maya bengkah upis ke bekaul endur rakyat ngenatai ke penemu enggau sebanah diri. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunapeng dekat berjadi programnya kena hari 6 tu ilak. Kelimpah hari mandang penguat pemansang hari upis perintah, Bala Nembiak kudah bulih pemutus persa SPM ngau STPM oleh bertanya pasal peluang nyambung pelajar ngau ngisi penguat puang. Ia madah penguat tumega oleh dikenak Nembiak ngagak perambu dirimpu serta oleh nemu bagi penguat puang ke oleh dipinta. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi menerima penuai basa Duta Besar Perancis ke Malaysia Ma'an Bansor bak Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Tujuh penemuannya akan negap kerjasama serta berandau ke pasal pengulih bak bidang pemansang ekonomi antara Sarawak enggau Perancis. Sarawak dengan Perancis megak bersilih penemu bekal dengan peluang beranak ke pokok dengan pemansang penaup menua. Tuk dikenak negap ke penduduk Sarawak jadi hub ekonomi ngau industri tik kompetitif bak menua tu. Randaunya megak mungkur maya bidang kerjasama ke bulih pengulih bak kuasa ulih dikenak baru bakal projek hidro ngau sektor jalai langit. Tuk nyengkam perambu berkaul ngau pemansang company penerbai bilun Air Borneo. Kita dia tu penuh mendiangka berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Sarawak menggunakan mengagik pakar kardiologi Bak Menua tu dikenak merubat penyakit tungkul hati. Sapir Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian madah ke pemayuh lutur pakar ke dia tu sudah cukup setipak dengan pembansang fasiliti pengerai tungkul hati ke benua di Perambu di Bintulu, Miri, Enggau Sibu. Ia madah habis nadai guna ketiga nyentuk ngagai empat ikut pakar kardiologi dikenak nentu ke penguat berubat oleh diatur Enggau Mujur. Ya Mansur Kejaku tu ngagai pengarang berita sepengudah am kardiologi Borneo 2026 di Kuching. Nakak ke dia tu pengawal melatih mayuhagi pakar kardiologi menua tumpu benun cakah diatur dikenak nentukan bisi duta pakar ulir ringkah bak palan tunggu lati kedekat dibuka udah tu ilak. Atur pengatur guna benar dikenak nambah ke akses berubat tunggu lati tebal lagi ungkup rakyat bak menua pesisir. Sarawak majak negap ke penduduk nyeri palan dagang temuai antarabangsa, Lebuh Kuching dipilih nyeri palan Alendur Ngatur Interhash 2028. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengeraminya dekat diatur ke 14 dengan 16 hari bulan 7 tahun 2028 tu ilak, di adang nerima penatai kira 4,000 ikut, ngam-ngamit bagi hari serata dunia. Ia madah pemujur minta nyeri palan Alendur ngatur pengerami tu dekat ngangkat ke Sarawak ngagai tikas antarabangsa. Ia megak madah Interhash 2028 oleh merik hasil kira 12 juta ringgit bak dagang temuai Sarawak. Engaunya merik hasil besar ngagai sektor dia bermalam, perengkap pengangkut, pemakai ngai irup ngai dagang belalau ke komuniti. Ia menyinyak bahawa pengarang berita di Kuching. Bisa 43 ikut orang hari pilih menua sebawah suai ngau Bintulu terima agih belanja projek mid menua pesisir MRP tik bulia RM594,400. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Datuk Sri Stephen Rundi Utom madah ketulung projek tu sekedar hari atur perintah menua tik seruran ngangkat ke pemansang komuniti kelebih lagi bak menua pesisir. Ia madah agih belanja tu dikenak berjalan ke macam projek mid ti oleh merik penguntung agar rakyat serta ngangkat ketikas pemanah pendia penghidup bak menuanya. Ia megak nyemetak madah ke perintah Sarawak Endang Ransing dekat nentu ke pemansa bak menua pesisir diatur ngenak agih belanja bak penetap ungkup rakyat ti patut nerima tolong. Perambu Numbuh Kepalan International Arbitration Center Asia AIAC Pampang Sarawak di pedak jadi kesingkan strategik dikenak negap ke penduduk menua nyeri hab mutar ke penyarut di rantau tu. Lawyer besar Sarawak Datuk Sri Safri Ali madah ke perambu nyak mandang ke pengangkun Sarawak dekat majak angkat kepalan dur baru kena mutar ke penyarut kelimpah hari negap ke langkar palan ke bekaul dengan arbitration centernya. Nyalai Palan Dua Arbitration Center ngemutar ke penyarut Sarawak SIADR megat tanggung pengawal ke berguna benar dikenak negap ke latih pemansang Arbitration Center pelajar Enggau berkongsi ke penemu. Yang madah gempung AIAC ngau SIADR dekat nempat ekosistem Arbitration Center ditegap meruan serta diaku bak tikas antarabangsa. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% di Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang udah datai di kapit, nyadi ke platform endur perintah semak Enggau Rakyat. Sarawak guna kemahagik pakar kardiologi dikenak merubat penyakit tungkul hati. Nyalakan kami memang ikhtam dia ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Kanai hari berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: Selamat malam, Pinga. Datuk, kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, bawa Sada Ari Limbang.
1: Okay, terima kasih Rolana Gilbert sudah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Datuk, kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

0: Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, lagu hari Leo James, 365 hari. Ha, cerita ke cukup mana. Dia kena gagal lagu. Laban kita sama nama. Bisa Maya bunyi ke lagunya tadi. Orang ke dikesayau ke kita. Atau ke orang dikerindu ke kita ini tadi. Nadai betisi. Jadi, ini tadi lagu. Dia kena merindang kita ke malam tu. Atau ke kelemah tu. Jadi aku dekat ngelansar sitik gi berita ke dekat Nyadi, Peningah, di Limbang, inya berkawan dengan program Carnival Mini Kementerian atau ke Opis Pengangkut Malaysia MOT ke dekat diatur 4/5 bulan 7/2025 2026 atau kebenarnya hari 9 pagi nyentuh lagi pukul 5 lemai ba waterfront Limbang atau ke panggung amphitheater Limbang. Jadi ngagai kita ke dia di Limbang lebih lagi bisi pengawak puang ba company besar di menua kita di Sarawak itu. Kita ke dekat nama tu ngigak pengawak kita tahu datai maya tu inya belabuh 4/5 hari bulan 7/2026. Jadi sekedar hari pengawak puang inya ba set engineer pian mega clever crane operator lorry crane operator maya okay, pengawak puang ke bukai hari serikat-serikat ke bisik ngambil bagi ba pengawal program Carnival Mini Upis Menteri Pengangkut Malaysia 4/5 bulan 7/2026. Jadi ngagai bulan nebiak ambil meh peluang tu maya tu ilah jadi ngagai kita ke bisik mendiang ke radio kelebih lagi ngagai peningan kita di Limbang boleh datai maya tu ilah. Kita terus berperindang sebetul kita ingat ke program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

Okay, balik kita ke Rindu ke Perguruan Menada Kelaman Nandai Kebaru. Terus mengkang bergulai dengan aku dalam awak ke sekali itu. Buat program lagu-lagu lama kita Iban ya. Ke lebih lagi ditusun aku dikenal merindang kita ke Rindu ke lagu-lagu lama. Munyi ke aku ngelama tu. Tajak Puan Mayu lagu baru Ninti yang ngari ya. Digagak di... Udah dilulus Tejakut yang Melayu. Udah lulus tapi san ATM tang kita yang ninggal ke lagu-lagu lama. Okey, dikenal ngepun ke program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Terima Miss Siti lagu Ari Clement Bayang Semina Bertemu Dalam Mimpi. Udah nyadi tangkan ke lagu Ari Mary Jane Begulai Nga Zamri Amira Saru Aku Semina di YFM Limbang.

gulai ngau kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Semina di YFM Lima. Dia tadi kita dah dengar ke lagu tiga itu lagu lama ba program nada kelama nada ke baru lagu keterubah tadi lagu hari Klemen Bayang Semina bertemu dalam mimpi lagu kedua Mary Jane Gau Zamri Amera Saro Aku lalu lagu ketiga baru dah didengar kita nyata tadi Christopher Kelly berai nganti tiga itu lagu ke kena berinang kita kelama itu ke agi batisi radio. Jadi aku terus merinang bala peningah ke agi mengkang mulai aku ba program nadai kelama nadai kebaru. Lagu nangkan keto lagu keempat bersarat nadai layak Joni Aman ngau Roslin Jati. Lalu lagu kelima lagu hari seslia empat yang amat senang hati aku. Lalu udahnya ditangkan ke lagu hari Roslin Abu Nawas ingat ke Nuan. Nadai kelama, nadai ke baru semina di YFM Limbang.

Ya, lagu baru dah didengar kita tadi, pendengar semua, lagu hari Roslyn Abu Nawas, Ingatkan Wan. Jadi ngadapkah kita terperindang begulai ngakung ngau program nadai kelaman ada kebaru bisi 6 itik lagu dah ditebaku bab program tu. Jadi siti lagi lagu sebentar aku nutup program nadai kelama nadai kebaru seminadi YFM Limbang.

Ya, bagaimana tadi peningkat semua lagu ke penuh di dengan untuk program kita ini ada kelaman ada ke baru dara buah hati yang Michael Jemat. Lalu kita terus bergulai ngaku ke lemah itu nyentuh agak pukul 9 malam. Maka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita atau ke utama 9 hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur hujannya ditangkan ke program Pemerindang Malam di YFM di Kuching. Nah, jadi situ lagi pengerami ke cukup besar kedekat diatur di menua lawas peninga ianya pengerami irau acau lun bawang kedekat diatur 2 hari bulan 7 2026 hari 4 nyentuh ngagai nyentuh lagi 5 hari bulan 7 2026 Taman Awam di Lawas. Jadi baka tahun-tahun ke udah mayo program mayo paket ke bisi diatur ba paket ba pengerami ira calon bawang ke bisi diatur di Lawas ya. Jadi pengatau bunyi kaku tadi berlabuh hari 2 bulan 7 2026 hari 4 ianya bisi diatur bengkel music asal Lun Bawang bengkel Ngok Pata Uloh ngau Ngok Bane atau ke Batik ba arena Lawas ngaga Batik lalu pekin main ball ba stadium Lawas ngau dataran bandar Lawas lalu bisi nyabut tiket bertuah ba Taman Awam Lawas. Lalu pihak begak pengawal nganjung nama atau ke pendaftaran Rurun Ulung ngau Padan Liuk Burung atau ke Kumang ngau Kliang Lun Bawang. Jadi pukul 2 lemai bisi datu bengkel muzik tradisional Lun Bawang ba arena Lawas bengkel muzik ngok Patah Ulung ngau ngok Bane ba arena Lawas Raptai atau ke pengawal rehearsal Majlis Soft Launching Irau Acau Lun Bawang kali ke 39 tahun tau ba Taman Awam Lawas lalu api bega ratai pekit ayung awa tinan Taman Awam Lawas lalu api bega bisi diatur pengawal mencabut tiket bertuah tu hari keterubah hari 4 2007 2026 lalu bazar atau ke pengawal berjual bisi diatur sepemanjai program tu jadi pi mega muak ke malam atau ke pukul 7 malam dia terpekit ayung awa tinan ke diatur ba Taman Awam di Lawas lalu persembahan atau ke pengawal belagu hari penyanyi atau ke artis-artis Lun Bawang ha. Jadi pihak megari 5-3 bulan 7 2026 pengawal berjadi ke pra-pelancaran Irau Acau Lun Bawang kali ke 39 ba Taman Awam Lawas pukul 8 pagi pekit main badminton ngau main ball ngau batak tali ba stadium Lawas pekit nyumpit mega bisi diatur ba arena Lawas pekit talent Ruran Ulung ngau Padan Liuk Burung ba Taman Awam Lawas lalu bisi diatur mega mencabut tiket bertuah. Lalu pukul 2 ngalih hari, raptai majlis perasmian ba Taman Awam Lawas, pekit badminton, main ball, ngau batak tali serta nyumpit bisi diatur ba stadium Lawas ngau arena Lawas. Pihak mega merik penerang atau ke terlimat pekit bomba band. Okay, bomba band ga? Bambu band. Jadi pekit nyumai atau ke masakan tradisi Lun Bawang ke popular atau ke terbilang di menua kita di utara di tu ianya nubak layak siti hari sebagi hari pemakai asal bangsa Lun Bawang seminat di Lawas ngelimbang je bisik nasi asik nubak layak ya. Jadi pihak mega hari 3 muak ke lemai pukul 7 lemai inya pengawal mandang ke tanah asal ngau band ba Taman Awam di Lawas lalu meri insentif pelajar cemerlang nembiak tiudah nyulut ba peresa SPM ngau STPM 2025 pihak mega meri penghargaan ngagai bala penaja lalu pengawal tarian kebudayaan ngau pekit tourism Ruran Ulung ngau Padan Liuk Burung. Ianya lemai hari 3 lemai hari 5 kemudian 3 bulan 7 2026 lalu hari 6 mega diatur berlabuh hari pukul 8 pagi pekit pebarisan ba Taman Awam Lawas ianya pekit berbaris lalu pengawal berjadi ke Irau Acol Lun Bawang kali ke 39 ba Taman Awam Lawas
Lalu pengawak mandang ke tanda asal atau ke persembahan artis kebudayaan Bak Arena Lawas. Lalu pukul 2 ngalih hari pekit ke penudi main ball Batak Taling ngau nyumpit ke dekat diatur Bak Stadium Lawas ngau Arena Lawas. Lalu pekit Bembu Band Bak Taman Awam di Lawas. Lalu raptai pekit Ruran Ulung ngau Padan Liuk Borong Taman Awam Lawas. Lalu cabutan tiket bertuah bisi diatur megah. Lalu pekit ke penudi Badminton Bak Stadium Lawas atau ke Dewan Serbaguna. Lalu lemainya lemai 6/7/2026 ianya pengawak penangguhan kali ke-39 Ira Acolun Bawang pekit ke penudi Ruran Ulung ngau Padan Liuk Borong. Lalu pengawak mandang ke main asal atau ke tanda asal. Lalu bisi dia tu pengawal bawa perindang, ngau penyanyi ke dikangau ke mayanya ilaknya tadi sekedar program ke bisi dia tu atau ke pengerami ke besai di menua Lawas Irau Aco Lun Bawang 2/5/7/2026 kali ke 39 gagai kita ke dia di Lawas atau ke di Limbang di dinidinin dua kuliah datai tak sampal datai ngerami ngericah kagi pengawak ke bisi diatur di Lawas kelebih lagi agak kita ke bedau kalak di lauk bedau dak kalak katai ke Lawas tau datai sampal mai tu ilah laban kita dekat beda main asal Bansa Lun Bawang ke lebih lagi agak sidak kita ke rindu ke beda hasil hari pengelandai jari agak mari maniak gagak mari hari mania ngau macam-macam produk kraft tangan ke dekat dipandang ke Besrimbai ngau pesta Irau Aco Lun Bawang kali ke 39 bakal ke tahun tu.

Ya, Siti Lagori, Daniel James, angkat lalu ngebur tangan, ngebur dulu peninggal semua. Tinggal 10 minit lagi kita bergulai ngaku di Sada Hari Limbang. Terima kasih Mama Yo. Ya, kita ke lagi bergulai ngaku berapa hari pukul 6 untuk ke penghujung program sebelum kita mendek ke berita atau utama 9 ripalan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata,

0: 4-5 enjin yang berjalan serentak, tetapi dia dalam bidang yang lain. So kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
1: Leo Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke universiti awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke universiti awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke universiti awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
2: Kita tidak katakan bahawa ini PT Rafat sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
1: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
3: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri basrah untuk menangguhkan dulu rang undang-undang penjara pindaan 2026 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
1: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar berkata, pindaan terhadap Akta Penjara 1995 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
3: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
1: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Kramowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya. Kejohanan Lumba Basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit, iaitu

Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlu ke luar negara, tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata, kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 25 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong bisin muai ngagai mijum Islam menua Sarawak mak jalai Piramli Kuching. Penatai seduai bak mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besai ngau penuh istiadat. Sekedak ke bisi ngambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud ngau binia Laila Taib, tuai pemegai menua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia di narit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberi ngagai Mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami Nuri Langgita Nintiang Ali bermacam

0: tidak cukup rancak. Haram ingat lagu dangdut.
1: Kasih
0: Nurin dan Nati,

0: Ronda, Nali Hari, Tadalamay, Pamarilang, Malay.
1: Y FM, Segulay, Sejalay.
2: YFM Segulai Sejalai, selamat malam Ringa, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 4, 25 hari bulan 6, 2026. Okey, beringkat hari pukul 9 malam, nyentuh hari pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, jadi ke malam tu, aku Raja Smoking, tau ke RB, bergulai gau kita. Okey, jadi kelalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Surian boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta Nur-Nur ke Bukai, okay, di Seriaman. Kita kediau di Bintulu, okay, selamat malam juga. Menuju kita kediau di Sibu Kapit, apa juga di Miri Limbang Lawas, okay, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak Nur kita diau, okay. Kita juga boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Click, dengar ke kami dengan website, okay, RTM Click dengan portal radio .rtm.gov.my. Okey, mayu cara dikena kita dengar ke kami. Okey, YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi murid terima kasih megak ngagai Dominic. Okey, ari YFM Limbang. Pemega Rolana Gilbert. Okey, ari YFM Kuching. Aku dah berlanyu kita dalam segmen teka awak sada lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu tadi. Okey, terima kasih ngagai setuai. Okey, jadi kita ke benar ni ngagai kami di negeri kini tau ke bak rumah panjai kita ke diau bak menuap sisir kini, selamat dengar ke kami. Terima kasih yang milik kami bak YFM menjadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Ke lebih lagi kita ke benung deriba kereta barang tu jalan jam ke dia tu nangiranya tadi deriba kereta dirimpu tak ke kita ke gawa deriba namanya deriba taksi kini tak ke deriba bas luri van tak ke kita ke deriba e-hailingnya. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerindang malam YFM. Okey, malam hari 4, 25 hari bulan 6, 2026. Okey, kita dengar ke lagu. Okey, lagu hari Diana Shini. Lagu baru tu berdengar. Engkau lagu ke beri nama Siangku Ngenang. Okey, terus dengar ke kami pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Diana Shini baru dah merina kita semua gau lagu baru kita beri nama Siang Kenang. Okey, jam kita ke dia tu 9.27 minit malam. Okey, kita ke baru dengar ke kami yang kanya baru on radio tak baru nebah ke radio kita. Selamat dengar ke kami dalam segmen takau awak pemerindang malam WFM. Okey, jadi berikutnya sebelum kita berindang gau lagu kenangkan kita lagi lagu Anderson Nyalai Nadai Nasib Pancai Begulai. Jadi aku mai kita berhati ke info Gaya Ari. Okey, Ari Upis ting mata ke Gaya Ari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Berengkeh hari pukul 4 lemai tadi kena sehari itu 25/6/2006. Okey, dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagi lah tu pedenya hujan di pelabak Kenyadi di Bintulu Kapit Miri Ngau Limbang lalu benur ke Bukai Gari di pelabak ke mana. Okey, di Kuching Serian Semerahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Ngau Mukah. Okey, jadi terima kasih ngagai Pemsai Ari Upis ting mata ke Gari Jabatan Meteorologi Malaysia ianya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan keudah berkongsi ngau kami report Gayari atau info Gayari kita hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, haram kita dengar ke lagu ke sekali itu gulai ngau kami dalam awak kita atau ke pemerintah malam kita ke sekali itu. Okey, kita dengar ke lagu hari Anderson Nyalai ngau lagu Nadai Nasib Pancai Begulai.

Okey, ngarap ke kita sudah terperinan dengan ke lagu Kedibai Anderson yang lain. Ngau lagu yang kita beri nama Nadai Nasib Pancai Begulai. Okey, jadi kita akan benung online bak Facebook. Maka ke malam tu, kita tahu ngelawak Facebook kami. Okey, YFM Iban. Kita boleh nganjuang komen. Tau ke pesan kau salam rindu hati pemegang lagu peminta. Bak Facebook kami YFM Iban. Bakal kaban kita itu. Okey, David Aldo. Selamat malam DJ Rajesh. Selamat berjalan ke penyawak malam tu. David Aldo atau ke Abang Wan. Madah ke diri dari Simpang Simunjan. Okey, Balai Ringin Serian. Okey, minta main ke lagu dari Eric Clapton, Wonderful Tonight. Jadi kena merindang, balai kaban ti sama gawak jam ke dia tu. Pemegak ngagai balas staff ke benuang sama gawak megak ke malam tu kaya pesan ngagai kita semua anang ular maya gawak ke malam tu. Okey, ngagai nuan DJ Rajesh, terima kasih ya sama-sama Abak Wan. Okey, Alex Delta Bina madakai diri dari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Sekerang Kelili. Selamat malam DJ ku ya. Madah ke panas ba menua pentik sekarang jam kerja tu minta main ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock Ari Kena Merinang Sida Brandon Sina Pemegia Krisha Krisha Shah Valerie Fiona Alan okey ba counter bus ku ya di terminal Miri Central Pemegia Nuju Madam Ju ngau Mama Azil ba Taman Tunku okey Edward Dud di Kuala Bram Mami Icha di Ensebang Pelai Serian Dara Banjo Subayan di Sematan okey Ayah Imin Jambul di Sibujaya Cikgu Carol di Bintulu Kuya lalu nuju Nuan DJ ke menung gawak jam ke dia tu okey pesan salam rindu salam sayau salam Malaysia Medani Kuya okey jadi nyak komen hari Alex Delta Bina Watabarau. Okey, seselia kumit. Selamat malam DJ Rajesh Tuka Arbi ku ya. Selamat jalan ke pengawak. Minta main ke lagu Ngenang Nuan Ari Aldrin James di kedam beridang semua pendengar YFM. Bakal ke malam tu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Ellie Spencer bagi si komen. Selamat malam nuju Ellie Spencer. Selamat jalan ke pengawak DJ. Madah ke diri Ari Spower. Minta main ke lagu The Crew Sempekat Pengrindu di kedam beridang semua pendengar. Ngarap ke semua terperindang, rindu-rindu mes selalu. Terima kasih DJ RB ku ya sama-sama. Okey, jadi nyak komen bala kaban kita bala peringat bak Facebook kami. Jadi kita kebukai tau ngelawak Facebook kami dia tu tau tinggal ke kita salam rindu hati ngau lagu peminta kita bak Facebook kami YFM Iban.

Lia Matthew baru dah merindang kita semua. Ngau lagu ya ke diberi nama Merwan Nguan. Mai jam kita ke dia tu. Okey, tinggal lebih kurang 14 minit lagi dekat manggai pukul 10 malam. Kalau ibu selama pukul 10 malam, dor kami nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Okey, terima kasih dengar. Laban terus dengar ke kami YFM, pemegang kita baru dengar ke radio, selamat dengar ke kami dalam segmen teka awak pemerindang malam. Okey, lagi macam komen untuk dengar bak Facebook YFM Iban, Boniface EP, selamat malam DJ Rajesh, madaki diri Aris Lepin malam tu. Minta Nuan main ke lagu Stanley Pua, lagu Ngerumban Umur. Kok ya, dikenal merindang, Renga Sengga, James Anyau, Apai Lambai, Dennis Lani, Tuai Rumah Igang, Pemegia Apai Mo, Richa Unup, Guru Besar SK Sungai Biar, Encik Daniel Jayan, kok ya, Rem Jana, Chai Linang, Lina Bugis, pemegang nuju DJ Bana Jimbat, kok ya, enggak orang kenglalame ke malam tu, kok ya. Okey, Iba Vincent, bagi apa sih komen untuk berinya, selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke pengawal dengan malam tu. Mada ke diri Aris Ibu Jaya, minta main ke lagu Udah Kalak Sangkai Baati, lagu kena baik sandai. Dikena merindang terimpu DJ, lalu dikena merindang semua belum dengar radio YFM bakal ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, lagi macam komen tu, Suzy Juliana, selamat malam DJ Rajesh, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Dikena merindang balakaban ke jauh pemegang ke semak, ngarap ke kita gerai selalu, nak ditinggal megak, dituju ngagai Josephine Erika Intan. Lagu tu dituju ngagai Nuan megak, ngau pesan, selamat malam nuju semua peninya YFM ko ya. Ok, Siti lagi komen, Henry Orlando Nira, soalan DJ, mana gari kami di Sibu malam tu, nuju semua belakaban Facebook, ngau belakaban WhatsApp, ngagai Nuan DJ, pulai jimat malam lagi kue ya. Au, benda ke karik ni, lagi berapa jam kita pulai. Ok, jadinya komen about Facebook YFM Iban. Okey, lagi aku maca komen ke buka ya. Jadi kita dengar ke lagu. Okey, sebentar kita dengar ke berita. Tak sebentar aku nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Kita dengar ke lagu Richmond Alan Morshidi, ngau lagu Nada Indo ke dekat hati. Okey, lagu retro kita ke malam tu. Okey, terus dengar ke kami YFM Pemerindang Malam.

0: 26 hari 5 26 2026 dalam Grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live bot Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E. Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari megak. Live bot TVOK pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live bot Sukan Plus. Siti lagi main Grup F bot jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Ulih dipedak live buat TVOK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live buat Sukan Plus. Siti agak main dalam Grup D buat jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live buat TVOK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga Arab ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
2: tu rumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Roadshow Project of Dreams Realize atau ke ProDR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua di Selampur, Sarawak. Bengkah hari lawas kena 7.7 lalu tembuk di Lunduk kena 26.8 tuila. Chairman Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas, Dato' Len Talib Saleh madahkan pengerami ti berkawal dengan perkara pelajar ngau batang pengawak di kerjanya dekat nyadi ke pelasar mendur ngulih ke penerang ti bekawal ngau pelajar tinggi bidang pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET kelimpah ri peluang gawak. Programnya endang ditagak ke ngagai bala nembiak orang ke udah ambil sekolah bala pindai ngau orang mayuh ke bukai. Penyerta megak berpeluang ngulih ke penerang pasal duit bantu ngau pelanja TBC disedia ke kena belajar. Program itu juga diasai oleh nyawab ngurang ke bida penerang ke diterima orang ke diau bak menggeri ngak orang ke diau di menuh sisir serta tentu kemahagi nembia ari Sarawak tak boleh akses ngagai peluang belajar ngak pemansang modal mensia. Koperasi di Sarawak udah diansiak sama ngerebut peluang dalam sektor ekonomi hijau ngau kuasa kemeruan dikena nambah kepenatai pemisi serta ngelatih kagi pemansang komuniti. Sapir Direktur Jeneral Bagian Pemansang Modal Mensia ba Institut Koperasi Malaysia Muhammad Zaib Mat Yunus madah ke Sarawak dia tu benuang bak pelasar ke strategik dor ngiriang agenda ekonomi hijau Malaysia. Kali lebih 70% sari pengawak keluar ke kuasa karan di benua tu di pejalai kengena kuasa hijau. Pemansang dalam sektor kuasa hidro, ekonomi hidrogen dan kuasa solar dekat meri peluang tiba-tiba lagi dua koperasi nyambi bagi dalam rantaian nilai ekonomi hijau. Yang maksud kerja itu, bak program bicara ilmu ekonomi hijau Sarawak di Miri. Perintah Sarawak merambu dekat ngagak gereja Anglika St. Paul di Banting Lingga jadi palan ke di Gazette mengenai Ordinan Pesaka Menua Sarawak 2019 dikenangetan ke Pesaka Jerita Lama gerejanya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madah ke perkara di Ban 1 oleh nyaup nyaga serta ngetan ke gereja di umur 167 tahunnya. Perkara kalai gerejanya dekat di Gazette megak oleh merik pengiktirafan rasmi ngagai gereja Anglika St. Paul serta nentu kepesakanya oleh ditan keungkup rebak orang ke jemahila. Tajak pihak, perkara tu berguna ke pemendar ari Bishop Gereja Anglika bagi menua Sarawak ngau Brunei sebedau pengawak tu oleh dipicalai ke. Dato' Snowden mansut ke jakutu bab pengerami merarau ngiling tikai gawai daya pelilih menua pantu di Sri Aman.

Penderang Reupis Immigration Malaysia Sarawak madah ke 124 iku orang bisi diperiksa ba operasi itu. Pansia, ngayan ke 100 iku rakyat meneluar nyaditan ke ketegal mayu macam penyalah nyeng kaum diau di menuatu lebih hari timpuh ke dikemenar ke. Nari surat pemendar tisah tau ke ngelanggar atur dalam surat pemendar sidak. Opis Immigration Malaysia Sarawak netap ke operasi penderit adat dekat majak diatur kena tentu kurang nitih ke undang-undang immigration menuatu. Nyana ke berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 25 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Yang di Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong Lisin Muai ngagai Mijum Islam Menua Sarawak Mak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai Bak Mijumnya diambat balatuai Perintah Menua serta Perintah Bersaing Gau Penuh Istiadat. Sekedak kebisi nyambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud Gau Binia Laila Taib Tuai Pemegai Menua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Suk.

0: Kun yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam meda pameran ke bisi dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah ke bisi dipandang ke dia di narit atis duai ianya Al-Quran tulis jari ke megak sebagi hari koleksi ke dipenggi Abdul T. Mahmud. Koleksi itu dah diberik ngagai Mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemua itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kalimantan, Binali Hari, Tagalamay, San Marinang, Malad.
1: My FM, Sibulay, Sijalay.
2: YFM Segulai Sejalai Merindang kita semua 24 jam merindang kita pemegah berkongsi ke info berita. Okey, pemegah terima kasih belinya. Laban terus Segulai Sejalai dengan ke kami. Lalu 4 jam ke dia tu kita gulai dalam segmen teka awak pemerindang malam YFM. Okey, malam 25/6/2026. Okey. Jadi sekelagi lalu ke semua kita dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semak ndur kita diau. Okey, kita kediau di Lawas. Boleh dengar ke kami kena frekuensi atau ke gelumangin 101.1 MHz. Di Sibu, nombor kita orang Sibu malam tu, semalam tuju kita. Okey, di Sibu boleh dengar ke kami kena gelumangin atau ke frekuensi 87.6 MHz. Pemegat di Bintulu 97.5 MHz. Ngau kita kediau di Kuching serta ke Nendur ke Semak boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, bisa mega balah kaban kita menu dengar ke kami di Johor, Dedin, di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Brunei, di Indonesia serta menu luar, okey, luar negara. Okey, selamat dengar ke kami dengan acara online. Kebagi dengan ke kami kena RTM Click. Kita boleh download aplikasi RTM Click ba Google Play atau ke App Store. Dikena kita dengar ke kami engau cara online. Okey, kita dengar ke lagu Bibi Sulu ke sekali itu dengar engau lagu Angkun. Okey, ngarap kita sama perinan dengar ke lagu tu bergulai kami. Okey, segulas jalan dengar ke pemerintah malam YFM.

Okey, peninggal di kapit. Salam menuju kita semua. Selamat dengar ke kami, YFM, Segala Sejalai. Okey, di kapit. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 94.3 MHz. Okey, program Sarawakku Sayang, tau ke SKS, udah datang bandur di keempat. Ianya kapit. Okey, berunggi hari pagi lah. Nyentuk ngagari hari minggu tu. Ngau mayu macam aktiviti tau ke pengawak ting rindu kati bisi dia tu. Okey, Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, mana ke program tu, SKS tu jadi platform nur perintah semak ngau rakyat. Ba pengawak tadi pasuk mayu bengkau pis tibisi kawal, nur rakyat ngatai ke penemu ngau sebana diri. Okey, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dekat berjadi program Sarawakku Sayang atau ke SKS tu kena hari 6 tu ya. Okey. Kelimpa rimanan ke pengawal pemansang hari upis-upis perintah bala nembia ke udah boleh pemutus perasa bakal SPM gau STPM mega boleh bertanya pasal peluangnya mau belajar pemega ngisi pengawal puang. Okey. Jadi madah pengawal tu mega boleh dikena bala nembia kelbagi ngagak perambu dirimpu serta ulih nemu bagi pengawak puang ke ulih dipinta sidaya. Ha, jadinya ngenang berkawal ngau program Sarawakku Sayang atau ke SKS kuda datai bandur ti keempat ianya dikapit. Ha, jadi semalam menuju kita ke dia dikapit. Selamat dengar ke kami. Okey, bakal ke malam tu dalam segmen kita atau ke awak pemerindang malam YFM.

Okay, asal kita gerai, asal kita lantang hati, ini benihnya. Semina dalam lagu dikenal kita merindang hati diri ke malam tu. Okay, pulang kami dalam segmen pemerintah malam. Okay, nanti tadi info tak ke berita untuk kita kediau di Kapit. Lalu ke sekali itu RB dekat kunci gau kita. Okay, ngenang berkawal gau konsert. Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM. Okey. Jadi konsert Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diatur ba mini stadium Sri Aman kena 27 bulan 6 2026 beringkah pukul 6:30 lemai. Lalu pengawak tu atau pengerami tu dekat dipenyadi ke yang berhormat Dato' Francis Hardin Ana Holistini ianya Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak kemega nyadi kaban Kunsil Negeri N32 Simanggang. Okey, nyadinya berita mana untuk kita kediau di Sri Aman serta Bakrenur ke Semak. Kita semua dikelalu ke datai sama-sama ngerami ke agi konsert Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM. Okey, jadi penanyi ke bisi di kangau datai merindang mensemayoh maya tu enya Angela Latajua, Anthony Usan, Alice Lim, pemega Remjana. Okey, jadinya ngenang berkawal ngah pengawak kediatur di Sri Aman. Okey, diatur Sri Aman FM, RTM Sri Aman, konsert Ngiliang Tikai Gawai. Okey, sama-sama kita datai, sama-sama kita berperindang ngah bala penanyi keudah di kangau datai maya tu lah. Okey, Nur, aku nyebut baru mini stadium Sri Aman 27 bulan 6 okey 2006 berengkah pukul 6:30 lemai. Okey, ya, jadi dengar kita ke udah nganjung komen abak Facebook kami YFM Iban. Terima kasih au sabar dulu lagi aku maca komen kita au. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali itu bulan kami abak YFM lagu Roslina Bilung ngau lagu ya kemari ngejang pergi.

Okay, Roslina, engkau lagu ke marik ni jam pagi. Anak berasai jam kita kira dunia pukul 10.31 minit malam. Okay, aku maca komen KBC Dianjung bala peringat kita, bala kaban kita bak Facebook kami YFM Iban. Okay, tang sebelumnya kita kebedau follow, kita kebedau like Facebook kami. Aku minta kita like dulu, aku minta kita follow dulu, boleh ya? Okay, Facebook kami type aja YFM Iban. Okay, selamat malam nuju Lina Bugis, selamat malam DJ Arbi, selamat jalan ke pengawal-ngawal Pak Konti YFM Iban Kuching. Madaka diri Ari Johor minta nuan main lagu Andrew Boni James Sulu Enda Ibu. Adik kita merenang dirimpu meko ya. Pemegang adik kita merenang semua orang ke bisi dengar radio bakal ke malam tu. Terima kasih yang ajak DJ sama-sama. Okay, Dennis Lani, selamat malam DJ Rajes, ngau semua peninga. Madaka diri Ari Selepin Tengah minta main ke lagu Isan. Oh, lagu Isan. Adik kita merenang bala ke benuang Ngiliang Bidai bak gereja Bakuang Beluru lemai nama tu teh lemai pagila engau sudah bak rumah Igang Selepin Baru dituju mega ngagai Ipiah Sebilia. Ha, jadinya pesan dari Dennis Lani. Okey, agi komen kita ke malam tu Nora Piliang. Selamat malam Arbi, Ari Batuniah tu. Selamat jalan ke Pengawa. Minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetan Nagi. Lagu tu dituju ngagai semua keninga ngarap ke semua terperindang ngagai DJ berjimat pula lagi. Terima kasih. Terima kasih mega Nora Piliang. Flora Deli, selamat malam DJ, selamat jalan ke Pengawa malam tu. Minta nuan main ke lagu Florence Hike Kawal Antara Tua. Dikana merindah semua belinya YFM Iban gak semua kebenarannya. Okay, Anita Nawai, selamat malam Arbi, selamat jalan ke Pengawa. Minta main ke lagu Ariduna, lagu aku tetap sayang aku ya. Dikana merindah semua belinya kawan Melayan, kawan Facebook, bala menyadi ku ya di sebaran dua sediau lalu ngegenuan mega Arbi ngerap ke gerai belama rindu-rindu selalu ku ya. Okey, Sheman Chin mega bisa komen, selamat malam DJ Raja, selamat malam. Okey, Stemmer Stevie Seller, selamat malam DJ Arbi, hello ku ya, hello. Selamat kerja pengawa ungkup kesar itu bak konti YFM ku ya, minta main ke lagu Sedar, lagu kedi baik Fred Alpha. Dikana merindang namanya bakal detek itu deh. Bibiana, Annie Tinggi, James Pangeran, Putera Borneo, Bulan Pengerinduk, Doblingka, Baja, Alexis, David Biju, Shasha Amanda, Sidon Eddy, Eric Jan Daniel, Merubah Martin, Roy Kwang, Sojus Marino, Magra Winching, Ros Liao, Indu Kinawit, Apai Lambai, Daniel Liam, David Alok, Peter Lingga Kujam, Emily Amir Richard, Zilahani, Jupas Lagun, Tony, James Cimbat, Alex Delta Bina Watabarau, ngarap ke Ngembuan Ati Tilantang serta Likun dalam pendiau ku yang akhirnya komen ke salam Aristemus Stevie Stella. Okey, aramnya kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Paul Erika, lagu Kendas Meh Air Mata, ngau lagu Juliana Ambu, ngau lagu Siru Baku Pesaka. Okey, terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM.

Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman juah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang

Okay, Florence Low baru dah merindang kita semua ngau lagu kita beri nama Binky yang okay. Jadi Florence Low pemega Maxwell Franklin Saran penanyi KBC Datai merindang kita ba pengrami ngiliang tikai gawai Dayak 2026 ke diatur bar rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey, berengkah pukul 8 pagi kena 28/6/2026. Jadi kita kediau di Langkang Ulu serta berkendur ke Semak. Tentu kita datai berami mai tu au. Pengrami ngilang tikai gawai daya. Okey, 28/6/2026 baru rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey. Ya, jadi peningnya pukul 11 malam bakal selama ninti yang malam hari 4. Okey, bak jam ke menudi pukul 11 malam nyutu ngagi pukul 12 tengah malam. Kita bergulai dalam program Romantika Wai. Indor aku merindang kita ngau lagu-lagu ke malam tu. Okey. Jadi aku megak dika maca sekedar komen KBC dan jom belakaban kita. Okey, Mami Abah, selamat malam, selamat jelai ke pengawak. Minta main ke lagu hari PB Chloe Ahmad Sigat. Dikena merindang semua pendengar YFM. Bagi ke malam tu pesan tucum-tucum selalu. Lalu ngagai nuan bagi DJ. Terima kasih sama-sama. Juni Ben, soalam DJ. Selamat jelai ke pengawak hari Miri. Minta main ke lagu David Till. Nuan seminat berdua. Dikena merindang rimpu. Ngagai belakaban Facebook serta semua pendengar YFM Iban. Kebron dengar radio bagi ke malam tu. Terima kasih. Harap kita perindang. Okey. Udah nyak komen hari anak gue aku mudah ni berdau dibaca tu ni. Anna Claire, salam DJ, selamat jalan ke orang pengawak. Medaka diri Ari Asa Jaya Kota Semerahan. Pesan Rurati dituju ngaki balakaban Facebook, WhatsApp. Ngarap kesidak yang terperindang. Lagu dipinta Florence Haik, kawal antara tua. Terima kasih DJ. Iba Vincent, salam DJ. Itu dah dibaca aku tadi. Okay. Ari Sibu Jaya. Okay, aku medak dulu. Ni komen kebedau dibaca. Mary Jalo Ujo, selamat malam DJ, minta main ke lagu Gerundung Kaki Curi Hati dituju ke semua kebedau tindu. Ha, balakaban Facebook, balakaban WhatsApp mega. Okey, Lina Bugis, soalam DJ. Tu dah dibaca. Ari Johor. Okey, kena malaban komen tu bercampur perinya. Okey, ni ke sudah dibaca, ni ke baru dibaca, semua bercampur macam. Okey, Nilian Yan Ikel, soalam DJ Rajes, mada ke diri Ari Jalai Airport Kuching. Minta main ke lagu Winnie Albert, ndak minta lebih, dikena merindang malah ke ngelala. Ke lebih lagi grup Kaban Setia. Ngau balik kaban ti kalak gawak ngaku subak. Selamat malam, ingat tanda saya. Okey ya, terima kasih DJ sama-sama. Okey. Agi komen. Luisa Lenguti, selamat DJ, selamat berjalan ke penyawa. Okey ya, terima kasih ya. Kita akan bisa komen ba Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih mega. Laban terus segulai sejalan dengan ke kami ba awak. Tak khabar. Segmen kita pemerintah malam WFM dalam pengelamat 3 jam berengkah hari pukul 9 malam tadi nyentuh pukul 12 tengah malam, lalu pukul 12 tengah malam nyentuh ke pukul 6 pagi pagila kita dengar ke Timang Kerbak Tawas. Okey, kita dengar ke Siti Lagu Lama di by Esna Nala. Lagu kita beri nama Jalai Pemerindu Tua. Hey.

Okey, Igu Anthony, gaul lagu Meligai Pengrindu. Okey, jadi jam ke dia tadinya kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, jadi aku baca komen ke Bukai, komen ke Bedau dibaca aku, abah Facebook kami, wife kami ban. Okey, Yen Will, soalan DJ Rajesh, minta main lagu Siku Dalam Seribu dibaik Lisa featuring Masterpiece. Okey, enggak pesan. Selamat berjalan ke pengamat. Terima kasih di Jalan Jesko ya. Sama-sama, Yen Will. Saya bagi komen tu ni. Ros Liao. Salam DJ RB, selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu Antoniusan Terpambar di Kedah Merindang. Stemus, Tevi Stelov, James Anyal, Emilia Miriche, Sunti, Mary, Ubud Martin, Gindal Landi, Jessica Itan, Sojo Somarino, Bujang Sinu Ngenang, Eric Jang Daniel, engkau semua kenal lameh. Anu Junuan bagi di JRB, selamat malam. Engkau Junuan, harap ke semua terperindang meninggal ke YFM. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Jonas Tulang, soalan DJ Raja, selamat berkonti. Minta main ke lagu Always Somewhere, Ari Scorpions, dikenal merindang Kabanaku, kuya Kabania, Petrus Felix, Simon Berandi, Ensian Bulan, Zachary

Injad Daniel, pemegang Nuju Simon Achan, Charles Bernard Ampi, Rumpang Linus, Buyu Manggai, Munau Simon, Owen Gerasi Papa, Stephen Anthony Iro, Marvels Michael Dian, Inggit Barau, Francis Tan, Daniel Juan, pemegang Daniel Andiang. Ya, hanya belakaban kita bisa detect ya, Pak. Komen ya ke malam tu. Okey. Udahnya Felicia Glenn bagi si komen selama berjalan ke pengawal DJ minta main ke lagu Florence High kawal antara tuar hidup beri dan sempurnanya ngarap kata perindang ku ya. Silver Angler selamat gawak ke malam tu DJ menua sibu panas minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang indai tuai bar rumah ku ya. Okey, serta semua peminat setia YFM ngarap ke sedaya terperindang meh ninya ke program ke malam tu ku ya. Okey, siapa gitu neh any tinggi hai ni soalam soalam DJ Rajes selamat berjalan ke pengawal junuan ku ya mana gari kami di menua betuang tu minta main ke lagu Linda Kemayan Pengridu di kedai berindang semua ke ngelala meh. Terima kasih DJ RB berjimat main pula lagi ku ya. Okey. Sindon Eddy soalan DJ RB selamat berjalan ke pengawal madah Kediri Ari Miri minta main lagu Terlebak Kediri Ari Jonas McKean di kedai berindang Terimpu. Gau lagunya dituju ngaga Ricky Ribut Dobling Kabaja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stemmer Stevie Seller Mirbo Martin Peter Kekujam Serina Sadajanang Lida Bugis Nuju Jeffrey Jeff Polimasian James Anyau Roy Kuang Michael Elmi Wellington Imai Gau Nuju Nuan Mekat DJ ngarap ke semua pemegang nama tu semua bak grup radio YFM Iban Station pemerintah kita tinggal saya DJ KS sama-sama. Okey, harap kita berperindang kau lagu ke sekali tu lagu kami dalam program kita Romantika Y. Okey, dua itu lagu aku mai kita ninya ke lagu Exist tu benarnya lagu Janji Padamu lalu ditangkan kau lagu Monica Allen lagu Nuju Meligai. Okey, terus tinggal ke kami Romantika Y YFM segulai sejalai.

Romantic Kawai. Seleksi lagu-lagu untuk teman-teman ke pengrindu.

Okay, Romantika Wise 11 malam, nyentuh lagi pukul 12.30 malam tu lagi. Okay, jadi terima kasih banyak. Lepas lagi terus dengar ke kami dalam segmen kita Pemerindang Malam. Pembagian dia tu jam ke penudi 11 malam, nyentuh lagi pukul 12.30 malam. Menyikir pada aku tadi, kita mulai dalam segmen atau ke program Romantika Wise. Okay, nuraku merindang kita ngau lagu-lagu. Tau dikira kita romantik me lagu-lagu jiwang. Okay, ngarap kita nyata perindah mendengar ke kami YFM bakal ke malam tu. Okay, kita ke baru dengar ke kami. Tau ke kita ke benua terima kerita baru tu jalan jam kerja tu. Okay, ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Sekali kini tadi benua mulai ke diri ke rumah nyangkanya baru ambis gawak kini jam kerja tu. Tau ke kita ke baru nurun gawa nyangkanya gawa berengkah hari tengah malam tu nyentuk ke pagi-pagi lah gawa shift malam kini. Okey, terima kasih lepas milih kami bawa FM jadi kaban pemerintah atau ke stesen pemerintah kita bakal ke malam tu. Okey, kita berpindah baru ngau lagu ke sekali itu dalam program kita Romantika Y. Aram kita dengar ke lagu Jeffrey Lawrence Takat Penghidup pemegat lagu Donny Lang Serga Baati. Okey, terus dengar ke kami Romantika Y. Okey, YFM segulai sejalan.

Ya, jadi intinya kita nyoratai bab mujuang program kita segmen pemerintah malam WFM. Okay, malam hari 4 25/6/2026. Okay, terima kasih semua. Kita kuda segulai sejalan gawaku Raja Booking Toka Arbi hari pukul 9 malam tadi. Okay, pukul 12 tengah malam nyentuh ngaji pukul 6 pagi-pagi lah. Udah tu kita dengar ke Timang Kerbak Tawas. Okay, jadi ungkup malam tu nak kita ajak kita mulai. Jadi gunanya nanti kita ke bertemu baru awak tak kebak segmen ke bukai. Jadi salam semua. Tinduk jenak ke malam tu bertemu baru awak ke bukai. Bye-bye semua.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Arang beraminggau kami.
1: YFM Segulai Sejalan.

0: Ni program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke diatu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi diatu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapak Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka I Paraduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisi belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kraft tangan, tapi banyak deh. Hanya nang berjalai, biar megak pameran, pavilion, nak endang yang berjalai. Lalu biar megak pukul 10, pukul 11 sebenarnya, perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya, malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubung, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megak jadi Ahli Parlimen kita di Hulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalu jadi Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh leban kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nak. Bala kita ke dia bersama ngau Pasar Kapit tahu datai. Ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 24 iti lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

0: Dume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: kelabung watrok lagu terabai neka ngotiwen Frankie Man
1: kadeh ke langit minta petara mereka yang nyanyi
2: sambut me salam rindu
0: Donny Lounge lagu ndak mudah aku lengkap.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Kasi.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Kita suah ninga jako sempama kebunyi to, dilah endak betulang, ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jako tu tadi mai erti jako ti nak mana jako ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dilah nyaga mulut lebuh tik mansut ke jako. Jadi bab perkara tu nama jako aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jako.
4: Okay. Sebeda aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita beda kapal ya bab tasiak dien besar kapalnya ya.
3: Ya.
4: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti ulih nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi kita kena kita nguit kayaknya tadi. Kita babiluan baik kok. Jadi kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ini ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama tak kena disebut kita ya tau nyadi bak kitempo tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajal tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakut dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
5: Plasa Jurai 6:35 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Menerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi.

serta oleh Megabert Munggau Bala Pengeluar Program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, Anak Dato' King Koi.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali tu Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai tapak Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah kapit kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka i paraduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenya deh hanya nang nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisi malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantadinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku main bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersemak ngau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit
1: resident pelilih kapit Tuan Elvis Didier.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kati aman tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datang lagi runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nak ya nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa ya, nak mega nak ya lalu lebuah api yang meluapnya tak ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali menam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dengar tu. Pedias ya. Nyalai belajar muka dari empu. Belajar beranau ngorang. Orang ti tahu dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngurang ti nak tahu dikarap lagi ia ti sebebu ke pengawak pengelemik nuanya anang tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuanya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balam manyuah ke datai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta Ulia Megah bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian.

0: Di program tu dekat Datuk kita berhujung bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event dekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian kedua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megang jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke kedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenyak deh nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak juga jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemari jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander dan Teringgi. Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar kapit tau datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tau datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit
1: resident pilih kapit Tuan Elvis Didier.

0: ko papsan nga guest mo bala peninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga sigi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: Tume 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
3: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ana nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenturan keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambi kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
4: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah ke datai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulamaga bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak.

Alirisa dan Data Megang, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, berangin kau kami.

0: program tu dekat Dator kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayuh pengerami event kedekat Dator kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu Palan kendua dengan tur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi ke bukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur ke sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi kenyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke diau bersama ngau pasar Kapit tau datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tau datai 6:30 baru kita start fun walk tu ndak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Pagi
1: Timang Krabatawas, perangkahan pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi antik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda tau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi antik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau kemerik penerang tok kenya di saksi bakuat de pastor bak mayu ha, macam kes ati benuang di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jako tanya nya puan Benny. Ya, ya cukup manah nama kebuah aku ngumbainya manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisa kawal ngau ya. Kita rapat okay semina disangka okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu aman. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah, ya. Lalu bak semua utai nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Gao, Ellis Lim. Sama Sampadatai Brami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman juah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

0: Ni program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu udah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megang jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyak deh nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemari jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi. Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu, kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu, leban kita pukul 6, kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku main bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tau datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tau datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu ndak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: aku pepesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lif Acuap, Tiun Den Aladin.

0: Me 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: Tume 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lift Acuap, Tiun, Den Aladin.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: olahraga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jadi lepuh kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
3: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliar. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita berdak. Semua tanya mana magal kita dah atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tau ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Triple light di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak uliah metu atau bisi anak tahukah bukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantiah ya mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuh ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
2: 90 tahun ya.
3: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bat Tuhan.
4: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Kau, Alice Lim. Sama sampai datai Brami buat konsert ngilin tikai gawai Suriaman FM Mayato. Masuk, nadai berbayar.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu gau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berangin kau kami.

0: Ni program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah kapit kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi Pentas Utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu, kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datai tumu, leban kita pukul 6, kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk, kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku main bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar kapit tau datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tau datai 6:30 baru kita start fun walk tu ndak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit
1: resident Lilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuah kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ting keman ba penghidup kita. Sebenarnya kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebenarnya kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, segulai, sejalan.

Bengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya, ke dulu kami di gereja Seventh-day Adventist. Yang di pagi itu kita sekali lagi bergulai dengan aku, Pastor Lawrence Manyi, tidak berkunci kejaku Tuhan. Haram kita bersampi dulu. Oh Tuhan, apa di surga? Kami meri mulia, terima kasih ya. Ke Tuhan, ya, kudah ngerak kami dani bari kebaru itu. Awak ke Tuhan, bisik ngau kami pagi itu lebih lagi Roh Kudus nuan ngami kenyawab kami nangkap perti utai ti dipelajar ke kami hari jaku nuan pagi itu Tuhan ngami kia tau nyadi kebekal penghidup kami sehari itu kami sampai dalam nama Yesus juru selamat kami, amin. Jadi pelajar pagi itu pasal jalai Jericho, lalu ayat kita hari Luke bagi 10 ayat 36 tu tanya siti dalam penemu nuan. Sapa hari sidak tiganya pangan orang kediamu penyamuannya. Dalam pelajar ke dulu agi hari itu kita ingenang pasal siku pengajar adat lawyer kedatai ngagi Jesus lalu nguji dekat melit Jesus ngau penemu ngena tanya nama utai tina tau ndak dekerja aku ngamik aku boleh penghidup timruan belum ya. Jesus lalu nyawat ya nama utai ti ditulis dalam adat. Nama utai ti dibaca nuan dia. Ia nyawat rindu ke Tuhan Allah Ta'ala nuan. Ngau pegabis hati nuan. Ngau pegabis semangat nuan. Ngau pengabis pengeriang nuan. Ngau pengabis runding nuan. Lalu rindu ke pangan nuan. Maka nuan kerindu ke dirimpu. Lalu Jesus lalu berjakuk ngegaya. Betul sawat nuannya. Kerjanya nyak baru nuan dekat hidup. Dia pengajar adanya lalu nanya, siapa pangan aku dah?

Numunuan sapari sida tiganya ianya imam orang Lewi ngau Samaria ti nyadi pangan ke orang kekena laban perumpaknya loyanya penyawat orang kekasih kaya. Jesus nunjuk ke kita perkara ke lebih penting lagi ianya ukai sapa orang ti pangan tau kekaban aku tang sapa ti ngerja pengawak ti baka pangan tau kekaban ngagai orang bukai. Perkara dua itik tu ngelaik kedua bengkah jalai agama di dunia. Jalai agama keterubah baka pengajar adat tu selalu dekat nunjuk ke diri ngena tau ke betul. Jalai agama bangsa tu ngeletak pengarap ngena atur ke tetap pasal utai ti tau serta patut dikerja. Lalu dah nyedia kalalau ulah ti betul tau ke gaya sawat ti betul ngegai setiap perkara kenyadi dalam penghidup kita. Ia nyepil ngau silia setiap utai ti patut dikerja tau ke dititiah ka dalam setiap gaya utai ti nyadi. Lalu orang ti nitiah ke pengarapnya nak tau nak nitiah ke genap iti atur ti udah diletaknya. Nanti sedaya nitiah ke tiap iti atur sedaya betul. Nanti sudah limpang hari aturnya, tidak salah. Nitiah kajar agama tiba satu, Allah Ta'ala nadai jalai, tidak nerima tidak tamak ngagai menua serga, laban tidak udah cukup manah. Pengawak nitiah keletak aturnya. Tu gaya pengarap, ti nitiah kaloya dalam cerita kita pagi itu. Tang ba jalai Jericho tu, jalai agama bangsa tu ngai jadi. Ia belaban ngau penemunya. Laban jalai agama ba jalai Jericho nak ulih deltak nitiah katur tau kadat pengarap. Jalai Jericho tu meh mansa dunia sida penyamun, sida perumpak, kenyamah, kenginsah, kemunuh. Jalai tu penuh pengasar. Lalu jalai pengarap ngi loyanya nutup mata sida ngagai jalai penusah ke beka tu. Lalu tu dikelawang ke sida beka siti igau mimpi. Tang jalai jerikonya ukai igau mimpi. Tang jalai kiamat bisi. Lalu pengarap loyanya nguji dekat ngagak diri betul. Lalu ia nanya, siapa pangan aku dah? Siapa orang ki patut ditolong aku? Ni naka aku patut nulung, nanti aku patut nulung, tau ka patut campur tangan. Tang jalai pengarap orang Samaria dalam cerita tu nadai nanya utai bekenya. Ia medak mensia berguna ku tulung aja. Ia nak ngira curak kulit bangsa tau ka agama. Ia nak ngira pangkat tau ka pemisi. Tau ke peninggi pelajar sekolah, ya semina medak mensia berguna ke tulung, ya pendak kakang-kakang tang terus nulung. Dalam cerita sempama tu, orang Samaria ke manahnya, nyempama ke Jesus, ya megak nyempama ke genap ikut mensia ke nitiah, ke singkang Jesus, nengah jalai Jericho. Pelabak ko lebih mayuh lagi mensia ke lantang lagi, nitiah ke jalai agama loya. Laban sidaya kena keran dekat ngagak diri betul. Jarang lagi orang ke dekat nyadi baka orang Samaria. Ti ngerja pengawak baka pangan ke orang. Ti berguna ke tulung ya. Bala peningah Kristian. Kati nuan terpantup hati lalu ngasai nyamai. Dalam hati diri ketegal nuan dah ngemenuh ke semua tur. Tidak letak gereja tau ke agama tidak titih kenuan tau kenuan lebih lagi berberat ke mensia nak ngira siapa sidaknya segi-agi sidak berguna ke tulung harinuan kati nuan udah nyadi pangan kaban ngegai orang ke berguna ke saup nuan lebuah Jesus nanya siapa ti nyadi pangan ke orang ti kena rumpaknya kok pengajar adatnya nyawet orang kekasih kia. Lalu ku Jesus, nanti pihak mupuak menuan. Lalu kerja bekanya. Lalu nuan dekat boleh penghidup. Nyak megak pesan Jesus, ngagai genap iku kitai Kristian pagi itu. Haram kita bersampai. Oh Tuhan,
apai kami tir serga

Terima kasih ke pelajar kami pagi itu. Ti ngasuh kami nyadi pangan tau kakaban ngagai sebarang orang ti buguna ketulung hari kami. Buka mata kami, buka hati kami, ngamik kami oleh medak, lalu bisi pengasih ke orang kebuguna ketulung sukuang hari kami sehari itu. Beri ke kami roh bakangi Jesus, kena kalah ngelawang ke sebarang orang kebuguna kepenulung hari kami. Maka Tuhan, ke udah merekat kami, awak ke kami moga tahu merekat orang bukai. Maka kami ke udah ngasai ke pengasih nuan, awak kami moga nunjuk ke pengasih ngagai manusia bukai. Tolong kami, sehari itu, magi penghidup kami ngagai orang, maka Jesus, terima kasih ke penghidup ke diberi nuan ke kami Tuhan. Semua itu dipinta kami dalam nama Jesus, ti udah jadi Tuhan ngopeng lepas kami. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk ke nakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Pengerap pagi, buka.

lagu Ari Maxwell, Franklin Saran ya, Bora Luna. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peninggal ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi itu. Terima kasih nak ngira hari ini kita ke ulih mendiang ke YFM. Jadi sehari itu hari 5 ya, 26 hari bulan 6 2026. Begulai bawa pengerak pagi, kalai pagi tu begulai ngau aku Sam, nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Merisam pagi kita ke udah tumu maka tentu maya jam ke dia tau nyedia ke diri dekat ngatur pengawak kita ke sehari tu. Jadi sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sari itu lagi mucur di pejalai. Nak ngiram kita ke nurun kawak bakal selama tahukah kita ke bisik pengawak besar, pengerami besar, program besar ke dekat diatur ke sari itu tahukah ujung minggu itu lagi ya. Jadi jam ke terubah tu lagi tentu mai kita berhati ke program-program ke bisi diatur ujung minggu tu kita sama nemu berengkah hari Sarito Mega program Sarawakku Sayang berengkah diatur di bagi menua kapit. Lalu pihak Mega berhati ke program-program bukai kenyang kaum pengerami ngilian tikai ke bisik diatur atau ke dekat diatur. Okey, jadi pukul 7 pagi bakal selama Nur Nabur Nur maca pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Pesan beratau ke pesan ke berbatang. Okey, jadi bedah kita berhati ke program-program ke bisik diatur bak jam ke terubah. Berperinan dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku maka ke pagi tu. Lagu kedua dari Dave Victor, Induk Bangsa Dayak.

0: Ni program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event ke dekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke kedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemeri jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nan Tadinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersemak ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 26 hari 5 26 2026 dalam Grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E. Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari juga. Live Box TVOK pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main Grup F, bak jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Ulih dipedak live buat TV OK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live buat Sukan Plus. Siti agak main dalam Grup D, buat jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balam manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulemaga bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau anak Dato' King Koi.

0: Jadi bekerja megah hari Minggu, kapit kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sidak ke berjual, pemakai sidak ke berjual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita bisa nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai seminak motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bagi si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu bagi baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit, Sakit Menteri kita, Lupia Megah. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis

0: ya kenalah di hari tai kereta klub bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari sedina anak jawi kalai madah ke apa ya, ianya jawi anak ujang, jawi anak ujang udah nadai kemari. Lalu niang jawi anak ujang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah ba kutian Memorial Park Bukit 5 Sibu, lalu dekat kubur ke pagi pergila ya, bawa penam SDNU Jalai Cukan Teko. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Sungai Kelai, Bekakuang, Sungai Las, Rawan, Tuah, Paluh, Naman, Disrikai, Bintangur, Miri, Bintulu, Kucing, Sibu, Engau Mega, Kaban Belayan, Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke jawi anak ujang, jawi anak ujang udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ba kucing Memorial Park Bukit 5 Sibu, lalu dekat kubur ke pagi pergila bak penam SDNU Jalai Cukan Teko. Jadi pesan kedua tu ianya hari selia nak dingun madah ke apa ya, dingun anak lantiang, dingun anak lantiang tau ke laki angin anak singka udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergila ya, ba rumah satu Malaysia kapit, lalu dekat kubur kari minggu tu ila penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai selia nak dingun berlumur 010-964-5277 tau kenuju selina nak dingun 014-515-2077. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berbatang mujung Sungai Melinau, Sungai Paku, Sungai Uyan, Sungai Tunuh, Batang Balih, Batang Rejang, Sungai Kain, di Pasar Kapit, ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena ulih disebut itu magang. Pesan tau tadi, madah ke dingun anak lantiang, tau ke laki angin anak singka, udah nada ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu, malam pergila pa rumah satu Malaysia Kapit, lalu dekat kubur ke pagi hari minggu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari staf anak angi madah ke ngeta sulit niang anak ya, anak niang Tommy Brina Senang ke dekat diatur 4 hari bulan 7 2026, ianya hari 6 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur apa rumah sidampu, ianya rumah lumur 327 Lurung 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngagai staf anak angi bak lumur 019-846-8948. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Tommy Brina Senang ke dekat diatur hari 6, 4 hari bulan 7, 2026, pukul 7:30 lemai, ya, Pak Rumah Sidampu. Ianya Pak Rumah Lumur 327, Lurung 21A1, Taman Samarinda, Kota Semarahan. Jadi pesan ke Siti itu, ianya hari Brodi Anak Angai, madah ke ngeta sulit niang apai sida enyak niang angai anak ngelingkung ke dekat diatur pergilah 27 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu enyak ba rumah tunai nanga bengap lubu antu. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba pes 1 ngadua Ulung Kari, Ulu Batangai, Ulu Lemana, Skim Skerang, Sebang Danau, Ngkili, Dimiri, Batu Nia, Peninjau, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai, kena boleh disebut itu magang, Madah ke Ngeta Sulit, Niang, Angai, Anak Ngelingkung, ke Dekat Diatur, pergilah 27/6/2026, pukul 10 pagi, Pak Rumah Sidampu, Inyo Pak Rumah Tunai, Nanga Pengap, Pak Lubu Antu. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan hari Daniel Anak Liang, ngari ke Dibit Anak Amiang, madah ke Cemuang Anak Arau, Cemuang Anak Arau, tau ke Inai Badau, udah nadai kemari. Jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu, malam pagilah, 27/6/2026, abah rumah Sidampu, inya abah rumah Joseph Tinggi, Emperan Dabai, Sungai Guah Tengah. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi pesan tu nuju amoi anak arau ba nanga tadak kenawit uka tau keliung ba batu 31 semalaju bintulu duni liung anak asiang ba luang pilah beram munau ba sungai rusak serikai kaban belayan di seratu ba rumah nyulang nanga temalat suang ba sungai menuan kapit ba rumah dia nanga lan sungai guh ulu ngau ili kapit ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai David Anak Amiang ba lumur 0138217103. Hanya tadi pesan ke madah ke Cemuang Anak Arau tau ke Indai Badau udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pagila ba rumah Sidampu inya ba rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah. Lalu dekat di kubur kari Minggu tu ilah. Jadi pesan ke Siti tu hari ampah tau ke Jelayang Anak Nisau ngari ke menyadik ya Umang atau ke Miri Anak Nisau madah ngeta sulit niang anak ya inya niang Vanessa Virelli Anak Nalua ya ke dekat diatur lemai pegila hari 6/27/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dulah nanga luau awi seratu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kemidan itu Tanjung Tapang Ulu Luau Lubuak Kepayang Tanjung Awi Wong Alas Belawang Rumah Hikum Senyawan Rumah Dana Lubuak Renit Kabuang Julau Bawang Asan Sibu ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngakai Lian Anak Ampah Balumur 017-808-7589 tahu kenuju Itut Anak Nisau Balumur 011-264-1043. Jadinya tadi pesan madah kengeta sulit niang Vanessa Virali Anak Nalua ke dekat diatur pergilah ya 27/6/2026 pukul 7 lemai ba rumah Sidampu ianya ba rumah Dulah nanga luau awi seratu. Okey nyak tadi pesan ke bisa diterima hari peninga kita sudah tu lagi aku nampung macam pesan ke Bukai ke pagi tu. Perindang dulu ke pagi tu peninga hari Stanley Bayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi ngatai ke pesan bukai ke diterima ari peninga kita ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari Stephanie Debin. Madah ke apa ya, ianya ex cikgu David Dumbang anak Budin udah nadai. Lalu niang ex cikgu Dumbang anak Budin tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu ngemeka malam pekila ya, ba rumah sidampu ianya ba rumah umur 25 lot 3556 pace 7 Lurung 2A Taman Setakan Jaya Kota Semarahan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Melinau, Entawau, Baterejang, Sungai Kapit, Ketibas, Kenawit, Bintulu, Miri, Kucing ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Akalai pesan tau tadi madah ke ex cikgu David Dumbang anak Budin udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ngau mekak malam pergilah pak rumah sidampu inya rumah lum

Lot 25, Lot 3556, Pes 7, Lorong 2A, Taman Setakan Jaya, Kota Semarahan. Lalu niang tu dekat dukubur kari minggu tu elak. Pesan ke Siti tu hari roha tau ke mang anak bubuak. Jadi pesan tu madah ke sembiang 100 hari keniang Sarjan Biri anak Benedict Sayen ke dekat diatur pergilah 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam abah rumah sidampu inya SL 673 Lurung 19 Taman Semarinda Kota Semarahan. Jadi kita kedekat nemu penerang ke Siri Agi tau bertelepon ngakai roha tau kemang bak lumur kusung 18 362 4572. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur madah ke ngetas ulit niang madah ke sembiang 100 hari keniang Sarjan Biri anak Benedict Sayen ke dekat diatur pergilah 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam bak rumah sidampu inya bak SL 673 Lurung 19 Taman Semarinda Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Teresa Sila anak Jimbun madah ke ngeta sulit ni yang anak ya Marta Michelle anak Sulai kalai malam tu lagi inya nguan ulit ke niang lalu pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur pak rumah sidampu inya rumah lumur 5B Lurung Sibu Jaya 5E Sibu Jaya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Sibu Miri, Kucing, Kenawit, Bintulu, Brunei, Dimrodi, Macan, Ngemah, Sungai Pui, Ngungun, Luang Bangan, Uma Sambum, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngakai Teresa Sila Jimbun bak lumur 016-303-2207 tau kenuju Mak Richard ya 019-898-8281. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ni yang Marta Michelle anak Sulai kedekat diatur pagi pergila abah rumah sidampu nya rumah lumur 5B Lurung Sibu Jaya di Sibu ya. Okey, pesan ke Siti Topninga hanya ari Bintang anak Jemariang tau kainai Jimbau madah ke Inaya Banun anak Buyo ya tau kainai Jimbau ngetas ulit dan yang Inaya Banun tau ke Banuan anak Buyo tau ke ini Jimbau kalai nguan ulit inya malam pergila lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tau ilak ya pa rumah sidampu inya pa rumah Buas atau ke rumah Sangan ke baru pa ulu Sungai Salim Sibu. Jadi penerang ke Sili agi bekaul ngau pesan tu kita tau bertelepon ngagai Inai Jimbau ba lumur 019-555-2161 tau kenuju Nanai 013-562-1064. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Sangan, rumah Halin, rumah Cabu, rumah Anthony, rumah Gagat, rumah Kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina di Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, Batu 16 Jalai Uya Junako, ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomageng. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang Banuan anak Buyo tau ke Inai Jimbau ke dekat diatur pagi
28 hari bulan 6 2026 ba rumah Buas ke Dulu Soba atau ke rumah Sangan ke Baru ba Ulu Sungai Salim Sibu. Okey, pesan ke Siti tu hari Doris Peter madah ke ngeta sulit niang ini sida inya niang sagi anak muna ke dekat diatur kalinguan uliat tu inya malam pergila lalu ngeta sulit pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah pekerja Ladang Seremas 1. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Lubu Antu di Sebatu Malai, Miri, Kuching, Semanggang, Suai, Bintulu, Sibu, Seriang, Indonesia, ngau Kaban Belayan kebukai kena ulih disebut Ritu Magang. Madah kengeta sulit ni yang sagi anak muna ya, ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah ba rumah sidampu inya ba rumah pekerja ladang Seremas 1. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari madah ke hari yang anak magi ya hari yang anak magi tau ke nelipa udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa Bukit Lima Sibu lalu kadu kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Sian Kejai di Bintangur ngau Kaban Belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Penerang ke Siri agi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Kusung 14686 3859. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan dari Julia anak John madah ke ngeta sulit ni yang apa sida inya niang John anak Dayung ke dekat diatur inya nguan ulit malam pagi lah lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ilah ya jadi pengawaknya diatur pa rumah sidempu inya rumah lumur 21 lorong 8 Jalai Kuching Timur 3 Taman Tunku Miri. Penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Julia anak John ba lumur Kusung 12 871 2088 tau kunuju kasih amanat Jun 011-501-2507. Okey, ya tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, 7:30 pagi tu lagi peninga menabur ke berita pagi di YFM tu hari Jacqueline Joni Yaman. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 5, 26 Mei 2026 dalam grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live box Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup E. Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari megak. Live box TVOK pukul 7 pagi. Dalam grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live box Sukan Plus. Siti lagi main grup F, bak jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Ulih dipedak live box TVOK. Dalam grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live box Sukan Plus. Siti agak main dalam grup B, bak jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live box TVOK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Selamat pagi, bergulai hingga waku Melati Badi buat berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 26 Mei 2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. Program Minggu Nembiak Sarawak 2026 disadang dekat ngempuruk ke lebih 7,000 ikut orang. Salah guna dadah hari pengawak nginsap web buat Raban Miak majak ngirau kati. Roadshow Pro DR 2026 dekat berjalan hingga 14 Bengkah Pelilih Menua, muka peluang pelajar TVET ngau pengawak puang ke Nembiak, Ari Sarawak.

Jabatan Berita lalu tu isi berita. Program Minggu Nembiak Sarawak 2026 teka diatur di Semarahan dari 10 nyentuk ke 16 hari bulan 8 tu ilak dekat nyadi perkara kebalat di Prati Keraban Nembiak di Menua tu. Menteri Nembiak Lumbak Ngomain serta pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke programnya ilak dekat dipenyadi ke Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 buat Dewan Suara Semarahan. Banyak macam pengawak udah dirintai ke lalu tuk nyengkaum pengawak lumbak ngomain, pengawak pengelantang hati, program pengawak dagang, e-sport, pengawak pemandang, gau pengerami berjual hasil pengawak orang dagang kagi biak umur. Ia maksud ke jakut tuk buat gempuruk pengarang berita di Kuching. Ia madah ke program tu megak dekat nyadi ke Plaza Rendur Masa serta ngelati Keraban Miak, ngambil kuliah tegap bagi bersemekiah serta uliah ngangkat ke pemansang menua. Lebih 7,000 ikut orang disadang dikenggau masuk program tu, dia berambai ke jakuk belia aspirasi kita. Berbat ngunyak, Datuk Seri Abdul Karim madah ke kes salah guna dadah, kenyang kaum nginsap web ke digulai ngau bangsa utai ke ditagang. Udah majak ngirau kati serta berguna ke pengawak nerit kadat kena ngetu. Tajak pihak, indeks jenayah di Sarawak tu agak boleh dijaga, lalu Sarawak megak jadi sebengkah di menua di Malaysia ke pemaduk kurang kes jenayah. Yang madah ke berengkah di bulan 1, nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu tadi, polis Sarawak sudah ngerampas lebih dari 5,600 ml air vape, kebungkus lebih 1 juta ringgit, kebisingundan utai ke ditagang. Dalam tempoh ke sebaka, lebih 7,500 pengawak nangkap kebekau ngau penyalah kebekau ngau dadah bisa diriput ke di Serata Sarawak. Yang madah ke pengawak ngelaban penusah dadahnya berguna ke sawup dari semua raban, yang kaum agensi penerit adat Gerempung Nembiak ngau orang mayuah. Roadshow Project of Dream Rely Stoker Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua di Selampur Sarawak. Berengkari lawas kena 7 hari bulan 7, lalu tembok di Lunduk kena 26 hari bulan 8 toilak. Chairman Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas, Datuk Len Talib Saleh madah ke pengerami kebekau ngau perkara pelajar, ngau batang pengawak ke di kerjanya, dekat nyadi ke pelasar nungguliah ke penerang kebekau ngau pelajar tinggi, bidang pelajar ngau latih teknikal vocational TVET, kelimpah hari peluang gawa. Programnya endang ditagak ke ngagai balan biak, orang kudah habis sekolah, balapa indai ngau mensiam ayuh ke bukai. Penyerta megak berpeluang nguliah ke penerang pasal duit bantu, ngau pelanjar tibisik disedia ke kena belajar. Program tu megak diasai kuliah nyawup ngurang ke bida penerang ke diterima orang ke diau bawah menggeri, ngau orang ke diau di menua pesisir. Serta tentu ke mayu hagit nembiak ari Sarawak, tak boleh akses ngagai peluang belajar ngau pemansang modal mensia. Projek ngangkat ke Pemanah Agu Mensia Mayuh buat market Batu Tujuh Kota Sentosa, dia tu udah temuk benar lalu merik pengelantang ngagai Mensia Mayuh ngga orang ke berkawal buat ndurnya. Projeknya kebungkus lebih RM205,000 diperjalai ke ngena pelanjari Program Transformation Menua Pesisir RTP Sitak Kaunsel Negeri Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Kota Sentosa, Wilfred Yap Yosin, madah ke projeknya dekat nyawup nyukung pengawak tengangkat ke pemandah market tu, kesebedaunya diperjalai ke ribaruh program RTP. Perengka guna mensiam ayuh bakar agu ngau market, nyandang cukup guna risukut pemersi, pengerai ngau pemandah sitik-sitik ndurnya. Wilfred Yap maksud ke jakut tu buat pengawak nunjerah ke projeknya kemarin. Kita dia tu benar-benar yang ke berita pagi hari YFM. Malaysia berguna ke langkar undang-undang tak tegut lagi dikena nangkup jenayah cyber ke majak kompleks. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke jenayah cyber kemayar itu ukai semutik penyalah tamak ngagai sistem komputer orang gau nadai pemendar. Tang bela nyerangkum penyalah nipu cara online, ngencuri identiti orang, kacau ransomware, gau kes salah guna teknologi pintar tiru AI. Ia madah ke 66,204 itik kes nipu cara online, bisa direkod ke dalam sepemanjai tahun sitik tu kemarin, tengujung ke pengerugi semak 3 bilion ringgit.
Yang madah ke peramu undang-undang nyak cukup guna dikena nentu ke ruang cyber menua tu, tau majak likun serta boleh nyaga pengelantan rakyat enggau menua. 92 dari 182 buah sekolah jenis kebangsaan Cina di Sarawak dia tu sudah disedia ke ngau bilik kelas pintar kena ngelati ke pelajar digital di Malaysia. Sapir Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan, madah ke pengawak tingguna teknologi digital dalam bilik kelas, dia tu nyari perkara ke berguna benar, dikena nyikap balan biak ngambil kebersedia nanggup dunia teknologi. Perintah Sarawak engau gempung raban pengurusan sekolah jenis kebangsaan Cina Bantuan Sarawak dekat majak ngerembai ke inisiatifnya ngakai sekolah terlalu berdaun nerima perengkah guna bakanya. Dato' Ahmad Dr. Sim mansut ke Jakutuk buat pengeraming lancar ke bilik kelas pintar bak sekolah SJKC Chunghua Krokop di Miri. Yang madah ke perkara pelajar, meruannya di ke perkara kedikmeran ke perintah Sarawak. Dikenang mansang ke muda mensia teulia bersemekih Jemaila. Sarawak rugi lebih dari RM300,000 ketegal kes orang ting rusak ke lampu jalai di Selampur Menua tu kenyau ribulan 1 tu kemari. Penderang dari Sarawak Energy, madah ke dibagi menua kucing ajak, 38 titik kes bisa direkod kenyadi nakak ke dia tu, tengujung ke pengerugi kira RM164,000. Kes tu mungkur pengawal orang ke ngencuri, serta ngerusak ke kabel ngau kerban lampu jalai, bak sekedar nur kenyengkawum jalai sio kanan, jalai setia raja, jalai stampin, jalai landih, serta genturung industri bintawa engau demak laut. Sarawak Energy madah ketop guna ke pengawak tinganti kabel ngau perengka tikena curi tau kerusak kelimpah hari tip guna ke orang gawak ngau sumber ke di kemisi. Masih mayuh megak udah dikingat ke ngau jakuk tingasuh sedang ngeriput ke sebarang pengawak ke di pedak nyelaik kena nyeliah ke perengka guna masih mayuh hari ke majak rusak. Semak 13,300 ikut orang sudah boleh pengawak baru berpun dari pengawak perintah tersama ngatur market pengerja pengawak. Penerang dari UPIS Menteri Perkara Pengerja Pengawak ke Suma, madah ketuk nak penyampau ke direkod ke nyentuk ke 12,006, ianya berlalu ke statistik dari UPIS Sokso. Penerang hari ke Suma madah ke pemujo tu, nang sebengkah hari 62,000 program ngambil pengerja pengawak, tidak dipercalai ke tengah portal My Future Jobs. Tebal lagi orang ke diambil gawak tu, boleh pengawak dalam sektor servis lalu ditangkan ke ngau sektor ngagak projek. Berbangunnya sokso megak dekat seruran ngelati ke program pematih, dikena nulung orang ke ngigap pengawaknya nyikap diri ngau pengelandiak ke diguna sektor industri. 100 ikut rakyat menua luar sudah ditahan ke buat operasi bersepadu tadi percalai ke UPIS Immigration Malaysia bagi menua Bintulu ngau polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi itu kemungkur Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Belanja dipercalai ke buat 8 bengkah nur di Bintulu berengkah di pukul 1 dini hari 21.06 nyentuk ke pukul 8 pagi 22.06 tu tadi. Penerang dari UPIS Immigration Malaysia Sarawak madah ke 124 ikut orang bisa diperiksa buat operasi itu. Pansiak ngayan ke 100 ikut rakyat menua luarnya ditahan ke ketegal mayuh macam penyalah. Nyengkaum diau di menua tu lebih hari timpuh ke dikemendar ke nadai surat pemendah tisah tau ke ngelanggar atur dalam surat pemendah sidak. UPIS Immigration Malaysia Sarawak netap ke operasi penerit adat dekat majak diatur kena tentu ke orang nitih ke undang-undang immigration menua tu. Dikenang ujung ke berita pagi tu tu batan berita di Baca Baru. Program Minggu Nubiak Sarawak 2026 disadang dekat ngempuruk ke lebih 7,000 ikut orang. Salah guna dadah hari pengawak nginsap web bak raban miak majak ngirau kati. Roadshow Pro DR 2026 dekat berjalai dengan 14 bengkah pelilih menua muka peluang pelajar TVET ngau pengawak puang ke nembiak hari Sarawak. Nyenaka berita kita ke pagi tu peningap, beritanya tadi ditusun Syarifah Ujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Tegulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 26 Rebulan 6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu bersembai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak ti digaga ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim ke masuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari menutumpu ngau megak menua luar.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Okey, peninga pagi tu kita ikat ke kapit dulu laban dekat ninga ke berita berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke diatur di kapit ke berengkah hari Saritu. Jadi udah baru telefon kita kapan kita ya Nana ke pagi tu. Selamat pagi Nana.
1: Ya, selamat pagi Sam.
0: Udah datang di kapit bala sebuat ne.
1: Kemarin kena
0: datang di kapit. Oh, kemarin datang di kapit. Ah, meda rampak menua orang kapit ne. Nah.
1: Okey, kena. Ambil tentu je.
0: Awak sebenarnya nama pemakai ke dulu di gigak di kapit nah.
1: Pemakai dulu. Lama je tanya ni mai sedai deh.
0: Awak.
1: Uji kedai kebas mek dua dua program tu sense. Uji mi papan ne.
0: Apa mi papan aku?
1: Mi goreng papan.
0: Mi goreng papan. Orang kada kalak ke kapiat bawa aku kalak nyepi mi goreng papan ne. Na.
1: Kaya keterubah tu. Tahu gak saya?
0: Oh, nuan pu keterubah gak?
1: Keterubah.
0: Oh, tang ke kapiat.
1: Ke kapiat tu sampai kalau uji namanya mi papan ya.
0: Mi papan. Lagi nuan ngeso kaku aku kau kini gamal ya.
1: Lagi
0: kena
1: nyakada gamal.
0: Okey, hari itu hari ke terubah program Sarawak Ku Sayang. Pelabak ku berkongsi mimit meh ke berdau ke program berengkah pelabak ku. Kau boleh ngelansak mimit meh utai ke dekat diatur hari itu lagi nak? Okey.
1: Okey.
0: Ya.
1: Terima kasih Sam di WiFi Mokucian. Jadi menurut Sam hari itu hari ke terubah program Sarawak Ku Sayang di Kapit Diatur. Jadi program itu berengkah diatur hari itu deponan untuk mengagai 28 hari bulan 6 tahun 2026. Kira ke berkampuang kami di sana. Kira tempur ke Kapit dah lama.
0: Oh, ngawai ke Kapit dah lama.
1: Ngawai ke Kapit dah lama. Kami buat itu. Jadi antara pengawal di Diatur hari itu hanya pengawal pemadam dan kantor perkhidmatan I Peradian yang berlabuh dibuka negara yang dalam hari ini hari itu tak termasuk Pavilion and Service jadi kentaranya pukul 10 pagi itu lagi soft launching atau program Sarawak Ku Sayang jadi terbiasa terjadi kata lagi yang kehormat Dato' Amar Haji Muhammad Abu Bakar Abin Marzuki Sekretari Perintah Sarawak lalu muak kelemah lagi macam agak program di situ yang dirombak Sarawak Ku Sayang kapil itu bari keterubah jadi pukul lemah itu lagi di situ diatur pian nyurok serta pukiat aman dok pemakai ya jadi pengatur diatur pak kapil kitchen lalu pian juga di situ diatur muak lemah itu ini hutan rakyat ya diatur baginya gelangan senyala jadi antara pukiat jadi situ diatur oleh kelemah itu lagi ini pukiat bowling abang nyuar ada agak bisa lari dalam bumi, ada gerak mau batu-bata atau kita kejalan batu-bata atau senda. Ada yang bisa ngisi air dalam butuh serta biskut gantung. Pasal kalau biskut dari gantung orang sudah tak dimakainya, tak boleh segainya saya lah.
0: Oh, ini tiap korea jawab punya.
1: Jadi mak semalam lagi dia balam yang kedatang lalu nuar palan program Sarawak Sayang lagi dekat berperindang malam Rabang Asia saya kebisa di kanal apa malam budaya Sarawak jadi antara aktiviti buka kedatuan di rumah SPS Kapiato berengkah 26 ada 28 yang kita bisa Kapiato Got Talent kita bisa petik ngumpit sport tidak bisa diatur hanya tadi lansak kemimpin masih ada kunci ku harus buka kita yang lansak baru gini ya
0: okey
1: gini wan mbak konti WSM dia sen
0: nguai dah lama nak ngawak nah anak yang lekat dia ne
1: oh
0: nah lah nah lalu nak pula hari kapit
1: pula kemarin dah jaya
0: aku okey terima kasih nah bertemu baru Pak awak ke Bukai.
1: Okey, bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Yang tadi, kaban pengeluar program kita, ya DJ Nana, ke benua Pak Palak Nungatur program Sarawak Ku Sayang di Kapit. Kita sama nemu, ianya bagi benua Kapit. Palan keempat Nur ngatur program Sarawak Ku Sayang jadi kita ke di kapit atau ke kita hari menua bukai tau datai babala mayuh ngagai Dewan Suara Kapit nyok kanan Nur ke ngatur program Sarawak Ku Sayang tau ya Okey, jadi lagi terus bergulai awak penggerak pagi. Sudah terlebih kita bergulai program 2 pagi Y.
2: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi Datu udah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi ke bukai. Tapak Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuk ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi maka i peraduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem penyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisi malam budaya malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga hari Minggu pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30 tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15 jadi aku mai bala kita di Kapit nah bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
3: Resident Pilih Kapit, Tuan Elvis Didier.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.